0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Syukuru ito donggol oto duo umuru syukuru yang donggol oto duo. Insyaallah ito amiati ada boy sehat ya iku atiahi orjiki ato dulu heboti ya tunggu lo melahir ya wa utipi aminia.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Mengudlah mengau tato tantu lima dapat dapat to lamia tiau tato terdula umalo pangkato tawo butia dulahu di pemalimo engahu butia dulahu dongkol lililungo polo yo butia dulahu bilhela mela
0: yo
1: na itu anu dulahu bilhela molalahu dompeti itu umako aku ango anu dulahu bilhela mela i dompeti ati hemai ela yo boleh ela lo betul dompeti yo oleh mam na itu beto pohilelio de olanto botia jam hilao jam hilao olo pake mamas keri
0: jo
1: yo itu beto karena buti polo a buti ye dah ambil tiap tiap aja mah positawa
0: ilongola
1: oleh kaita nyonyo
0: cai
1: ui butian polo tete itu motor itu malah apalagi perjalanan jauh dp pakai le masker udi karena buti polo a yang paling terasa itu ya menurut pantauan kabupaten Gorontalo dengan Garut
0: jauh
1: itu emosi pakai masker berhidung tali aja enggak boleh lu ngotel yang mana apa tau terima apa tau wala timo lah teh wala wala tim teh malotopo bodi apolo lu mola lu wala itu ulingi ya oh tinggal polo hau tinggal polo boti u lo polo hau lo ali boti u lo popo boti tinggal itu lain pak wala ada bawa polo itu. Nah itu impel ah otip mak ya wano di tuh ijah molotov di mana kenal pot lo motor bak keluar asap tinggu palem taklem yo itu baik tu nah otip berarti utamanya anak-anak tu
0: nu ni
1: apalagi full hang odi
0: jo
1: full hang odi itu pengaruh sekali pada betia kekeringan badan.
0: Ya.
1: Orang bola bawa atau malah buta. Ya. Karena tingkat kelembaban di kaki itu kurang. Sehingga dia buta bila tanah lopan iba. Karena kelembaban airnya kurang sehingga dia tabalato.
0: Iya, retak-retak.
1: Iya.
0: Dilalangi DP ini dan
1: langi.
0: Ya.
1: Itu beda. I uke inga beti harus banyak minum air.
0: Iya.
1: Untuk hilangin ngode kan boyang berwarna.
0: Jo.
1: Nah itu yang lebih bahaya lagi.
0: Iya. Yang berwarna yang banyak mengandung gula.
1: Jo. Nah itu i uti harus kita perhatikan anak-anak itu.
0: Jo.
1: Harus dipantau dan selalu diingatkan.
0: Iya.
1: Karena anak-anak itu wanumaloahea. Itu anak itu adalah sistem ayam. Satu mamanya bapak tok dorang olo bapak tok tidak tahu apa yang dorang patok-patok itu biar tidak ada makanan.
0: Jo.
1: Itu malu abe itu ya ditahu kayak ngua.
0: Jo, mereka ini mudah tergiur nuni. Ya. Ketika ada salah satu penjual makanan ataupun minuman, dorang mulia ke sana ini menarik bagi dorang so warna-warni ini jenis makanan. Ah, dorang mau suka mau rasa itu nuni.
1: Itu. Nah lebih beti odito lo snack. Lebih potali yang taku kisah bongi popo lulu apa segala macam mending yang begitu.
0: Jo.
1: Daripada beti mau snack beti toko-toko modern akhirnya oboi.
0: Ini nih, jo.
1: Itu betul mau khawatir betul.
0: Jo.
1: Beti full hang odi beti kei.
0: Iya nuni. Kalau bu di rumah kan masih ada kontrol dari orang tua.
1: Yeah.
0: Tapi kalau di sekolah kan semua baku panggil dorang itu mau beli makanan minuman itu.
1: Lalu itu jo bawa pehilelio jo mau popo lawa itu dia mau apa mobu. Karena aduh enggak buti polo.
0: Iya nuni.
1: Ya aduh enggak buti polo dah. mau tu petala kesehatan ulan tu uti-uti.
0: Karena memburuknya kualitas udara ini Nuni dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kondisi cuaca, kemudian juga arah angin, sisa aktivitas vulkanik hingga kebakaran hutan dan lahan.
1: Nah itu. Jadi, baru uti full hang odi ditambah lagi dengan malaria. Topohuato itu lalu produksi lo malaria topohuato itu. Ndo itu kan banyak di sana tambo.
0: Tambo bekas galian itu, bekas galian.
1: Iya, kan dia becek toh, tambo. Lalu kubangan tiali jo. Kubangan tiali dah tambo. Ndo itu i produksi lo malu lamu awolo polo. Mai patalati betul lamu lamu betul lo malaria itu. Yo, lu wano demam berdarah kan Aedes aegypti. Enggak itu pokoknya begitu. Nah itu. Ini apalagi pulhen begini proses dorang kan cepat itu lamu ya. Wa patadu du hinga buti lo polo obuti. Data utama lo.
0: Ya, anopheles deh pe nama nyamuk nu.
1: Nah, baik. Karena mahilal ano bumah leputa toa jatan awal lo baik tu kita lo latih ya. Anopheles deh.
0: Anopheles.
1: Oh mahilal mauli ano. Mahilal mauli ano itu anopheles itu ano malaria.
0: Iya nuni.
1: Ya. Kecuali kalau malarin itu lain itu. Iya. Kalau malarin itu bonongki-nongki itu aja.
0: Benar. Nah, Nuni menurut data juga ini Nuni memburuknya kualitas udara itu diperparah oleh aktivitas manusia seperti emisi kendaraan bermotor dan juga polusi dari kegiatan industri.
1: Iya. Makanya setengah mati berarti mendapat minyak yang
0: enggak. Tak putar-putar nuni baca di depot mau dapat kamar itu DP harga lebih dari yang biasanya nuni.
1: Iya, ada 22 sampai 25 ribu per botol besar pak.
0: Mau baku bantah ke sana setidak mau dapat karena banyak juga orang yang bacari bensin
1: karena dibutuhkan juga. Nah itu dan itu belum harap malu dorang antri baru ini barang-barang pada naik. Ya harus ya Allah tinggal orang pun betul oleh malu betul atau malah ini memang mak dia ditolong. Buat tak mau mikir langit mebut kita betul untuk belum mau ti lo bawa botol lo, betapa kalau beti pe pikirannya lah, tetap beti tak botol onto, yang botol lo bawa botol lo belum mau ta, itu, orang lihat itu, emangnya itu beti yang muncul tu si mulai dia mulai harga lu amja.
0: Tapi alhamdulillah Nuni saat ini juga Gubernur Gorontalo karena adanya ini kelangkaan BBM so mengundang ini PT Pertamina ini Nuni
1: ngalah lo inu lo
0: yo
1: tanpa memenu lah betul mengalih. Anda ini jatan lo beting ha. Bolo ikut ni lo ngalah beti nulo bantu. Hah, dia bolo luto lilo. Enggak, dia memang hebat luto lah dia itu ngamil lah. Tolak tu puli kalau sabar, dia bolo allo.
0: Jadi pro dan kontra nih. Ketika banyak yang mengeluhkan antrian panjang di SPBU, nah kita orang juga yang tentunya malas mau piba antri itu di SPBU.
1: Karena kerja waktu,
0: Pasti dia mau bacari itu depot-depot itu yang di pinggir jalan ati nuni. Tapi kalau kosong juga kan jadi si malakama serba salah.
1: Itu. Di atano gimana gitu ya?
0: Nuni.
1: Aduh. Walaupun sabar itu tolan atau pulih tahu sabar. Gitu aja gampang.
0: Yo. Nuni buti mau lu komentar londoli Ibu Lin Mahmud.
1: Jauh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sesehati semuanya. Amin. Apa kabar juga untuk ti Ibu Minla Santo yang lagi ada banonton. Juga ti Ibu Salma Tahir yang ada banonton.
1: Oh, Ibu Salma Tahir. Jauh. Kalau doa po-opo data.
0: Jauh.
1: Ya. Jangan poli itu banyak, poli po-opo, pica-pica banyak. Jemaah dihatikan begitu aja ya. Kekei jemaah tua di itu.
0: Londoli Pak Krisnani Hasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh, bolo salamu.
0: Bolo salamu.
1: Nah, itu baik. Bolo bolo odu ala apa-apa data.
0: Ya.
1: Nah, itu andelo anak-anak utia kemarin ada lomba mengungguli anja.
0: Ah, Tino ini jadi juri ya.
1: Jo. Nah, itu ini anak odu ala. Ya. Walima ih. Oh penema jehelo ba undi dangdut dia anja. Padahal yang mempopulerkan itu pro ampa.

0: Dah. Adol. Apa itu pakun? Terima kasih. Terima kasih. Ah, mulai dibawa. Ibu bukti orang batal penggemar. Apa itu adol?
1: Ya. Ya. Waro bahasa lobune wal do'lo eh.
0: Do'lo. Intonasi tinggal lain aja. Jo. Nah itu. Tapi asik itu. Politik bahwa sebagai selingan itu aja. Menterjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Gorontalo itu.
1: Iya.
0: Kita anu dulu, maknai dulu. Kalau ada kalimat yang susah kita terjemahkan, kita maknai dulu itu. Itulah Indonesianya, itulah Gorontalonya.
1: Dari
0: Indonesia contoh, bekerja 1x24 jam. Kan tidak mungkin hemo kalaja tua pekali 24 jam. Kan tidak masuk akal.
1: Nah,
0: 1x24 jam ini yang kita maknai dulu. 1x24 jam berarti siang malam. Berarti kalaja tau huyod lahu. Kalau tidak dulahu tio oolanga hui oonua, berarti kalakalaja oolanga oonua, dua itu terjemahannya. Bukan terjemah tua upekali dulu pula pato jami atu tilo mama tilo potala bahasa ulun talan makdi. Maknai dulu.
1: Ja.
0: Nah, boleh maaf lanjut de bumban ngade polo.
1: Ja. Boti komentar londoli Ibu Salma Tahir.
0: Jo.
1: Anu malangka bo bensin mamotita etorasi PD. Benar Ibu Salma. Jo. Karena banyak juga yang sempat bakomen begitu di Facebook nih. Oh, sembah bili jo sepeda ah.
0: Itu lo. Nah itu pasi-pasi dede turang gara supede matila ea lio ilo butu bani lio ilo panggia lio kurasan tadi. Yo kembali ke sepeda.
1: Yo
0: kembali ke bendi.
1: Boti waluanu nih londo libasimus. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Pakuni Anja, selamat beraktivitas. Di Gorut sini juga sebagian terang-terang samar-samar. Mungkin pengaruh polusi kabut asap dari daerah tetangga. So banyak olo orang-orang yang pakai masker saat di luar rumah.
0: Ya harus.
1: DP suasana ini bos sama deng masih masa-masa corona karena so banyak yang pakai masker di jalan. Di
0: corona bilo-bilo uti pak. Anu ilan mak nungko apa tu tuan buat di corona. Anu uti memang mah bilo-bilo. Uti umah wali-wali. Ilan mak nungko hewa apa luan tu tuan buat uti.
1: Karena yang rentan dengan paparan polusi udara itu nuni ya itu tadi ada anak-anak. Kemudian juga ibu hamil yang akan berpengaruh kepada janin. Terus juga lansia nuni. Lansia ini juga sangat berpengaruh.
0: Itu loh. Apalagi lansia yang sudah tidak produktif. Artinya mulai popo oyo begitu. Nah itu begitu. Ya harus dijamin kesehatannya.
1: Iya.
0: Dan harus diajak dia turut berpikir. Dimintai pendapat apa yang disuka di, pokoknya begitu diajak dia ngobrol supaya pikirannya itu tetap bergerak, jangan vakumkan dia, semakin vakum semakin bertambah itu jadi semakin vakum semakin bertambah pikunnya. Karena pola pikir dia sudah mulai diam. Nah sudah ada pembekuan otak-otak itu.
1: Selingan poli.
0: Selingan poli itu.
1: Baru Allah yang rentan itu mereka yang memiliki penyakit kronis seperti asma dan juga itu penyakit jantung.
0: Ah, lo butuh lah poli uti aja.
1: Ah, lo ngolah poli. Dewa wali kaita.
0: Wali kaita. Wah utalona ada puskes. Ma sebakalai kita pepikiran ini wali ma. Memang mah mau hulu hulu awal pikirannya. Wali ma buat ya wali ma

0: Ini hati-hati Bapak Ibu, ya karena jangan sampai kena asma. Sakit asma. Ndak itu sakit asma. Tika itanya nyoba pijit. Ale mati-mati asma beli tilola meci mola tu. Tanggul dia ti asma. Hepohi bodoh linggol dia ti asima.
1: Ti asima.
0: Sakit asma. Ti mati asima ti lola meti mula tatu elelio wali jamau. Nggak tahu wali tanggangnya.
1: Jatah wali. Lika ita hati buat nama panyaki.
0: Nah itu. Karena oma ilo tanggul ame lo meti medis olo uti ya. Sakit asma.
1: Sakit asma.
0: Pemikiran dia ti asma mau ngengoto. Bertentangan dia. Timulati asima ilah wala eme wala timulatok ilah. Hitam lah yang ngomong-ngomong.
1: Untung itu tenaga medis dia tidak panggil aku dapat dengan ti asma.
0: Nanti wala mampu. Mampu lah hepal matang tanggulan mengeliat. Bagi dia dia. Oh dia cerita sama saya aja. Ya. Emak. Pata aja pilih lento, mata ada titi asimam itu ilau dan melati apa itu. Tapi ada liya, wak mau tipu oyu, wak wali mengakal, wak. Ma, mak dia bawa khawatir, wak unia ma wahi melingo liya, tak dapat tidur ilu mau wali. Bola maaf, ungkuli jamah selalu akal itu.
1: Ada kabar dari Patipa Mursid Said Nuni.
0: Jo.
1: To Kalimantan Barat soba galap pakuni anja kabut asap.
0: Iya.
1: Berarti semua pakai masker tebal dua lapis ini ati orang-orang Kalimantan Barat Nuni.
0: Lalu masih boleh mbak. Apa sih tuan jangan dua lapis anja? Jo. Itu tu melakukan. Iya. Betul. Kerhut lah betul.
1: Iya. Anti Nuni.
0: Iya. I biar bagaimana kan polo bahaya di dalam
1: mata yo jeng
0: yo pakai masker lima lapis oti.
1: Pakai masker kalau memang ada aktivitas di luar rumah atau di luar ruangan, tapi kalau di rumah
0: ya
1: kurang ini saja sirkulasi udara.
0: Nah itu mang aja itu. Tapi dia suruh tutup ini pintu dengan
1: jendela.
0: Baru sirkulasi udara di dalam itu harus ada. Wanu tiap pakai AC boleh di dalam mata.
1: Iya nuni.
0: Nah itu. Ni apalagi buat yang tama lo tama virus amuba disentri. Apa tahu tiap mau bolo wacu to AC virus dah mengadal tu.
1: Iya.
0: Imusi sirkulasi udara itu ada.
1: Komentar londoli ibu Uci RL. Assalamualaikum Kuni Anja. Semoga selalu diberikan kesehatan dan umur panjang.
0: Amin.
1: Tipai tua pigi karja sojaga naik sepeda Kuni Anja karena tidak mudah apa bensin.
0: Itu masusah botiai nulo. Ya untungnya juga naik sepeda itu olahraga.
1: Iya.
0: Ya itu poli untungnya. Kok karena unsur kegengsian orang, sehingga di rumah tuh minta oleh mandi di zaman ini lo sepeda. Sebenarnya sepeda itu bagus.
1: Iya.
0: Ya.
1: Jangan.
0: Tapi itu ikan putih nulo putih masatia gimana gitu ya. Ya gimana pokoknya mato kuncinya. Kuncinya itu pokoknya waktu olah atau pulih kalau usah baris sudah titik. Bau itu.
1: Iya. Ya mungkin kebijakan WFH ini akan diperpanjang lagi Nuni. Karena kan kebijakan WFH ini untuk menekan konsumsi dari BBM ini. Penggunaan BBM.
0: Penggunaan BBM itu satu. Penggunaan BBM buti apa tak nama di luar atau bantuan. Pertama dari anggaran dia.
1: Selamat menonton Ibu Evi Syafi'i. Baru ada bak komen di Ibu Evi Syafi'i ini.
0: Mawolo komen.
1: Assalamualaikum Nuni Anja. Walolo habari koko.
0: Alhamdulillah
1: koko. Anggu nuansa baru poli huhu lo alikuni ini.
0: Iya. Lain ini. Halo maaf. Iya, toprak apa politik enggak ada pun model dia. Muali watia mau pindah udah ngotua lima o, dah bawa duta lo teto. Timola o matolo dupoto, mata angin di atas kepala. Pas-pas senter kamari pas saya, wah, mah di duja kalau beti lo gua diwatia, lo mohu lo beti. Jangan-jangan beti satu jam bisa-bisa lo beti anjir buat mama li es batu hati-hati. Makanya saya pindah di sini biar cahayanya tidak menunjang. Saya pindah sebelah sini. Untuk hati lo lupa tati melato tu dulu lungkong hati nan. Eh, odu talo ibu ibu sapi tu lungkong ngalami hati-hati odu talo.
1: Komentar berikutnya Londoli Ibu Lin Mahmud. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu Pak Kuni dengan Ti pada A ini. Dengan Ti Anja ini.
0: Anja Ti Anja.
1: Soalnya baru monitor Ju. Londoli Ibu Uci. Kuni Anja biar jarang masuk live tapi radio tetap stay di samping.
0: Makanya Anja suka bilang tumben.
1: Alhamdulillah pendengar setia Atiti Ibu Uci ini.
0: Yo, karena Ami Atiti Uci tetete atau dulu.
1: Yo,
0: tetete atau radio, tetete atau baca bawok.
1: Yo,
0: manulah tiat atau pro satu. Tahu londa acara londa lipu tetete atau utotolu aja. Tahu radio, tahu baca bawok. Oh, tetak tiktok tiktok tiktok.
1: Ah, tiktok.
0: Tiktok.
1: Tiktok.
0: Ya, ini tete atau utotol wati.
1: Nah, ya. Tikun ini sudah parewe saya, Am. Saya ini tidak tahu pakai TikTok ini buat Tinuni yang so jago, ya.
0: Ini mah, Debo. Nah, kalau so kepepet, sin. Sin dulu ngani, kestuncung dulu ini. Andi rumah pengguna, woy. Mah, poyat ini mah, dan ngeluh, oh, ada kendala buat Tikun yang mandi. Nah, mawar tua siapa
1: lidah. Komentar Londoli Ibu Atin Rahim.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Kuni Anja. Yo. Di Bolyohuto BBM sangat langka. Padahal cuma baku dekat dengan Pertamina.
0: Bilah uit. Ya melatih tidak hati malu susah apalagi talalami nggak hati.
1: Jo.
0: Ya pada umumnya betul langka.
1: Iya.
0: Tapi gimana gitu ya? Ya jatah no. Bo, pokoknya DP kunci itu tak olah tu pulita lo usah bari itu. Ya. Bo itu karena pulita lima dah lah tu bo pulita lima tak olah tu pulita lo usah bari itu. Ya. Nah, patah lo dah utun kolio.
1: Jo. Mumpung masih ada dengan harga yang masih wajar tidak apa-apa mau beli.
0: Ya.
1: Karena cuma beda dorang kasih naik 2000 nun yang biasanya itu di botol 1 liter kan 13.000.
0: Ya.
1: Sekarang sudah jadi 15.000.
0: Nah,
1: jadi cuma 2000
0: ati. Boli wo luo boli amban sudah kepepet itu tani ngoli oleh memang sudah kepepet kan. Utulnya top utul amang 22.000 abah. Tu dia talio mah oh sempat tarik ini motor.
1: Jo.
0: Ya dong gak di tu bapak pokoknya sabari. Oh sabari, oh duhe lo bo itu. Mamanya nyalo mau tahu itu. Wah wata to palasila odi ye. Yo lo bobo tu lo haraga tima ainu lo malo susah. Wau doi palasila masatia. Artinya susah mau tapu doi masatia uti.
1: Iya.
0: Umo poro dawolo doi beti masatia UMKM. Ya, itu memahara proyek kok don dia kan proyek itu tempat orang bekerja kan? Iya lu mah, dan dia menona allah di, jadi ya pokoknya kunci dia sabar bo itu aja, enggak ada yang enggak dua kok.
1: Asik
0: melogat poli, maan pali poli anu ditanya.
1: Oh di lapalatonya wae.
0: Iya, belum pula luan tuh aja. Iya. Ya.
1: Yang
0: mama, mamali ulot dia. Eh wa taja moingo uamu. Eh boh herani. Jauh dah aja mau ingat boh herani. Belum pula luan tuh ditanya.
1: Yo. Bo yang bikin kasihan itu Ati Nuni ini yang ojek-ojek online ini Nuni. Iya, baru tiba-tiba ada yang mau kase cancel Ati Olo dorong so jauh-jauh Ati mau bacari barang, mau antri.
0: Tolo. Pada dia mau cancel Olo, rasa-rasa dia mau buang pada DP muka itu. Ya tutu.
1: Nah, insya Allah saya sehati laita ya, dan Allah selalu dibukakan pintu rezeki dari segala arah. Amin.
0: Amin dulu. Anu botiai pesan-pesan odi aja. Wah, tinggal me ilo tawale lele kolko a olo beto. Bantak boti. Ya, anak-anak sekarang kan yang doang hobi itu belanja online begitu kan?
1: Aja.
0: Walau mak wajah boleh lalu aja.
1: Boleh nanti sebab salam.
0: Kemas salam. Mak walau politik. Nah itu. Dewa magar dalanya. Para apa semua boleh lalu mai. Usah ya tawar aja. Dewa tawar ya lo. Jamali. Kan waktu itu dewa mai tawar ya lo. Tidak boleh pak. Patah. Dari sisa. Dia uti masa dakak olehmu itu. An mak untung ada paket tu itu lo bantah. Memulut itu mamu hehu itu ancaman mem debit. Karena otak dia sisa dia di dua malo. lanjut.
1: Lanjut nuni.
0: Polo apot.
1: Komentar. Londoli Ibu Evi Syafi'i.
0: Kau.
1: Tadi malam saya pulang dari Talaga Moka Molo Sipat W. Ada naik motor.
0: Baru.
1: Pidi sekali mata uti buai. Tan pengaruh polusi udara.
0: Iya. Itu pengaruh polusi.
1: Iya.
0: Itu. Baru polusi jalan juga kan. Ada piahu.
1: Piahu.
0: Iya, piahu. Oh. Bahasa Jepang piahu aja. Pemiap mau di itu sih. Ini memang dapat sosial, makanya itu pakai masker itu. Baru, tapi anu mahui poli, arti butia kaca ditutup kecuali kaca putih. Tapi sekalipun kaca putih lo helemu, silau men.
1: Silau, iya. Saya Allah tidak nyaman itu menaik motor ya. Itu. Tata ube dengan ini kaca itu. Lo helm ini.
0: Ya, apalagi saya pemata aja. Ya malu, mata orang tua. Tapi kan udah belajar membalot tuh kan. Lain pengobatan mata bisa aja.
1: Pengobatan mata ya.
0: Gratis sih. Nama dari dokuti jam halelemu. Anu mana lo benamian dia dua cuci mata di sana. Wanu tinggal di utiwan mata tinggal di utiwan apa ya? Mebetul ayo lah. Boleh mau lah uti. Nunggu mai lo patok kacamata. Lo butiun mengali. Nyai wali pada melihat ini dedaunan hijau. Yakin Allah tinggal dia aja. Pada cece dulu teh tak ya itu motor. Dipakai talalang ngoput. Ibu mau tu tetap lah niat dia aja. Tiba yang paling mengobati itu tentang motor tu. Oh ya kuniti, memang itu pengobatan yang gratis kita uti.
1: Langsung melotot nih.
0: Langsung melotot. Wah, dia buat titian, boleh mak buh, baik tu. Dah mak ilang tu kamu tu. Tadinya ente bilang pula-pula gua loh.
1: Oh yang katarak langsung sembuh nih?
0: Langsung. Tanpa operasi aja. Tanpa operasi. Golok kemudian aja.
1: Donggo dadata nuni. Londoli Basimus. Polusi asap begini banyak DP efek yang torang mau dapat. Yaitu gangguan sesak nafas, batuk-batuk, kemudian kulit kusam, hidung tersumbat, mata merah. Kong kepala pundak lutut kaki yang aman dari kurang kepala pundak lutut kaki yang aman dari polusi.
0: Nah, lagu lo TKW itu.
1: Kaki buta-buta
0: buta-buta Pak Musang. Cuma latihan mak ada lupa nyimpa buti. Mak ada lupa nyimpa buti. Cingkot dulu latihan aja. sampai telapak tengah terkesan ada retak-retakannya. Mau di mau. Itu telapak tengah. Ya mak buti mana dia di waktu buti mak dia lupa ngiba.
1: Nah, pengaruh itu, sepatu setahun ini kanti ini
0: itu karena kekering itu tingkat kelembabannya
1: gue
0: sempat saya baca begitu ya kan mah walau penyakit walau begitu jak talat ya pol bau lupa baca latihan
1: tidak boleh mau oles dengan inulabongan ini
0: untuk mengopang kulame ya itu aja untuk mengopang kulame begitu walia mai ma malohuhengu boti ei alipuma boti. Indo beto karena pengaruh juga matahari kan. Indo beto kekeringan kulit itu. Kalau mengapang kula kan dutuali inulobong. Tapi minyak kampung. Anolan tuh kan mahen body. Indo beto itu mengapang kula mepo poloyo tiap boti to. To hilangkan boti inulobong apa anolan tuh masa tiap mahen body. Wah memang juga itu kulit jadi kering itu. Saya merasakan begitu angkau body boti alipu boti tapi begitu pakai hand body untuk berhilung terlalu wala latihan je karena hand body dia belum pakai latihan. Wah okey keingati karena hand body dia belum pakai latihan. Ini bapa ada pakai untuk pemain memumati. Woi, sekiring ti papa pe kulit tadi. Bolo wali ma, i orang tua lu dia mau kiring, ememu mati uti. Ti mama lu mau mangin tengen ti aja. Woi, pe lima pilu polo hulu dia buti amit am to dia. Depe lima lu mati papa mama sama itu minyak, minyak angus. Depe mama bisa mati apa tu minyak angus. Bila mati mah popo ya anja. Lo pati alatnya itu bagus kan? Karena butinya mah hilang kan? Butinya angkut buti, angkut aku tarik anak pe kulit ini. Itu mau tahan body. Betapa segarnya nak. Ya tak boleh hilang ngota melo alat.
1: Nah, ada pesan kemarin di online. Oh, lo itu kontiku di muka saya.
0: Nah, itu kalau wali lilo dia mak lilo dari kata tilo. Kenapa berubah di pok itu sih ditambah aja.
1: Ih penasaran pol ini. Ini
0: kan kulit mak. Wali mak alio tilalio online olo ti. Jadi dong kemak pengolah online. Jadi hulu mah. Bila mah boleh di online ti umali. Gak malu lo betul online baik. Gak ada betina nak yang golok kementerian.
1: Masih banyak nuni. Londo Lipa Mursid Said. Kasih pulang kamari yang dulu kamari orang tua dulu tidak ada yang saki-saki karena dorang pe olahraga itu baspeda.
0: Ya. Botia anu pemusi di taloras pede anja, tinggal elame anja botia tugas menyiar, tugas bagadang, tugas bagadang itu dari jam 12 sampai jam 5 pagi pak, masih kalah departemen penerangan, itu tugas bagadang, tu ode itu ras pede aja, montok kambungu, kan 12 malam, ya. Paling cepatnya itu, paling lambatnya jam 10 matu tu odai aja. Andilah lambat tu isa matu tu odai. Terus pede. Apalagi ini semusim-musim galap pagi ni. Seakhir bulan mau galap. Di pohon ni lalu apula aja. Tak terus pede. Biar bangang-bangang aja. Wan lalu apula ti olehmu. Wan lalu apula. Bangang-bangang aja. Daripada bangang olot terpaksa ini yang ditampak bonceng, ditampak bonceng bukan apa-apa anjak bawa botu betuhi bonceng itu.
1: Karena mau lempar akan itu anjing,
0: enggak. Baru besi, enggak itu untuk pengamanan. Mak bolawan ni lo ame tubuh lo tunggu lah lo buat etam perasai. Ya, dah bawa di tu anjak mah. Menanjak dari sepeda sebagai ngeng-ngeng. Iya nonu teh mo hilapita alau. Dia boleh loh buat ingat ulah hidup itu aja. Malah tali pistol air. Wow, lombu malita ya malita lo Jawa. Malita lo Jawa. Wow, patah tilu tilapis itu kausu. Pido luanga pistol air hewan nelam wa
1: balas dendam tikun ya?
0: Balas dendam dendam kesumat jabo
1: dendam kesumat kalau masih naik sepeda masih dia mau dapat dusu ya
0: dapat dusu uti wane liwa uti tomato uti ya alihak poncingnya mah ya bolo mah beti mati yo ulang sesemprot aja mah wow wow wow ay latte mau apa rasai yo ah delok tawa mak wak wak enggak kisah itu aja
1: kisah itu
0: foto mas sandiwara dia utang bersambu tempat bersambu narasumber lewat ya aja
1: nanti mau bikin DP skrip DP naskah kan komentar berikutnya London Limoms Aisyah Nusi assalamualaikum
0: waalaikumsalam
1: salam sehat insyaallah selalu dalam lindungan Allah ti mama Ica di Kota Tengah
0: di sini mau di Kota Tengah satu kecamatan orang
1: iya nun saya jarang masuk live tapi saya tetap setia mendengar pro 4 terima kasih mama Ica
0: tidak ada pasir-pasir kamu di sudut nana
1: iya bapakku dekat ini
0: itu itu ya baru orang batikin di dalam studio baru bikin kesana baliho basar-basar inilah calon presiden dan wakil presiden mendatang
1: belum maaf bu. Yo. Komentar londoli ibu Evi Syafi'i ku ni anja deh kenapa Allah ini bahan bakar pesusah begini
0: lah ya tentang metala lolo titi ibu ibu ya ya tameta latia dia tan malam lama teh pokoknya bolo sabari lo toh lantau puli talo sabari bau itu
1: karena adanya pembatasan pembelian di SPBU
0: iya gimana gitu wah tinggal dek dek tuh tulus riton tuh lengah itu
1: ya namanya kebijakan juga mau tidak mau suka tidak suka harus tetap dijalankan
0: wah lo tuh tulengo
1: iya nun
0: itu yang menggunakan barcode dia juga mengeluh
1: nah benar
0: yang tidak punya plat nomor tidak dilayani itu kan
1: yang tidak bayar pajak Allah bagi itu
0: tidak bayar pajak ati Allah, kalau kita ampela metai kau ibu F, ati Allah sabarin nunwa. Kalau itu,
1: Londoli Pakisman Nuni. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Kuni Anja, BBM langka dan harga BBM di Depok melonjak. Apa penyebabnya?
0: Ya itu.
1: Langka. Harga bahan pokok naik drastis terutama cabai rawit. Pajak naik signifikan. Musim kemarau berkepanjangan. Para petani sebagian besar gagal panen dan gagal tanam.
0: Isap jari.
1: Itu
0: pokoknya. Jatan gimana gitu ya?
1: Iya, tinun.
0: Iya, bang otani botia ati dia lu hasili. Cima ahila pita lioto pajak ati jautila pulo. Wah, pajak pajak penekanan lio wajib. Wajib memang wajib sih.
1: Itu.
0: Tapi lihat dulu keadaan yang botia yang tama apa tagiala botia. Tingkatkan dulu taraf hidupnya. Polo warna dulu wajib botia. Itu. Ya wajib memang itu, tapi dong kau tingkatkan dulu taraf hidupnya boleh wanita itu wajib begitu.
1: Jangan
0: bawa karena kejar target.
1: Iya.
0: Bawa buat rakyat. Pada pulita dia mau taruh dulu rakyat. Allah itu kan. Makanya latihan pun dia boleh pesabari lo boleh itu pulit. Hilal batang tum lo. Boleh itu. Karena tak hebat meja meja dong kau itu dan enggak hilal batang engkau tilu mulajuk dong kau itu. ma pulita lolong pula luan tau itu
1: nah boleh mau sapu dada nuni
0: itu loh itu pokoknya cu wan mulut aja lagu pesabari aduh ya macet olah mitya lu
1: Pokoknya kalau seolah-olah itu tangan jaga basah pesapu akan dada, pakai jo itu kaki, kaki ayam nu nih. Londo Lipa Mursid. Biar mau batahan polusi udara kuni anja, jangan itu tangki minyak yang bocor. Soalnya dikeliling oleh minyak di sini.
0: Itu melakukan pengoboran minyak. Untuk Kalimantan itu pengoboran minyak. Sampai-sampai amiatnya di Kalimantan Timur waktu itu anja. Sampai-sampai ulo tamani lo tata beti ya.
1: Iya.
0: Uya pelma boit. Selamat tomala anja. Posis beti me beti bo bento me di depiti yo. Ngoni pakai dulu itu. Oto anja. Pema titi bento. Tinggal boleh kasih tinggal empat orang. Jadi amiatnya peserta dohulon dalo sombong nyola dah anja. Tinggal amia teh tak ya to oto pribadi.
1: Asik.
0: Hi, betapa sombongnya. Biar miskin asal sombong.
1: Asik.
0: Iya. Selama satu minggu itu boleh mah. Enak Gorontalo ya. Hi, bawa dia lami. Yo. Cila ada mutahila malah to bandara aja. Sampai itu orang heran.
1: Hi,
0: ada tatil tilat dunggal mai buti bumet jilom putih lo panitia selama buti tu hotel tinggal kita ya to otolohi dawo. Padahal mahu haringo sudah untuk ngamil wang dengol yo buti hulung dalo kita ya to oto buti dah mula to bandara dah mula hilam ada to bandara buti oto anca. Bawa di tempat bulat anca.
1: Coba
0: itu ibilai mah hem kerja to inulot tadi men. Open mak memen nulot tita titi.
1: Nah ini mau bakal saya pinjam kendaraan ini di situasi begini nu nih pikir dua kali. Bukan Bung Gili, oh loh, tapi hemat bensin.
0: Hemat. Oh, pokoknya efisien. Pokoknya sampai buat dia jabo anggaran efisiensi.
1: Efisiensi, Jo.
0: Ya, itu loh mak efisiensi buat dia.
1: Londo Lipa Kisman. Gas full kuni aja, jangan tako.
0: Dila buat tancap gas amiat aja gas full.
1: Buat
0: tancap gas amiat.
1: Londo Lipa Ibu Jainab Humulungo.
0: Kok usah apa itu?
1: Tante Enap.
0: Oh, saya belum kenal. Nanti berkenalan, nanti berkenalan.
1: Oh, nanti berkenalan. Tipe Kuni bilang Tante Enap, Pak. Assalamualaikum, Kuni Anja. Insya Allah di Tante Enap sehat selalu.
0: Amin.
1: Dengan Om Simon sekeluarga.
0: Oh. Di mana dorang aja di mana?
1: Di Gorut.
0: Oh, di Gorut.
1: Jo.
0: Ya, salam kenal ya. Oh. Paling jodoh dan ada nanti polio utia. Medal oleh Ibu Nurkama. Ini hari Minggu baru-baru.
1: Jo.
0: Polio ti, dia punya polio ti. Mbak Himulung bulan tahu ya ti mau.
1: Oh, Ibu Nur Kamal Jabir.
0: Ya, padahal itu dung-dung heboh apa, wow. Hilang lama nih bibi hete. Ini siapa kiap? Dia mau terik-terik kita uti di udara uti.
1: Oke, lanjut Nuni, sudah di menit ke-56 ini masih ada beberapa lagi ini komentar. Alhamdulillah ini luar biasa ini yang bak komentar pagi ini.
0: Di Bapak Musa, di Bapak Pantun kemarin, ada komentar.
1: Londoli Ibu Lydia, Assalamualaikum Kuni Anja, selamat pagi. Cuma mau kasih info cuaca di Pilomonu, Adebo Donggo sama, Mbak Abu Wau Debo Donggo Koring, semoga saja semua cepat ciri kemari ini hujan supaya semua ada mau bambe akan gaji di Kobong. Susah sekali pemasukan, setengah mati pengeluaran, setengah sadar. Wow, bapak-bapak sekarang siang mbak baking alanggaya, DP sore di adenga lo alanggaya, kalau tumbuh tak perlu dulahe ulah kan maul umawali.
0: Oh, belum tentu ada yang ngalang-ngalang gaya.
1: Londoli Ibu Wijrawati. Yo. Assalamualaikum Kuni Anja. Walolah habari. Semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: BBM langka. Taluhulo molohengu dari Wati di Gorut.
0: Mailohengu taluh ati masusal taluhepon.
1: Untuk
0: Lita,
1: Ibu Wati to Gorut.
0: Ya, langsung dilaporkan saja dari ayah. Babinsa, babin kamtip mas. Baru kau Ibu Ayu, biar satu minggu butit jangan dulu mandi nana. Satu minggu satu kali mau mandi siapa? Hei mata air aja ih. Biarkan dulu molos ingat itu hilang kamu.
1: Komentar di WhatsApp Nuni Londo Lipa Haris F Abdul Haris Fatan. Assalamualaikum Nuni Anja Mas Susahinulo Motoro ma tabuala loh kua asam.
0: Berarti mama lipo tunuh hello hobi latihan itu wilah eh.
1: Yang
0: apa mah pola untuk motor watia tetap buima.
1: Tipa Gisman Bungo bilang male denggu.
0: Aja.
1: Tipa Mursid Said bilang DP Batubara di Kalbar, DP proses di Balikpapan. Lapa tahu komentar berikutnya Londoliwati. Saya Pepai Tua kemarin malam mbak antri bensin dari abis maghrib sampai jam 9 DP Laste Nihil Ati. Terpaksa dia coba isi di depot.
0: Subuh jam-jam lo antri apa tadi?
1: Ati nuni kecewa sekali itu. Nuni, sorugi waktu ati. Terakhir Nuni sudah di menit ke 59. Kasih pantun dulu. Londoli Basimus. Anak raja memegang perisai, berlayar jauh lewat samudra. Rangkaian cerita sudah selesai. Tibalah kita di ujung acara.
0: Dadah. Walau mabut jo. Jo, walau mabut dah bobot tieli jo. Polo abot pengaruh jo terhadap kesehatan. Ya, dah itu pahilele olan tu mama skeri. Kata poli harga masih jo mabut tu lah poli.
1: Benar.
0: Mabut tu lo ngamil poli dongko tipe dongko betul lo lah poli.
1: Jo,
0: hidung kupulus kisah dia.
1: Iya, atau jawab ati mahal ya masker nahu ni.
0: Ati Allah, kau sabar dulu ya.
1: Jo,
0: jo. Apa lo pahilele mabut jo bot mahida utali meodi wasalam jo anja
1: anja
0: enya bol ma bolo cuma ngota sama ngolatu ma waku tu mei mamutu ma waku aku tolo mei mabubulo wati ati pakoni
1: wati ati anja ya ya
0: inde bo ditopo amiati amhitupo.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

judul buku Toto-chan Gadis Cilik di Jendela, penulis Tetsuko Kuroyonagi, diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta Kompas Gramedia dengan penulis esensi Raihan Lahijun. Buku ini menceritakan bagaimana hebatnya perjuangan seorang mama agar anaknya mendapatkan sekolah yang mau menerima putri kecilnya yang bernama Toto-chan. Tokoh Toto-chan digambarkan sebagai anak yang memiliki keingintahuan yang sangat besar. Seluruh tingkah lakunya dianggap salah dan menyebabkan masalah. Ia dicap sebagai anak nakal oleh guru di sekolahnya. Alasan inilah yang membuat Toto-chan yang baru kelas 1 SD dikeluarkan dari sekolah. Perjuangan mama tidak sia-sia. Ia mendapatkan sekolah yang dapat menerima Toto-chan dengan semua keingintahuannya. Problematika yang biasa terjadi di lingkungan sekolah diangkat dengan apik oleh penulis. Bagaimana bisa orang tua dan guru dapat memahami anak-anak jika mereka tidak diberikan hak bicara dan didengar? Bagaimana bisa orang tua dan guru dapat memahami anak-anak jika tidak masuk dan menyelami ke dalam dunia imajinasi mereka? Bagaimana ketika sekolah menjadi rumah kedua bagi anak yang memberinya kenyamanan dan kemerdekaan berimajinasi, sehingga proses belajar yang ada di dalam sekolah tersebut tanpa disadari telah dilaluinya tahap demi tahap dalam keadaan bahagia dan gembira. Anak-anak memiliki kemampuan untuk menyerap semua materi pembelajaran, apalagi penyajiannya dilakukan dengan metode yang unik. Dunia anak memang sangat berwarna jika dipandang dari kacamata anak-anak. Tetsuko Kuroyanagi berhasil meracik kisah masa kecilnya dalam buku Toto-chan, Gadis Cilik di Jendela, menjadi sebuah novel inspiratif yang patut dibaca oleh para orang tua dan guru. Esensi buku

Banyak orang percaya bahwa makanan bersantan seperti opor atau rendang yang sering dipanaskan bisa berubah menjadi kolesterol jahat. Namun, menurut penjelasan guru besar FMIPA UI Prof. Sulis, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Santan sebenarnya mengandung lemak alami yang memberi rasa gurih khas pada masakan. Yang menjadi masalah bukan santannya, melainkan proses pemanasan berulang dalam waktu lama. Saat dipanaskan terus-menerus, lemak pada santan dapat mengalami oksidasi atau kerusakan. Proses ini bisa menghasilkan zat yang membuat makanan menjadi tengik atau kondisi bau dan menurunkan kualitas gizinya. Selain itu, oksidasi juga dapat memicu munculnya radikal bebas yang kurang baik bagi kesehatan. Namun perlu diingat, lemak santan tidak otomatis berubah menjadi lemak jahat hanya karena dipanaskan. Karena itu, makanan bersantan masih aman dipanaskan kembali dengan suhu yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu sering. Disarankan maksimal 3 kali pemanasan saja. Jadi, yang perlu dihindari bukan santannya, tetapi kebiasaan memanaskan makanan secara berulang-ulang.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkan ku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go.
2: FM 95,1 MHz.

Sobat Budaya Lolondalot, orang sekarang ada di segmen Depuhu atau deretan resep kuliner khas Nusantara ya. Hari ini Tia Anja akan berbagi informasi masakan khas daerah Sulawesi Tengah ya. Sobat Budaya, ini ada namanya palumara ya, daging khas masakan Sulawesi Tengah. Bahan-bahan yang diperlukan ini adalah setengah kilogram daging sapi yang ada tulangnya ya. Kemudian secukupnya asam jawa, bawang merah 15 biji diiris tipis ya. Kemudian 6 biji bawang putih, kemudian rica kecil secukupnya ya. Kalau memang mau pedas, tambah sesuai selera saja. Kemudian ada 9 biji rica keriting, setengah jari kelingking jahe, kemudian 1 ruas kunyit ya, kemiri 1 biji, kemudian serai 2 buah digeprek, secukupnya rica jawa, kemudian 1 sendok makan garam, setengah bungkus penyedap rasa, dan 1 sendok teh gula. DP cara membabiking, sahabat budaya, orang mau cuci bersih daging, kemudian asam jawa dicuci sedikit ya, lalu beri air dan diremas-remas. Kemudian tuang air asam ke dalam daging yang sudah berada di dalam wadah sampai air asamnya berkurang ya. Kemudian blender bumbu-bumbu tadi diulek atau bisa juga diulek ya, bumbu kecuali bawang merah dan serai. Kemudian bawang merah diiris tipis dan serainya digeprek. Tuang semua bahan ke dalam daging ataupun tulang yang sudah siap dimasak. Setelah mendidih jangan lupa beri garam dan penyedap rasa ya, rasa daging sapi beserta gula. Tunggu sampai dagingnya empuk dan air surut ya. Bisa dikoreksi rasa terlebih dahulu apabila ada yang kurang. Kalau sudah matang, siap untuk dihidangkan, sahabat budaya. Selamat mencoba ya, terutama bagi Anda yang ingin mencoba masakan khas Sulawesi Tengah, palumara. Sahabat budaya, saat ini sudah di menit ke-22 dari jam 9 pagi. Berikutnya Ti Anja akan hadirkan lagu terbaru Gorontalo ya, dari Fadlan Deluma, Dego Dego Lo Talilo. Seperti apa lagunya? Pasti penasaran dong ya. Mari jodoh orang mau dengar sama-sama. Ini dia lagunya.

Saudara, banyak masyarakat belum mengetahui secara pasti sejarah tentang situs penjara Bovendigul itu. Banyak yang bercerita bahwa situs itu merupakan penjara tokoh proklamator bangsa ini, yakni Bung Hatta. Ternyata dari hasil penelusuran kami, Bung Hatta tidak pernah merasakan penjara Bovendigul itu. Namun, Bung Hatta memang benar diasingkan di tanah Digul. Namun Bung Hatta merupakan salah satu tahanan yang paling dihormati Belanda di kala itu. Sehingga Bung Hatta, ia diasingkan di Bovendigul, membaur bersama masyarakat dan tahanan politik lainnya melalui pengawasan dan penjagaan yang super ketat. Kali ini pendengar, saya coba menggali sedikit informasi kebenaran dan keberadaan situs penjara Bovendigul itu, serta bagaimana kehadiran Bung Hatta di Bovendigul kala itu. Pendengar, saat ini saya coba menemui salah satu tokoh muda Bovendigul yang sedikit memahami cerita

0: sejarah tentang situs penjara Boven Digul dan kehadiran Bung Hatta di atas tanah Digul bersama Kepala Seksi Informasi dan Promosi Budaya Boven Digul, Adrianus Moromon.
1: Selamat sore, Pak. Wah, bagaimana kabar, Pak?
2: Kabar baik.
1: Puji Tuhan, Pak, ya. Tetap sehat.
2: Sehat-sehat.
1: Amin. Ini yang sangat, ya. Amin. Baik, Bapak. Saya datang di situs ini. Kita ingin sedikit mendapatkan informasi terkait dengan sejarah situs penjara Boven Digul itu sendiri. Nah, itu seperti apa? Dan masyarakat menceritakan bahwa Bapak selaku Kepala Seksi Informasi dan Promosi Budaya itu, sehingga kami datang langsung untuk ketemu dengan Bapak dan kita untuk mengetahui secara langsung seperti apa ruangan tahanan-tahanan yang ada di sini. Mungkin kami akan ajak Bapak kita jalan-jalan sambil melihat.
2: Boleh.
1: Oke, baik, Pak. Mari, Pak.
3: Pak, mungkin bisa diceritakan sedikit di tempat ini Bapak dulu tadi, ini apa ini sebenarnya?
2: Ya, ini kantor magistratur. Kantor administrasi di mana semua tahanan setelah ditangkap diurus administrasinya di tempat ini, kemudian baru dimasukkan. Dan administrasi ini bagi tahanan, ini tahanan bukan hanya para perintis, tetapi tahanan bagi juga berlaku bagi orang-orang penduduk asli Boven Digul.
3: Oh, di sini juga?
2: Juga di sini ditangkap, busur, panah, administrasi dicatat namanya siapa di kantor ini, kemudian baru dimasukkan. Bapak, silakan kita.
3: Oke, baik, Pak, terima kasih. Berarti dahulu kala di sini Belanda sudah tahu ya untuk mereka siapkan tempat untuk pembuangan para pejuang-pejuang kita, Pak, ya.
2: Jadi, Pak, ini Boven Digul ini sudah di, apa, ada adakan penelitian itu sudah sejak tahun 1900. Mereka sudah 1900, mereka sudah mulai mengadakan penelitian-penelitian secara geologi, mengadakan eksplorasi-eksplorasi di daerah ini. Nah, sehingga sampailah mereka di Boven Digul. Akhirnya mereka tahu bahwa satu daerah Boven Digul ini adalah tanah milik kami zaman itu, zaman pemerintahan Belanda. Oh, ini tempat kita, tempat dimana. Nah, ini cocok untuk kita adakan satu pemukiman atau ya, tempat pembuangan kayak begitu. Ini sudah berlaku.
3: Baik, Pak Andi. Kita mendengar cerita bahwa di sini juga salah satu tokoh proklamator pernah juga diasingkan di sini. Nah, ini seperti apa ini ceritanya? Mungkin nanti kita sambil lihat-lihat bangunan yang ada di dalam. Ayo, silakan. Kalau untuk di sini sendiri ini sebagai tempat apa? Ini tahanan apa begitu?
2: Jadi tahanan ini ada tahanan B, ada tahanan A. Tahanan B ini dikhususkan bagi orang-orang yang para tahanan yang baru masuk. Jadi mereka mengurus administrasinya, selesai langsung dimasukkan di sini.
3: Oh, di sini.
2: Nah, itu pertama. Yang kedua juga di tahanan pria A ini, B ini. Ini bagi orang-orang yang bagi Belanda tuh sangat dalam tanda kutip sangat apa ya?
3: Berbahaya.
2: Berpengaruh, berbahaya.
3: Oh, berarti itu di sini?
2: Ya, itu dimasukkan di sini.
3: Oh, di tahanan pria B.
2: Mereka nanti setelah sudah dianggap sadar, tahu, baru dipindahkan ke sana. Jadi ini lebih tertutup, lebih ketat.
3: Oh, di sini lebih ketat?
2: Lebih ketat di B ini, ya. Ada beberapa penjara, sel, yang hanya ukuran 3x3.
3: Iya. Berarti kalau yang ini untuk apa ini?
2: Ini mereka yang dikatakan nakal, yang
3: sangat
2: berbahaya. Ditahan di sini. Takutnya lari kayak gitu. Sehingga ini. Jadi penjara sel-sel ini pernah dialami oleh tokoh nasionalis kita Bung Syahrir.
3: Sultan
2: Syahrir, Perdana Menteri Indonesia.
3: Berarti pernah di sini juga diasingkan.
2: Sel nomor satu ini. Ini sel nomor satu. Karena dianggap bahwa ini berbahaya. Sangat berbahaya. Waktu itu kan Pak Sultan Syahrir ini sebagai ketua PNI baru, Partai Nasional Indonesia baru. Sehingga ini sangat pengaruhnya luar biasa. Sehingga ini jangan sampai mempengaruhi juga mereka yang sudah dibuang ke sini. Mempengaruhi, jadi istilahnya cuci otak. Cuci otak ini masalah. Jadi ini disimpan saja. Ini. Nah, Yesus Nusantara disimpan di sini.
3: Oh, sudah saya di sini. Kalau untuk Bung Hatta sendiri itu ceritanya seperti apa ya. Ini?
2: Pak. Jadi ini setelah ini tempat saya ceritanya. Setelah daerah Bovendigul ini dieksplorasi, diteliti sejak tahun 1900 sampai 1914, 1915, 1916, mereka tutup kasih tinggal. Wow, ini menjadi catatan wilayah Hollandia Belanda, India Belanda. Sehingga mereka sampai dengan adanya peperangan, pemberontakan besar-besaran di Batavia, di Jakarta, itu tahun 1926 sampai 1927. Jadi mereka bilang tahanan eksternal, internal dalam daerah. Sehingga mereka buka tahun 1927, Kapten Bekeng buka tempat ini untuk bawa 1300 lebih pertahanan.
3: Ya.
2: Jadi itu istilahnya mereka tidak ditahan di sini. Mereka dibuang saja begitu, ditaruh, dibuka pemukiman. Pemukiman dan kita bayangkan dalam.
3: Berarti dulu itu daerah ini dianggap bahwa tempat yang memang paling terpencil dan tidak bisa lari kemana-mana.
2: Terisolir, terisolasi, tertutup, tidak bisa. Orang yang dibuang ke sini, otak ini akan mati dan pada akhirnya invalid. Jadi invalid, kaku dan bingung. Ini mau lari kemana? Lari ke darat, hutan yang begitu lebar. Mau lari ke air, ada binatang buas yang begitu besar. Kemudian kita juga lihat suku-suku yang masih kanibal pada saat itu, sehingga sangat terkurung. Jadi mereka dilepas. Di Boven ini ada dua tempat, Tanah Merah dan Tanah Tinggi. Memang ada juga udangaran, udangaran, tapi udangaran tidak bisa dipakai. Itu tempat taruhnya arang apa ini? Apa orang bilang itu bahan bakar kapal. Itu yang sekarang pelabuhan. Mereka sebenarnya yang itu, tapi tempatnya dekat dengan Tanah Merah, takutnya para tahanan akan lari ke sini. Sehingga mereka cari tempat yang lebih tinggi lagi, yaitu di
3: Tanah Tinggi. Berarti kalau dari sini ke Tanah Tinggi itu berapa menit sampai ke sana?
2: Kalau kita pakai speed, pakai fiber, ya 2 jam. 2 jam dari sini ke Tanah Tinggi.
3: Berarti Tanah Tinggi di sana itu tempat penjara alam ya, Pak?
2: Iya, tempat penjara alam. Dan di sanalah tempat dibuangnya Bung Hatta.
3: Berarti bukan di sini?
2: Bukan di Tanah Merah. Jadi Bung Hatta tahun 1935 dideportasi ke Tanah Merah, ke Bovendigul bersama dengan teman-teman yang lain macam Bung Sarir, Suko, Bondan, mereka dibuang ke sini. Mereka dibuang ke Tanah Merah sini. Bung Hatta besok harinya langsung dibuang
3: ke Tanah Tinggi. Penjara alam di sana.
2: Ya. Tahanan-tahanan pada saat itu mereka, ya Belanda punya aturan sendiri. Mereka punya aturan bahwa bersalah langsung diputus. Itu haknya kami untuk menentukan bahwa kok dibuang di sini. Jadi Bung Hatta kena aturan itu. Jadi Bung Hatta mau dibuang di mana? Terserah Belanda.
3: Bebas Belanda.
2: Bebas Belanda. Sehingga Bung Hatta dibuang ke Tanah Tinggi. Di sini juga orang yang ke Tanah Tinggi juga dilaksanakan apa ini? Pokoknya orang lihat orang-orang yang sangat melawan itu yang ditangkap di sana. Jadi dalam arti, dalam tanda kutip bahwa Bung Hatta dianggap bahwa sangat berbahaya.
3: Sangat berbahaya di
2: Tanah Sangat itu. Berbahaya. Okay. Sehingga dibuang ke Tanah Tinggi.
3: Okay, berarti Pak Andi di sini berarti Bung Hatta hanya Bung bagaimana Hatta ceritanya di, untuk di dalam
2: di Tanah Merah di Bovendigul ini hanya sekitar 6 bulan. 6 bulan kalau menurut sejarahnya 6 bulan karena 3 bulan habis di Tanah Tinggi.
3: Tanah Tinggi 3 bulan.
2: Kemudian yang sisanya dikembalikan ke Tanah Merah dan selanjutnya dideportasi lagi ke Bandar Naira.
3: Baik Pak Andi, selama 3 bulan ada di Tanah Merah tentunya di penjara, di situs penjara ini. Nah ini ruangannya sendiri itu di mana ini kira-kira? Nah,
2: ini jadi Bung Hatta, saya mau kasih tahu dalam tanda kutip bahwa Bung Hatta tidak mengalami penjara ini. Bung Hatta hanya mengalami pembuangan. Dideportasi gitu saja. Jadi dia diasingkan, dibuang jauh di tempat yang isolasi dengan maksud bahwa pikiran-pikiran nasionalisme Bung Hatta jangan tersebar ke masyarakat Indonesia. Sehingga dibuang, dikhususkan. Jadi Bung Hatta tidak mengalami penjara ini. Penjara ini dibuat oleh Belanda untuk menangkap para tahanan. Jadi ini para pengasingan orangnya dibuang ke sini. Itu ada kampung, mereka tinggal. nanti yang buat salah itu yang ditangkap masuk di sini.
3: Oh, ditangkap lagi.
2: Kayaknya begitu. Oh. Jadi ini harus kita harus luruskan itu selalu. Saya selalu harus luruskan. Karena para pejuang kita tidak selamanya masuk penjara ini. Tidak. Ini penjara ini hanya lambang, lambang bagi mereka yang artinya yang sangat berbahaya. Jadi macam ada buat salah di tengah masyarakat, mereka di polisi Belanda tangkap kasih masuk di sini. Ini berarti ini harus cuci otak. Ini otak masih nakal, kasih masuk di sini. Baik, baru kasih kembali lagi. Jadi perkampungan di ini, dulu itu ada kampung A, kampung B, kampung C.
3: Berarti itu semua di Tanah Tinggi?
2: Iya, kampung C yang di Tanah Tinggi. Kampung A dengan kampung B ada ini. Yang sekarang kita bilang ujung B, itu kampung B.
3: Oh, kampung B-nya.
2: Kampung A ini B itu. Jadi orang-orang semua, para pembuangan ya, para perintis kemerdekaan yang dibuang ke sini, itu semua ditaruh di sana, di kampung sana. Mereka tidak boleh masuk di kota ini. Kota kecilan ini, khusus Belanda saja. Tidak boleh masuk. Mereka kalau masuk harus pakai pas jalan. Itu ada pos. Harus pakai pas jalan dari kamu masuk di sini. Tujuan apa? Berapa lama? Itu ada pos. Masuk di sini. Bayangkan, mau beli saja harus pakai pas jalan. Di sana ada kepala kampung, ada RT, di sini semua. Ya, masyarakat tinggal begitu.
3: Baik, Pak Andi. Sering masyarakat kita menyampaikan bahwa Bung Hatta kala itu ada di sel nomor 1. Nah, ini sel nomor 1 ini sebenarnya mungkin bisa diceritakan sedikit terkait dengan sel nomor 1 ini, yang anggapan bahwa di sini Bung Hatta untuk sementara waktu. Ini seperti apa, silakan.
2: Jadi ini yang perlu saya luruskan. Perlu saya luruskan ke publik, ke masyarakat. Ke masyarakat dan masyarakat Indonesia pada umumnya, masyarakat Bovendigul pada khususnya. Bahwa sekali lagi saya katakan bahwa Bung Hatta tidak masuk penjara ini. Bung Hatta tidak masuk penjara ini. Bung Hatta hanya diasingkan di Bovendigul. Jadi dia dibebas dari begitu. Tapi terisolasi dan dijaga super ketat. Dijaga super ketat. Tidak bikin gerakan tambahan. Pada akhirnya Belanda mengasingkan dia lagi jauh di Tanah Tinggi. Supaya jauh dari sini. Yang mengalami penjara ini hanya Sultan Syahrir. Sultan Syahrir saja mengalami penjara ini.
3: Oh, penjaranya di sini.
2: Ini penjaranya nomor 1 ini.
3: Berarti di sini bukan Bung Hatta.
2: Bukan Bung Hatta, tapi Bung Syahrir.
3: Bung Syahrir.
2: Sultan Syahrir. Perdana Menteri Indonesia.
0: Pendengar, dari penuturan dan cerita yang kita simak bersama, betapa seramnya kala itu wilayah Bovendigul yang nan jauh di ufuk timur Indonesia, yang tidak memiliki akses apapun, sehingga para tahanan hanya dapat berpasrah diri pada Sang Pencipta. Bung Hatta, salah satu tokoh proklamator bangsa ini pun hanya mampu menanti dan menunggu kebijakan yang diambil oleh pemerintah Belanda kala itu. Keberadaan Bung Hatta di Bovendigul selama 6 bulan menjadi waktu yang cukup panjang, di mana selama 3 bulan pertama Bung Hatta diasingkan ke wilayah Tanah Tinggi, penjara alam Bovendigul. Kemudian oleh Belanda, Bung Hatta ditarik kembali ke pusat kota Tanah Merah yang saat ini menjadi ibu kota dari Kabupaten Bovendigul. Pendengar, bukti sejarah tidak pernah membohongi kita. Sebagai pewaris tongkat estafet pembangunan bangsa ini, mari kita tingkatkan prestasi kita dengan berbagai cara yang kita miliki. Ingat, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan jasa akan pahlawannya. Karena itu, mari kita jaga bukti sejarah situs penjara Bovendigul untuk tetap kita rawat. Pada pemerintah pusat, diharapkan lihatlah Tanah Digul itu sebagai sebuah bukti sejarah bahwa dari sana juga ide-ide cemerlang Bung Hatta menyusun naskah proklamasi itu dicetus, yang kemudian setelah 6 bulan diasingkan di Tanah Digul, dideportasi kembali ke Bandar Naira. Saya Yohanes Digoden Pro 3 RRI Bovendigul.

Kinde-kinde mata dari Edgar Kalangke ya. Lagu dengan irama Dero, sahabat budaya sudah mengantarkan kebersamaan kita di jam 9 pagi lebih 48 menit waktu Indonesia Tengah. Yang tahu dengan gerakan Dero pasti langsung ikutan joget ya. Sahabat budaya, berikutnya Anja punya informasi tentang salah satu kue khas daerah Palu ya. DP nama ini kue taraju. Bahan-bahan yang diperlukan ini ada 350 gram singkong, kukus lalu haluskan. Kemudian 100 gram gula merah, kemudian 1/4 sendok teh garam, secukupnya keju, kemudian secukupnya minyak goreng. Terus juga untuk bahan pencelupnya ada 2 sendok makan tepung terigu, 2 sendok makan tepung beras, sejumput garam, dan secukupnya air. DP cara membuat baking, sahabat budaya, haluskan singkong yang sudah dikukus tadi, beri gula merah dan garam, aduk sampai tercampur rata. Ambil sedikit adonan, beri keju di tengahnya, kemudian bulatkan, lakukan sampai selesai. Campur terigu, tepung beras, dan garam, beri air secukupnya, kemudian diaduk rata. Konsistensi adonan kental ya, kemudian masukkan bola singkong ke dalam adonan tepung, kemudian balur secara merata. Goreng dengan minyak panas sampai berwarna kecoklatan, angkat dan tiriskan. Kurang lebih proses pembuatannya ini seperti orang mau baking onde-onde. Onde-onde atau juga popolulu ya. Kalau di sana bahan dasarnya singkong atau ubi, kalau orang kan pakai ketela pohon atau atetela, sahabat budaya. Selamat mencoba ya.

sahabat budaya Lulun Dalu, tidak terasa tuntas sudah kebersamaan kita untuk Nusantara Pagi di hari ini ya, di Rabu 14 Oktober 2026. Terima kasih ya buat Anda yang sudah setia dengerin Pro 4 RRI Gorontalo dari pagi tadi sampai dengan saat ini. Insya Allah itu poli modung gaya di lain waktu dan lain kesempatan. Watiati Anjayan Mohindupo, selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Odu olu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat budaya Mongota atau Mongodula. Pagi ini kembali lagi Tiang Fani bersama dengan sahabat budaya semuanya di Request Nusantara. Satu lagu untuk sahabat budaya semuanya sebelum Tiang buka di line telepon.

0: Baik, sahabat budaya, mengutak atau mengudulah Tia akan berikan kesempatan buat semuanya bisa bergabung di Request Nusantara untuk hari ini. Ada lagu dari Uwi Gotif ya. Uwi Gotif lagunya Hihi Leu. Kemudian Sule lagu dari Sunda Pati Lalaki. Toton Karibo lagu dari Ambon, Ambon Manise sama Ambon Manise nih ya. Terus juga lagu dari Manado dari Lola Drakel, Rabe Jotape Foto. Oke, silakan buat yang mau bergabung di Rekos Nusantara langsung saja penelpon pertama. Rekos Nusantara, halo. Aduh, jauh-jauh dari radio kontrol. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam budaya Nusantara.
0: Ya Om, lagu mana Om? Om mau lagu yang mana? Ayo, yang cepat. Om pe lagu yang mana? Rabi Jota pe foto atau Pati Lelaki atau lagunya lagu Ambon sama lagu
1: Rabi Jota foto.
0: Tidak ada yang mau rabi, tidak ada di sini oleh itu foto. Mau rabi bagaimana? Oke, kirim buat siapa?
1: Kirim salam buat Pak Intan, Pak Nasrun, Pak Herman, buat Pak Asri, Pak Noo, dan semuanya jangan terkecuali.
0: Oke. Okay.
1: Spesial buat Titante.
0: Titante.
1: Yang baik hati, tidak sombong.
0: Oh, berarti Titante di Gorontalo ini banyak.
1: Titante Fanny Ford ya.
0: Buat
1: Tita Tante yang tersayang.
0: Unaku.
1: Sangat sayang.
0: Bu Malali.
1: Semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Bersama si kecil Rest.
0: Sobat Sarti Restu Poli ya.
1: Sobat Sarti SMP.
0: Bu Malali. Mati Restu Poli ya kecil-kecil terus hati.
1: Nanti mulia itu Restu ke Sobat Sarti.
0: Ah, betis. Saya provinsi Gorontalo udah denger ini ya. Dia ada mau lihat di Restu. Astagfirullah. Oke, sudah tidak jadi. Nanti. Jangan Bapak Rayu di sini. Sudah, oke. Makasih ya. Makasih Om.
1: Selamat
0: malam. Nanti Om ini pintar Barayu Am.
1: Salam sayang. Oh. Terima kasih.
0: Malali. Oke, intermesio ya. Terima kasih. Salam sehat untuk semuanya. Dan kita buka lagi di line telepon sekarang. Setelah di Om di line telepon lagi. Oke, silakan buat penelpon berikutnya. Oke. Ya, Rekos Nusantara, hello.
2: Sahabat budaya Lolondalo.
0: Iya.
2: Halo, yang aku sayang.
0: Ya, Masya Allah. Dengan siapakah?
2: Orang Bolyohuto.
0: Hey, orang Bolyohuto ini banyak ti Ibu Ida.
2: Tibunel.
0: Oh, Tibunel. Kenapa suara rupa ini lain, tidak dapat tahu kok Tibunel.
2: Capek engang. Oh. Ada sementara baguling. Soalnya dari tadi mana? Kan ada kesemakan orang di masjid, Mas jam ampe subangun.
0: Oh, ada acara. Oke. Okay. Uh-uh. Siap.
2: Iya, orang ada bikin masjid, ada bawa kerja di masjid. Oh.
0: Insyaallah ini DP Lala ini berkah ya. Amin
2: ya Allah. Oh,
0: berkah kan habis baku bantu kemarin ada urus orang di masjid, apalagi masjid sama pakai di bulan Ramadan nanti. Ya Allah.
2: Insyaallah.
0: Oke, mau lagu yang mana Tita Taneli?
2: Lagu Maluku atau Ambon?
0: Maluku ya. Maluku itu di Ambon. Kau malah lipuli, gagal fokus.
2: Salam buat semua fans ya, tanpa terkecuali.
0: Iya.
2: Insya Allah sehat-sehat selalu.
0: Amin.
2: Insya Allah dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
2: Spesial kedua buat anakku yang di samping ada Tisaskia, ada Alam.
0: Masya Allah. Amin. Sehat semuanya.
2: Anak yang berbakti kepada orang tuanya.
0: Masya Allah. Amin.
2: Insya Allah. Dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Paling spesial terakhir buat Tienga yang sedang beraktivitas. Insya Allah sehat-sehat selalu bersama keluarga tercinta.
0: Amin.
2: Semoga bahagia bersama anak yang ganteng.
0: Masya Allah.
2: Semoga panjang umur dan selalu tetap dilindungi Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Terima kasih Engel.
0: Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya selamat di tatan nilai ada berdoa ti Engel itu ba amin terus. Oke, terima kasih. Lanjut lagi ke penelpon berikutnya yang mau bergabung, Tadwolo. Oke, request Nusantara, hello.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa?
3: Dari Lian di Piloloda.
0: Oke, Lian di Piloloda. Ah, di sana ada sama keluarga aku tuh di tikungan itu.
3: Iya.
0: Ada dua orang tipe mantri, ada Tante Tano, Tante Ino, ada ti Ibu Cantik Priscilia.
3: Iya, non cantik dia.
0: Tante Hasna itu ada di sana. Oke, lagu yang mana? Ikutan lagu yang mana?
3: Dengan Ibu Nelly.
0: Ibu Nelly ya. Ibu Nelly di Parungi.
3: Di ngirim salam buat seluruh tim, sambat virtuali, salam persahabatan. Buat anak-anak Puri dan Andri Faisal yang lagi kerja, insya Allah sehat selalu.
0: Amin.
3: Salam minuman Allah Subhanahu wa taala. Amin. Buat Inga yang lagi tugas, insya Allah sehat selalu sama keluarga.
0: Iya.
3: Makasih Inga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tengah lihat dulu di WA kalau ada yang bergabung. Oke, di WA ada siapa? Ya, dari Pak Sudirman di Kuandang. Hormat salam budaya sehat selamanya. Minta lagu Manado for untuk semua fans dan khusus Tienga Fani sehat selalu bersama keluarga. Amin. Terima kasih Pak Sudirman di Kuandang ya. Pak Sudirman, iya ada lagu Manado. Jadi ada dua lagu yang Tienga mau putar. Tadi satu lagu apa ya? Lagu Ambon ya. Oke, lagu Manado sama lagu Ambon. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Perempat RRI Gorontalo. Kita mau ke lagu dari Lola Drakel sama lagu dari Toton Karibo.

0: Baik, sahabat budaya, kita masih bersama di Request Nusantara. Kita lanjut lagi, ada lagu dari Uwi Gotif, Hihileu. Kemudian lagu Gorontalo, ada lagu Sunda, Sule, lagunya Sule, Pati Lalaki. Lagu dari Flores, NTT, Cinta Torang, sama di line telepon. Ya, sekarang yang Avani buka lagi buat semuanya. Silakan yang mau bergabung lagi di Rekos Nusantara. Hello. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Wati. Wati ya? Di mana sekarang Wati? Nah, itu kan pindah rumah lagi dia. So di Kayu Bulan Batu Dak Pantai Poli dia, ya Allah. Gagah sekali di pantai di sana Wati ya.
1: Ya,
0: iya, suka pergi ke sana, gue takut DP jalan batanjakan.
1: Iya,
0: batik, iya baspal tapi batikungan,
1: bukan iya, tikungan panjang.
0: Iya, tikungan panjang, apalagi di Lopos itu ya.
1: Iya, di Lopos itu memang.
0: Iya, tikungan mati.
1: Palang-palang gitu.
0: Nah, sudah ya, mati. Angkat tangan kalau naik motor sendiri ke sana, tidak jago. Oke, Wat, mau lagu yang mana, Wat? Kirim lagunya buat siapa, Shay?
1: Kirim buat Pak Herman, buat Inka, sama
0: Adi. Iya.
1: Sama-sama aja. Pak Inka, Pak Udin, spesial buat Wani. Makasih,
0: iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Wati. Di belakangnya Tiwati siapa? Rekos Nusantara, hello.
2: Halo,
0: ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Oma Afni.
2: Oke.
0: Apa kabar Oma Afni?
2: Alhamdulillah sehat dan baik.
0: Oke, masya Allah.

0: Yang kasih selawat.
1: Amin. Oke, lagu yang mana di Om Afni?
0: Gorontalo.
1: Gorontalo ya. Sama Denti. Hihileu. Hihileu.
0: Permintaan Tuhan.
1: Oh, oke. Okay. Oke, okay, kirim.
0: Berkati, sukses selalu.
1: Iya. Yeah.
0: Di satu tempat. Buat yang di Walemo,
1: yeah.
0: Selamat beraktivitas, yeah. Sukses ke depan.
1: Amin.
0: Buat Kuning juga, buat Banu, buat Kuning, tanpa terkecuali.
1: Iya.
0: Yeah. Insya Allah dalam kasih kelajar semuanya. Spesial buat ingatan serang buat tugas, kita lancarkan bikin daftar lusan, tetap lindungan Allah SWT. Terima kasih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di belakangnya Om Maaf nih, ada siapa yang mau ikutan? Belum, masih satu lagu lagi ya. Halo, request Nusantara.
2: Request Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, dengan siapa?
2: Ibu Ida di Paguyaman.
1: Ibu Ida di Paguyaman, oke, orang Paguyaman, apa kabar di sana? Tidak ada pembakaran di sana? Tidak yang terbakar? Aman ya?
2: Aman, apa? Cuma kabut asap.
1: Oh, cuma kabut asap ya, parah di sana ya. Oke. Baik, jangan lupa pakai masker. Kirim lagunya, mau lagu yang mana? Ibu Ida.
2: Apa itu lagu Gorontalo itu yang
1: Hihileu.
2: Hihileu itu.
1: Iya, masih itu juga ya. Oke. Okay. Kirim lagunya buat siapa?
2: Kirim salam buat Pak Asri, Tanagrum, Oma Albani.
1: Iya.
2: Saya Tiri Bandung Bojo, Bukal Matahari. Dan spesial buat masyarakat Desa Telite yang sedang monitor. Dan spesial buat Tete Rahma.
1: Bukan, Enga Fani ini.
2: Oh, buat Enga Fani yang sedang beraktivitas, semoga sehat selalu.
1: Iya. Oke, terima kasih.
2: Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di WA ada Pak Ahmad di Bulango Ulu, Pangandaran, Manado. Kirim salam buat keluarga di Andalas. Salam kompak buat teman-teman yang ada di Tapak. Terakhir buat Ieng aja ya, yang lagi bertugas, semoga sehat selalu. Aduh Allah. Oke, terima kasih. Pak Ahmad, lagunya saya ganti ya. Lagu Manado tadi sudah, saya ganti sama lagu NTT ya. Oke, saya ganti sama lagu NTT saja ya. Oke, terima kasih. Langsung saja sahabat budaya, kita mau ke lagu Selamat Pagi, Semangat Pagi. Dan selamat menikmati suasana kerja, yang di rumah selamat bekerja. Dan juga tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo.

0: Baik, sahabat budaya, ada dua lagu. Lagu terakhir ada lagu dari daerah NTT, Flores ya, Cinta Torang. Lanjut, next ke lagu berikutnya ada lagu dari Sule, Pati Lalaki, lagu Sunda. Sama ada lagu Melayu, Japin Hati Malayang. Oke, tambah satu lagi. Oke. Kita tambah satu lagu lagi ya, sahabat budaya, mau tetap mudla. Kedua lo yang mau bergabung lagi di line telepon, tinggal tunggu di line telepon untuk bisa bergabung lagi ya. Oke, silakan buat sahabat budaya mau tato mau dua a, satu lagu ya, kita tambah sama lagu Batak satu ya. Oke, satu lagu Batak tinggal tambah ya, buat sahabat budaya semuanya bisa milih. Oke, di line telepon. Ya, Rekos Nusantara, hello.
1: Rekos Nusantara.
0: Ya, halo. Dengan siapa, Kak?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ti?
1: Balahu.
0: Oke, Pak Herbal. Gimana kabar, Balahu?
1: Alhamdulillah.
0: Oke, orang Balahu. Aman. Dekat tidak sama tim Mama Nova Novi?
1: Oh iya,
0: dekat ya. Salam ya nanti buat Mama Nova Novi. Sokalnya.
1: Kalau baku dapa.
0: Iya. Nanti kalau baku dapa. Oke. Okay. Oke, lagu yang mana?
1: Sule.
0: Sule, lagu Pati Lalaki. Oke, okay, kirim lagunya buat siapa?
1: Oke, buat semua jo. Iya. Sahabat perempat di mana sudah berada.
0: Iya.
1: Kalau semua dalam sehat dan spesialnya buat ingatan sehat walafiat selalu buat.
0: Oke, siap.
1: Banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tiba Herbal, berikutnya, halo.
2: Halo Kak Ani.
0: Halo Tata Rustin.
2: Alhamdulillah.
0: Kabar baik. Kalau alhamdulillah orang di Sidomulyo.
2: Alhamdulillah.
0: Mau lagu yang mana di Tata Rustin?
2: Lagunya Cinta Malayang.
0: Cinta Malayang. Aduh. Wah, lagu itu ya. Oke. Japin ya. Oke, kirim lagunya buat siapa?
2: Kirim salam buat semua duta kecuali.
0: Iya.
2: Yang paling spesial buat kabar yang
0: amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut satu lagi ya. Oke, penelpon berikutnya Mbak Yatiku, apa kabar? Sama Mas Bambang, sehat ya di Bandung Rejo. Oke, halo. Oke, putus. Bisa coba lagi penelpon berikutnya. Tengah tunggu lagi buat sahabat budaya semuanya ya. Oke, satu penelpon lagi tengah tunggu sekarang. Oma Syafiq, apa kabar? Sehat selalu Oma Syafiq. Terus juga buat tim Mauyan, Mayanti juga sehat. Mami Mini juga apa kabar? Sehat mamaku sayang. Terus juga buat Oma Ani, buat Ibu Nina Kasim, buat Ibu Sero, Ibu Aisyah ya kayak gitu. Terus juga buat semuanya yang terus bersama dengan Pro 4 era di Gorontalo ya. Oke, terakhir satu. Halo Pro, iya halo Pro. Request Nusantara, halo. Halo. Halo. Oke, di sebelahnya, halo Rekos Nusantara.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, gabung di lagu yang mana ti om ti siapa dulu?
3: Om no. Tibang One.
0: Oke, Tibang One. Oke, mau lagu yang mana Tibang One?
3: Lagu Meiko, lagu li Ibu Rostin ya.
0: Oke, kirim buat siapa Bang One?
3: Kirim ke Kapak Cita Pani itu, minta doa kepada Allah, turunkan rahmat, jauhkan bala, semua penyiar bagi itu.
0: Oke, amin. Oke, terima kasih Bang One. Waduh ini, oh ini doa minta hujan atau doa apa ini Bang One malali. Baik sahabat budaya, terima kasih buat semuanya yang sudah bersama di Request Nusantara. Insya Allah nanti mudung kepol di lain waktu. Selamat pagi, menjelang siang, dan semangat untuk semuanya. Terima kasih.

Baik, sahabat budaya, nantinya di jam 11 waktu Indonesia Tengah kita akan bersama dengan berita bahasa daerah Gorontalo bersama Pak Kuni Hasdin Daniel. Tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia tu hulun dalo. Botia polima banda-banda lo habali lo hulun dalo. Habali uhi walia me tolipun do botia te hasdin Daniel Watia ta mopotunggulolo iya. Mengudula awa mengutato, mengutani to bualemo hihara pua poota monto BMKG, uanu bolo omolua umo dehudidi. Umalo wali yindu buti, na olo hulalo November buti ma motutu yutamai didi to ungotu palo hulandalo. Talango talo potani, Hansa Ninje lo otanggulai, mongotani hihara pua poota mondo BMKG. Mongotani mai lapatalo ngatanga binde. Polito pohuaya ma bualemo ma wakutulo umo mangimba. Uma pohu-pohuna pomba. Utanggulalio pompanisasi. Nabo mongotani lo binde dilamo otaputaluhu sabu datahuhu idu. Bohahara pu dehulo didi. Mongotani ma bolohi harapua tan dua owolwolio mailo didi. To muta alohulalo November mialo Desember. Anihu ma moposadia wolo upa laluola to umopomulo.
1: Pomilohu, kata dasarnya bilohu, artinya lihat. Pomilohu ada yang menafsirkan sebagai analis yang menggunakan pikiran dan perasaan. Dalam konteks kepemimpinan, pomilohu berarti visi, maksudnya bahwa visi bukan sekumpulan kata-kata yang ditata menjadi kalimat untuk dipampang di hadapan rakyat. Pomilohu juga menyangkut kemampuan pemimpin dalam membaca perkembangan zaman sehingga bisa berpikir jauh ke depan dan mampu mengarahkan negeri yang dipimpinnya ke arah yang lebih baik. Ada tiga tahapan pomilohu, yaitu pertama, pomilohu baya-bayahu, visi yang bersifat konkret, yakni hasil pengamatan mata kepala sendiri tentang suatu kondisi dalam suatu saat, pelakunya, sebab, dan akibatnya. Kedua, pomilohu lo'o-lo'opo, visi yang komprehensif tetapi bersifat abstrak. Ini dalam konteks nur ma'rifat atau mata pikiran. Yang ketiga, pomilohu tone-toneo, visi hakiki dari lubuk hati yang berhubungan dengan niata nurani atau mata spiritual.
0: Oduolo ito donggo lamia tia tuhabali ubah bahasa lo hulondalo. Pamalenda Kabupaten Pohuwato, ta'aluku to pamalenda to pusat, uma motanggungi gaji lo P3K wali-wali to APBN taunu talu-talu. Alihu delo ma mohela mola wolo utanggungi lo pamalenda to Pohuwato. To engga delio lo upango masatia beti. Ikadis Pendidikan Kebudayaan Topohuato, Arman Muhammad Mangopa lo otanggulai, matandu-tandu P3K paru waktu beti, mamai olai aloti lapulo. Wau deloma osumangati molato umengajari. Dikbud Kabupaten Pohuato, mamuhu ila uti beti, wolo uma mo pogana putolo tu lade upa lalu wolo pamalenta to pusat. Nabo pohile lio ode mongo guru u rukunu mona to kalaja musi mo ea boli mo undintapo to kalaja.
1: Tahuda lo mongo panggola. Openu demo poto molobu ati bongo asalipo walilio pale.
2: Biar nanti lambat menumbuk padi, asalkan hasilnya beras. Artinya, upaya mencapai cita-cita.
0: Oduolo ito donggo lamia tia tuhabali ubah bahasa lo hulondalo. Bahasa lo hulondalo, tuwaulio budaya lo hulondalo, Musi popok du otolo tohungo jamani masa tia boti. Wau utie musi mai ohu ila lo tamu a ami. Musi pohu-pohuna bahasa lo hulondalo to ungohui ngohui. Hama lo mai tosikola meambo tohu ngolo ungala. Dongko keke ingolo mao ma po'o latala bahasa lo hulondalo. Alihu bahasa buti dilatalu modu'o tohu ngolomongo ditimoni. Duta lo bahasa to taunu buti nulian Herman lo otanggulai. To mongo ditimoli buti tapalalu mopodu ota bahasa lo hulondalo. Sabu bahasa boti upilo powali sima olomongo tiombundo. To umo podu ota bahasa lo hulondalo boti musi ngohoi ngohoi uhipo bahasa walo hulondalo. Alihu ma oa meta lomongo ditimoni. Wau bahasa lo hulondalo dilata lumoduo.
3: Lumadu lomongo panggola.
4: Boli mo piyohu dipohu apo oyohu. Dahalo tontulenga lo yohu. Boli mo piyohulo dipohu apo dudulo. Tolalio mao minggu-minggulo.
5: Sekalipun baik, jangan langsung terpesona. Jangan-jangan hanya pergulatan lidah. Sekalipun sebaik, jangan langsung terperdaya. Ditinggalkan dengan mata melotot. Artinya, fikir dan amatilah segala sesuatu dengan baik.
0: Odu olo ito longgolamia tia tuha bali u bahasa lo hulondalo. Ngolihu ua uolo mohetuta uolo mopulu. Ta ukeke ingo to tibawa umuru dulo taunu to kabupaten lo hulondalo umusi o imunisasi alio. Porohoran boti, hulala boti, musima me ponao to timi idu puskesmas wau posyandu. Ikadis kesehatan kabupaten lo hulondalo Apriani Katili lo otanggulai, porohoran kejar imunisasi boti, alihu moa amita ukeke ingo o imunisasi alio. Alihu salamati to panya-panyaki alo. Pohile lio, ode mongo udula alota ukeke ingo umay muhu ila program imunisasi kejar buti. Walo umay modelo mongo walao ode puskesmas mialo ode posihandu. Imunisasi buti musiganapu. Alihu mongo walao pele hialio toto nulola panyaki. Dilama opohe umei imunisasi toalao. Dabo umay mo ohe buti wala o dila imunisasi. Dila otawa wanumali wololo tutumulio to utalu-talu.
3: Lumadu lomo panggola.
6: Bo odelota mudah haputita mopo'o.
7: Seperti menjaga telur pecah, artinya sangat hati-hati.
0: Odu olo ito donggo lamia tia tuha bali u bahasa lo hulondalo. Dabo maa pucu tanu maha bali pulitio. Ta dilengeta mialo dilanggahuto apula tete waudihe dila bo anggapua utie ubihasa. Musi debo mame ipalakisa. Sabu to otolu lo binatangi apula tete wau dihebuti mai mo o rabies. Ita tatanggungi mola to panyaki rabies to gorun istitilome lo otanggulai. Ta ilo dengeta mialo ilo danggahuta lo apula tete wau dihe musimahu a me ipalakisa. Wanu bolo dengeta mialo odanggahuta lio musi mahua beresiola lo sabongi to taluhe tolotolohu. Tidio poto u ilo dengeta lio mialo ilo danggahuta lio. Alihu dilama opo masua lo virus rabies. Odito ilapata u lopo oberesi pohile lio topus kesmas mialo turmasaki. Utie musi hua oune malio. Pohile lio uhu amo pola puru wanu bolo ilo dengeta mialo ilo dengkahuta lo u mo ora bies alihu dilama tapalalo.
3: Lumadu lomo panggung. panggola.
6: Bo odelo wulingo tete.
7: Seperti hidung kucing, artinya peka terhadap penciuman.
0: Mongo dula awa mongo tato. Tanu bo o di mola uma. Pilo pesan beo mai lamia tia to hianga betia. Insya Allah poli de modudunga ya. To hianga peenda mai. Mengudulah awang mengotato, abali botia, ju tanumai lapato. Udi lama batato, maapu ode mengotato. Utila lato bahasa bolo pohiliala potunu wa potuhata pau utila lato lo iya ende bolo potunu wa lemei amiatia wah tia te has din Daniel bolo me i odu ola po opo o data da bo ando to udi pomohindu amiatia ta tapu ngopo elamai u lo laita isi isiani wau dilamo palongo to u hitua tua wa ti diopo udong ko lando lando nga polo dula he odi pohide lio udi poma mo mobu mobu inte bo oditopo wa tiamo hindupo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mangau tato latia, mangau ditimali, dilalipata, mau bahasa, lo hulon dalo, dilalipata wa.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Sahabat Budaya, mau ketemu. Terima kasih buat semuanya yang terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Kita lanjut lagi ada beberapa informasi yang coba Tina hadirkan ya untuk Sahabat Budaya mau ketemu. Kalau hari ini dari beberapa hari kemarin ya, bukan dari bulan kemarin ya. Pokoknya antrian bensin ya panjang ya. Kenapa ya? Sampai antriannya sampai diatur sama Pak Polisi ya. Oke, dari kota sampai kabupaten yang lihat seperti itu, apalagi di bagian jalan Trans Limboto ya, itu ada beberapa Pertamina ya di sana, padat ya, begitu padatnya sampai antriannya harus diamankan sama petugas ya, sampai ada 3 petugas ya yang turun langsung karena memang begitu padatnya orang ngantri minyak bensin. Kali ini Tenga rangkum satu informasi dari rri.co.id. Sahabat Budaya, kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM yang terjadi beberapa pekan terakhir ini membuat Gubernur Gusnar Ismail turun tangan, bahkan mengumpulkan satuan tugas atau satgas dan pihak depo Pertamina. Sales Branch Manager Pertamina Patraniaga Gorontalo Satria Saputra Harahap menjelaskan, kapal pengangkut BBM ke Gorontalo telah tiba di dermaga sejak Senin siang. BBM telah dan akan terus didistribusikan secara merata ke semua SPBU. DPU Pertamina mengatur suplai dengan distribusi ke SPBU mulai jam 1 dini hari sampai jam 6 pagi, sehingga diharapkan untuk wilayah kota dan kabupaten itu sudah terisi sejak pagi hari.

Update informasinya silahkan bisa membacanya di portal rri.co.id. Kita lanjut lagi sahabat budaya, mau tato mengudlaat Tienga lanjut. Ada lagu yang Tienga mau hadirkan untuk sahabat budaya semuanya. Kali ini lagu yang Tienga sudah siapkan, semoga saja bisa membuat suasana pagi sahabat budaya semuanya bisa lebih happy lagi, lebih semangat, apalagi menjelang siang.

Tahukah Anda, wali kota perempuan pertama di Indonesia berasal dari Kepulauan Sangihe? Dikutip dari wikipedia.org, Charlotte Salawati Daud, lahir pada 20 Maret 1909 di Tarian Baru, Kepulauan Sangihe, adalah sosok perempuan tangguh yang menorehkan sejarah penting bagi Indonesia. Ia dikenal sebagai politisi, aktivis, penulis, sekaligus pejuang yang berperan besar sebelum dan sesudah kemerdekaan. Di masa perjuangan, Salawati aktif menyuarakan semangat kemerdekaan melalui tulisan. Ia menerbitkan majalah Perempuan di Makassar pada tahun 1945 dengan oplah ribuan eksemplar, sebuah langkah berani di tengah situasi yang penuh tekanan. Tak hanya itu, ia juga memimpin majalah Bersatu sebagai media perjuangan rakyat. Pasca proklamasi 17 Agustus 1945, kondisi Makassar memanas akibat kehadiran Sekutu dan Nika. Bersama para pemuda, Salawati turut menggerakkan perlawanan. Ia bahkan ikut memanggul senjata, bertempur melawan penjajah, dan memimpin aksi penyerbuan, menjadikannya sosok disegani di kalangan pejuang. Ia menjadi wali kota Makassar pada tahun 1949, sekaligus wali kota pertama di bawah pemerintahan Republik Indonesia di kota tersebut. Tak berhenti di situ, Salawati juga aktif dalam gerakan perempuan nasional. Ia turut mendirikan gerakan wanita Sedar yang kemudian berkembang menjadi gerakan wanita Indonesia. Melalui berbagai peran, ia terus memperjuangkan hak-hak perempuan dan keadilan sosial. Namun, perjalanan hidupnya tak lepas dari ujian. Pasca peristiwa 1965, ia ditangkap dan dipenjara. Meski berada di balik jeruji, semangatnya tak padam. Ia tetap membela sesama tahanan dan memperjuangkan kemanusiaan. Salawati Daud adalah cerminan keberanian, keteguhan, dan dedikasi perempuan Indonesia. Namanya mungkin tak selalu disebut, namun jejak perjuangannya tetap hidup dalam sejarah.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Baik, sahabat budaya, Mota atau Modela, terima kasih buat semuanya yang terus bersama dengan Prompat Radio Gorontalo. Dan untuk kaum muslimin dan muslimat, kini saatnya kita akan melaksanakan sholat juhur ditandai dengan azan juhur untuk daerah Gorontalo dan sekitarnya.

0: آتِ الْقَائِمَةَ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Sahabat budaya Mota atau Mengodla A yang akan melaksanakan sholat zuhur, kami ucapkan selamat melaksanakan sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Ada dua surah di dalam Al-Quran yang bila dua surah ini dibacakan, itu setiap hurufnya dihitung bisa berpotensi menggugurkan dosa sekaligus mengabulkan doa-doa yang dimintakan. Sepanjang doa itu baik untuk urusan dunia akhirat kita. Kalau salah satu kurang baik, diperbaiki oleh Allah. Misal, dunia baik tapi akhirat tidak, maka diperbaiki oleh Allah kepada yang lebih baik. Surat pertama Al-Fatihah, surah kedua Al-Baqarah. Sebelum doa, baca tuh Al-Fatihah sama Al-Baqarah. Tapi Al-Baqarahnya tidak dari ayat yang pertama, kepanjangan. Cukupkan di ayat 285 sampai ayat 286, dua ayat terakhir. Hadisnya sahih. Kalau mau dikuatkan, biasanya banyak ulama memasukkan ayat 284. Dan tiga ayat ini, Al-Baqarah 284, 285, 286, itu ayat yang dituliskan di dinding Ka'bah. Itu yang saat berhala dikeluarkan, gambar-gambar dihapus, deh, syair-syair diganti dengan ayat Quran, sehingga jadi kain kiswah Ka'bah di luar. Itu ada sejarahnya. Yang di dalam pun dihiasi dengan hiasan ayat Al-Quran. Di antara yang dituliskan itu Al-Baqarah ayat 284, 285, 286. Intinya di 285 dan 286-nya. Tadi rakaat pertama yang saya bacakan dalam sholat Isya. Hadisnya sahih. Itu spesial malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad SAW mengabarkan kabar gembira siapa yang membiasakan membaca Al-Fatihah. Ya, kemudian dua ayat terakhir di Al-Baqarah dari amanar rasul sampai fansurna alal qaumil kafirin, tidaklah dia membacakan itu kecuali setiap hurufnya dijaminkan mengabulkan doa-doa yang dia mohonkan sepanjang benar doanya dan tidak diselimuti maksiat.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Aduh, jalan ramai sekali. Saya mau nyebrang, tapi takut mobil nggak berhenti.
3: Ibu, mari saya bantu nyebrang ya. Tenang, kami jagain kok.
2: Alhamdulillah, terima kasih nak. Kalau sendiri, rasanya berat sekali.
4: Nah, lihat kan, hal kecil kayak begini penting banget. Membantu orang menyeberang itu sederhana, tapi manfaatnya besar sekali.
5: Betul. Selain bikin aman, kita juga membangun budaya saling peduli di jalan.
2: Kalau semua orang mau peduli, jalanan pasti terasa lebih ramah dan nyaman.

dari almarhumah Devita Muhyiddin, mama yang kita hadirkan untuk menemani semuanya yang terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Kita lanjut lagi sahabat budaya dengan info berikutnya dari rri.co.id ya. Ada sebanyak 1046 peserta mengikuti Jumpa Bakti Gembira atau Jumbara Palang Merah Remaja atau PMR Kecamatan Paguyaman 2026 dengan kegiatan bertema Generasi Sehat, Berbudi dan Berbakti dan dibuka di lapangan desa Molombulahe. Pembukaan kegiatan dihadiri Kapolsek Paguyaman Ibtu Irfan Ramadhani Mahmuda. Kehadirannya menjadi bentuk dukungan kepolisian terhadap pembinaan karakter dan kegiatan positif generasi muda. Jumbara PMR secara resmi dibuka oleh Bupati Bolimo Pak Rompagau, Wakil Bupati Bolimo Lahmudin Hambali juga turut hadir bersama jajaran pemerintah dan masyarakat. Kegiatan ini juga dihadiri unsur Forkopimda, Forkopimcam, kepala desa serta dewan guru. Para peserta berasal dari tingkatan PMR mula, madya sampai wira sekecamatan Paguyaman. Dan menjadi wadah Jumbara ini juga menjadi wadah bagi pelajar untuk mengembangkan kepedulian sosial dan nilai kemanusiaan. Juga kegiatan ini mendorong pembentukan karakter, kedisiplinan, juga semangat pengabdian kepada sesama. Lengkapnya, Tuduwalo bisa mengakses informasi ini di portal rri.co.id.

siaran keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: waktu itu kan awalnya dom itu kan waktu sebelum perang dunia kedua kan tempat ini kan hutan besar, belum ada rumah-rumah belum. Nah, itu menurut ceritanya begitu kan. Setelah itu depan dia masuk itu untuk merebut ini, menguasai tempat ini. Ah, dia sudah melepas teleng-teleng semua, masuk semua selesai di sini. Ah, sudah. Akhirnya lihat bagaimana keadaan terlalu gawat, terus gabungan sekutu masuk.
1: Hanya berjarak 3 km dari pelabuhan kecil kota Sorong atau perjalanan dengan taksi laut sekitar 15 menit, tibalah di Pulau Dom atau yang biasa disebut Pulau Dum oleh masyarakat setempat.
2: Kota Dum menjadi kota pertama pemerintahan sejak zaman Belanda sebelum adanya kota Sorong. Di sini, bangunan-bangunan tua dijaga dengan baik, termasuk salah satunya adalah rumah ibadah dan ada transportasi tradisional yang masih bertahan hingga saat ini, becak.
3: Peralihan dari pemerintah pertama di Pulau Dom ini dan dialihkan ke kota Sorong, dalam hal ini dulunya Kabupaten Sorong, itu sarana transportasi paling utama adalah taksi laut Dom Sorong. Nah, kenapa kami harus pakai warna hijau atau biru? Karena ini di daerah laut. Kemudian kalau untuk beca ini pada saat itu didatangkan beca itu pada saat distrik Sorong Kepulauan ini statusnya masih Kecamatan Salawati. Dipimpin oleh camatnya pada saat itu paman kami juga yaitu Pak Indah Arfan, itu tahun 96 Bu. Beca-beca yang ada di sini itu dulu awalnya dari Surabaya, kurang lebih sekitar 30 beca. Setelah dibeli oleh salah satu pengusaha dan dikasih ke masyarakat untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan, akhirnya dari masyarakat yang tadinya bawa, mereka lihat contoh beca, mereka bangun beca, artinya buat beca sendiri. Total beca saat ini yang ada di kita di Pulau Dom ini kurang lebih ada 104 beca. Kalau taksi laut sebagai sarana utama dulu Pulau Dom ini, dan itu memang ikon Pulau Dom ya Bu ya, untuk bisa datang ke Dom dan ke Sorong secara transportasi itu memang sejak dulu. Kurang lebih itu sejak tahun 62 itu sudah ada transport itu. Itu jumlahnya sekitar 108.
1: Keistimewaan Pulau Dom bukan pada kondisi geografisnya, namun pada bangunan-bangunan sisa Perang Dunia Kedua. Mulai dari zaman Belanda hingga kependudukan Jepang, tempat ini pernah menjadi basis pertahanan di wilayah perairan Hollandia. Sejak tahun 1800-an hingga 1935, Pulau Dom dijadikan sebagai ibu kota pusat pemerintahan. Dalam istilah Belanda, Onder Afdeling.
3: Yang sekarang kita tahu adalah kota apa, Kabupaten Bahari, itu dulu pusatnya itu di Pulau Dom juga, Kabupaten Raja Ampat itu. Memang situs atau kantor-kantor bekas atau peninggalan nama itu memang tidak ada. Yang ada di sini, di Pulau Dom ini hanya peninggalan Belanda. Peninggalan Belanda itu berupa dermaga, kemudian gedung-gedung pada saat itu untuk menaruh atau menyimpan rempah-rempah yang hasil pembelian atau entah itu rampasan yang akan dibawa ke Belanda. Kemudian ada peninggalan sekolah, kemudian ada juga peninggalan tempat ibadah, bahkan ada juga peninggalan pos polisi. Pos polisi itu sampai sekarang masih ada di pulau ini. Kemudian di luar daripada sarana-prasarana pemerintahan zaman Belanda, ada pun juga fasilitas pada zaman perang itu, seperti bunker dan goa, nah itu pun juga masih ada.
1: Pulau Dom menyimpan misteri zaman. Rumah-rumah yang dibangun tentara Belanda hingga gua-gua batu yang menjadi bunker makanan serta gudang persenjataan di masanya. Bunker itu disebut pillbox karena memiliki lubang untuk menempatkan moncong senapan. Belum lagi terowongan yang diameternya 1 meter sepanjang 2,5 kilometer. Membuat orang-orang dewasa harus membungkuk jika ingin masuk melihat bagian dalam.
4: Dulu orang-orang Belanda biasa kalau ibadah hari Minggu nih mereka masih beribadah di gereja ini gitu. Masih asli nih. Rehab belum pernah sama sekali. Masih bentuk aslinya ini. Gereja ini kurang lebih mungkin sudah sekitar 80 tahun ada ya.
2: Wow.
4: Iya. Awal 19 ya gereja ini. Bentuk perhatian dari pemerintah dalam hal ini melalui program-program dari misalnya pemberdayaan masyarakat, kalau waktu lalu itu ada respek, kalau sekarang ini ada prospek, program kesejahteraan masyarakat begitu. Dalam bentuk bantuan-bantuan untuk rumah-rumah ibadah itu ada perhatian dari pemerintah setempat, khususnya kami di distrik Sorong Kepulauan sendiri. Kita ketahui bahwa distrik Sorong Kepulauan ini adalah merupakan pemerintahan pertama khusus untuk kami yang ada di Sorong Daratan. Sebelum ada di Tanah Besar, kalau di sini biasa bilang Tanah Besar itu Sorong Daratan, Sorong Kota Sorong, Kabupaten, sebelum pemekaran dan sebagainya, pusat pemerintahan itu ada di kami di distrik Sorong Kepulauan.
1: Bagi saya, aura memorabilia sejarah begitu kental dan terasa ketika menginjakan kaki di tanah ini. Deru angin pantai saat di kayu becak juga mengantar saya kembali pada nostalgia sejarah.

situasi dan keamanan di pulau ini sangat terjamin. Toleransi umat beragama antara tiga keagamaan tadi mungkin dibandingkan dengan, tidak usah kita ambil daerah barat atau tengah, di kota Sorong tidak seperti di kota Dom. Contoh kecil, Bu. Pada saat agama Kristen melakukan kegiatan ibadah, dari Muslim jaga. Sebaliknya dari Muslim. Kalau ada kegiatan keagamaan, dari Kristen jaga. Begitupun sebaliknya. Kalau dari Kristen duka, dari Muslim juga datang. Seperti itu sampai saat ini.

Sebagai salah satu saksi sejarah, Pulau Dum bisa terus dimanfaatkan asal dijaga kelestarian lingkungannya.

Meski sejak 1963 kota ini diserah terimakan, Dum ternyata banyak menyimpan pesona bahari bagi wisatawan yang berkunjung. Namun, dermaga mungil dan sekolah berpilar kokoh khas Belanda tak akan bisa terus tanpa dirawat dengan benar. Keindahan arsitektur yang sering ditempa angin laut dan ombak juga akan lekang oleh waktu. Pulau Dum didaulat sebagai pulau radio perlu mengupayakan pelestarian serius pemerintah dan masyarakat yang bersinergi, membangun pemukiman, dan menjadikan Dum sebagai bagian masa lalu Indonesia yang tak boleh dilupakan.

的我来。

Baik, sahabat budaya, terima kasih buat semuanya yang terus bersama di Pro 4 RRI Gorontalo. Sahabat budaya, di tanggal 16 sampai 18 Oktober 2026. Satu prevensi, sejuta persahabatan, satukan semangat, perluas jaringan, dan jadilah bagian dari petualangan global Jota Joti 2026. Jadi sahabat budaya, Jota Joti 2026, Keluarga Gorontalo itu akan dilaksanakan pada tanggal 16 sampai 18 Oktober 2026. Jadi untuk sahabat budaya, adik-adik pramuka semuanya ya, jadi satukan suara melalui udara dan bangun persahabatan lewat dunia digital. Saatnya Pramuka Gorontalo itu beradaptasi, berinovasi, dan terhubung dengan pramuka dari seluruh penjuru dunia. Oke, jangan atau dilalui pata. Kegiatannya ini akan berlangsung di tanggal 16 sampai 18 Oktober 2026. Kita nantikan kegiatannya nanti akan berlangsung di info berikutnya, nanti Tia yang akan sampaikan.

Tahukah Anda, dikutip dari CNNIndonesia.com, trofi pertama Piala Dunia FIFA yang dikenal sebagai trofi Jules Rimet pernah hilang secara misterius bahkan lebih dari sekali. Trofi bersejarah ini digunakan sejak tahun 1930 hingga 1970 dan dinamai dari Presiden FIFA saat itu, Jules Rimet. Bentuknya unik menyerupai sosok dewa Yunani yang menjulang anggun. Namun, di balik kemegahannya, tersimpan kisah yang tak kalah dramatis. Tahun 1966 di London, trofi ini dipamerkan di Central Hall Westminster. Tanpa diduga, trofi tersebut dicuri dari tempat yang dijaga ketat. Selama 7 hari, dunia sepak bola dibuat gempar. Pelaku sempat ditangkap, namun trofi belum ditemukan. Harapan seolah memudar, hingga keajaiban datang dari arah yang tak terduga. Seorang warga bernama David Corbett bersama anjing peliharaannya Pickles menemukan sebuah paket mencurigakan di dekat pagar rumah di kawasan selatan London. Saat dibuka, ternyata itu adalah trofi yang hilang. Pickles pun menjadi pahlawan tak terduga, anjing biasa yang namanya kemudian dikenang dalam sejarah olahraga dunia. 17 tahun kemudian, tepatnya tahun 1983 di Brasil, trofi Jules Rimet kembali dicuri. Kali ini, ia tak pernah ditemukan lagi. Banyak yang percaya trofi tersebut telah dilebur oleh pencurinya. Sejak saat itu, trofi lama digantikan dengan desain baru yang kita kenal sekarang, dua sosok manusia yang mengangkat bola dunia, simbol kejayaan sepak bola global.

0: di dokter tino uso hapus. Sok banting-banting buku begitu lagi. Kenapa?
1: Soalnya orang bilang mau jadi dokter itu mahal, Mama. Tidak mau cukup dan cuma pedoi.
0: Tidak apa. Tidak apa Tino mau coret-coret itu tulisan dokter. Nanti Tino mau tulis ulang, Noah. Kan ada sekolah rakyat.
1: Apa itu, Ma?
0: Mau sekolah di situ, gratis. Jadi torang pemimpi tidak mau mati dengan keadaan Noo.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Berarti Tino'u bisa jadi dokter ya?
2: Jangan biarkan keterbatasan mengubur masa depan seorang anak. Sekolah rakyat membuka kesempatan menyalakan harapan.
3: Karena sekarang ada sekolah gratis.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Dengan adanya teknologi kecerdasan buatan, sekarang kalian bisa bikin suara tiruan dengan hasil yang mirip dengan suara aslinya.
1: Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI saat ini semakin pesat dan tak terhindarkan. Banyak orang mulai cemas, khawatir bahwa kehadiran AI akan menggantikan peran manusia di dunia kerja. Namun, benarkah demikian? Faktanya, bukan AI yang mengambil pekerjaan kita. Justru orang-orang yang mampu memanfaatkan AI dengan baiklah yang akan melaju lebih cepat dan unggul dalam persaingan. AI hanyalah alat, sama seperti komputer, internet, atau mesin lainnya. Ia tidak memiliki niat untuk menggantikan manusia, melainkan membantu pekerjaan menjadi lebih efisien, lebih cepat, dan lebih akurat. Di berbagai bidang, mulai dari penulisan, desain, hingga analisis data, AI digunakan untuk mempercepat proses kerja. Mereka yang mampu beradaptasi dengan teknologi ini akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan. Sebaliknya, mereka yang enggan belajar dan menolak perubahan justru beresiko tertinggal. Dunia kerja saat ini tak lagi hanya menuntut keterampilan dasar, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Jadi, bukan soal takut digantikan, tapi bagaimana kita siap berkembang. Karena di era ini, yang bertahan bukan yang paling kuat, melainkan yang paling mampu beradaptasi.
2: Di balik papan, tuan-tuan mengenal pemuda-pemuda Indonesia dari barisan berani mati. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk ke Sintai dan Cibakutai.
3: Masa depan bangsa tidak lahir begitu saja. Ia tumbuh dari anak-anak yang hari ini belajar tentang kejujuran, dari generasi muda yang diajarkan cinta tanah air, dari tunas-tunas bangsa yang dijaga dengan kasih sayang, pendidikan, dan keteladanan. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi tentang bagaimana kita melanjutkan perjuangan dengan menjaga generasi penerus bangsa. Karena kedaulatan negara bukan hanya soal batas wilayah, namun juga tentang kuatnya karakter anak bangsa, tentang generasi yang sehat, cerdas, berakhlak, dan berani menjaga Indonesia. Jangan biarkan tunas bangsa tumbuh tanpa arah. Jangan biarkan mereka kehilangan mimpi karena kurang perhatian. Mari bersama menjadi pelindung, pendidik, dan penguat bagi generasi muda Indonesia. Sebab saat tunas bangsa tumbuh kuat, Indonesia akan berdiri lebih kokoh. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

Sahabat Budaya, Mulut atau Mengudla, terima kasih buat semuanya yang terus bersama dengan Prompat RRI Gorontalo. Kita bersama di Jejak Nusantara. Kali ini Sahabat Budaya, kita ke daerah Batak ya. Daerah Batak itu ada tradisi ya, tradisi Ma Badong Toraja atau tarian duka yang menjadi ruang mengenang leluhur. Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang dianugerahi kekayaan tradisi yang sangat luar biasa, Sahabat Budaya, yang memperlihatkan beragam cara unik masyarakat di berbagai daerah dalam memahami hakikat kehidupan, terus juga makna kematian, juga keharmonisan hubungan antar generasi. Salah satu warisan budaya yang sangat terkenal dan juga sakral dan juga kaya akan nilai-nilai kemanusiaan itu adalah Ma Badong. Ma Badong ini merupakan sebuah tradisi lisan dan gerak khas masyarakat etnik Toraja yang ada di Kabupaten Tanah Toraja dan Toraja Utara, Sulawesi Selatan, yang diwujudkan melalui perpaduan nyanyian berirama dan gerakan melingkar bersama dalam rangkaian upacara kematian. Mengutak atau mengudulaah, Sahabat Budaya, tradisi ini bukan sekedar sebuah tarian biasa atau pertunjukan seni komersial, melainkan sebuah bentuk ekspresi budaya adiluhung yang menyampaikan rasa penghormatan mendalam, kenangan abadi, serta rasa solidaritas emosional yang amat tinggi kepada keluarga yang sedang berduka. Dalam pelaksanaannya yang begitu hikmat, sekelompok orang akan berkumpul membentuk lingkaran besar atau susunan barisan melingkar yang saling terhubung satu sama lain dengan mengaitkan jari kelingking mereka. Mereka kemudian melantunkan bait-bait syair sakral dengan irama yang khas. Lugas dilakukan secara teratur dan selaras dan juga mengikuti tempo nyanyian yang dibawakan secara bersama-sama. Jadi suasana magis dan haru yang terbangun dalam prosesi ini, Mengota atau Mudla'ah, ini memperlihatkan bagaimana masyarakat Toraja itu menghadapi peristiwa kehilangan dan kedukaan yang berat melalui semangat kebersamaan, juga ada rasa empati yang mendalam, juga ungkapan nilai-nilai budaya leluhur yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh para leluhur mereka. Dan sebelum kita akan lanjut lagi, Sahabat Budaya Mengutak atau Mengudla, kita akan lanjut lagi, kita mau ke lagu berikutnya untuk menemani Sahabat Budaya semuanya yang lagi menikmati suasana siang. Kalau istirahat, sekarang sudah jam masuk ya, karena tadi istirahatnya di jam 12 sampai jam 1 siang ya, atau jam 13. Sekarang udah mau mulai lagi dengan aktivitas, semangat siang buat semuanya.

Baik, sahabat budaya, kita sudah ada yang lagu dari Fanny Fabiola, Larane Tanis. Lagu yang sudah Tienga hadirkan dari Fanny Fabiola, tapi bukan dari Tiffany Mohi ya. Oke, siang-siang ibu-ibu Dharma Wanita LPP RRI Gorontalo baru saja selesai dengan agenda pertemuan rutin setiap bulan. Terus juga sekalian setelah itu makan-makan bersama ya. Ada makan yang sederhana tapi sangat memuaskan, penuh kebersamaan ya. Mie kuah plus ada mie lusiram ya, atau binte biluhuta. Motong buata plus lagi ada es cendol. Luar biasa. Karya terbaik dari ibu-ibu Dharma Wanita bikin semuanya bergerak untuk menikmati makan siang. Sederhana kan? Yang sederhana tapi sangat luar biasa untuk kebersamaannya. Kita kembali lagi sahabat budaya, tradisi Mak Bodong di Toraja. Jadi kalau kita mengenal Mak Bodong dalam kebudayaan etnik Toraja itu secara mendasar sahabat budaya, Mak Bodong itu dapat dipahami sebagai sebuah tradisi gabungan antara sastra lisan, seni vokal, dan olah gerak tubuh yang menduduki posisi sangat krusial dalam struktur upacara pemakaman adat masyarakat Toraja. Para peserta yang terlibat dalam secara sukarela itu ikut serta dalam prosesi tarian dan nyanyian duka, biasa disapa dengan sebutan Pak Badong. Para Pak Badong ini melantunkan bait-bait syair panjang yang berisi ungkapan duka cita yang mendalam, terus rekam jejak kenangan tentang kebaikan serta perjalanan hidup almarhum atau almarhumah sewaktu masih bernyawa. Sehingga bait-bait doa dan harapan spiritual yang berakar kuat dari pandangan hidup, kepercayaan aluk todolo maupun nilai-nilai keagamaan masyarakat yang ada di sana sahabat budaya. Jadi ini tradisi Mak Bodong memiliki ikatan argonanis yang sangat-sangat erat dan tidak dapat dipisahkan dari Rambu Solo, yaitu rangkaian upacara adat pemakaman skala besar yang menjadi ciri khas kebudayaan Toraja. Jadi pelaksanaan pesta duka Rambu Solo itu dapat melibatkan seluruh keluarga besar, sanak kerabat dari pelosok daerah, para tetangga kampung, sampai masyarakat luas yang datang dari berbagai pelosok negeri. Jadi dalam tatanan rangkaian prosesi yang panjang dan memakan waktu berhari-hari, Mak Bodong hadir sebagai salah satu bentuk partisipasi komunal ya, partisipasi dari komunal yang sangat penting, yang mengandung Mak Bodong itu hadir sebagai salah satu bentuk partisipasi yang sangat luar biasa dan makna emosionalnya, spiritual dan sosial yang sangat mendalam. Jadi walaupun seringkali dirujuk sebagai tarian duka oleh masyarakat luar, Mak Bodong pada awal hakikatnya itu memiliki esensi yang jauh lebih luas daripada sekedar gerakan fisik tubuh di atas panggung. Paduan harmonis antara nyanyian vokal, irama, duka ke dalam isi syair, juga semangat persatuan antar para pesertanya merupakan fondasi utama yang membentuk makna sejati dari tradisi sakral ini sahabat budaya. Terus ada lagi salah satu elemen yang paling menonjol dan juga itu menjadi jiwa utama dari tradisi Mak Bodong, yaitu susunan syair sakral yang dilantunkan secara bersaut-sautan dan juga kor bersama oleh para Pak Badong ya. Bait-bait syair ini dirangkai secara indah untuk mengisahkan rekam jejak perjalanan hidup, sifat-sifat terpuji, silsilah hubungan keluarga, juga jasa-jasa almarhum semasa hidupnya di dunia. Melalui untaian nyanyian duka ini, seluruh memori dan pengalaman hidup seseorang yang telah meninggal dunia itu memperoleh panggung terhormat untuk dikenang, dirayakan, dan diabadikan oleh seluruh komunitas masyarakat yang ditinggalkan. Jadi penyampaian syair Mak Bodong secara lisan dan kolektif ini memperlihatkan betapa pentingnya sahabat budaya peran tradisi tutur dalam menjaga keberlanjutan budaya masyarakat Toraja. Khasana, pengetahuan, dan kearifan lokal tidak selalu harus didokumentasikan dalam bentuk teks tulisan di atas kertas, melainkan ini dapat dipelihara dan dihidupkan melalui getaran suara, pengulangan bait, juga keterlibatan fisik secara langsung dalam ritual adatnya yang nyata sahabat budaya yang ada di sana. Jadi irama vokal yang konstan dan diulang secara teratur ini membantu memandu dan menjaga keselarasan tempo dari puluhan bahkan ratusan peserta yang melingkar.
Suara gabungan mereka yang berpadu bersaut-sautan menciptakan atmosfer sakral yang amat sangat-sangat menyentuh. Ini sahabat budaya, sangat menyentuh jiwa. Terus juga sementara setiap hentakan langkah kaki itu bergerak secara konsisten mengikuti ritme tradisi yang telah dihafal di luar kepala. Jadi syair Mabadong ini dengan demikian membuktikan hubungan antara atau hubungan erat ya, hubungan erat antara seni vokal dengan ingatan kolektif masyarakat, di mana kenangan atas seseorang itu tidak hanya terkunci di dalam hati keluarga, tetapi diangkat menjadi memori bersama seluruh warga. Dan masih banyak kenapa juga harus ada gerakan melingkar sebagai simbol kebersamaan dan persatuan. Ini yang dilakukan selain mereka bernyanyi ya di saat duka. Oke, sahabat budaya, kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi. Tengah sudah siapkan lagu juga buat sahabat budaya semuanya. Kali ini kita menuju ke daerah Batak, sahabat budaya di Sumatera.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Tili Aya. Tili Aya adalah makanan khas Gorontalo yang dianggap sebagai pengusir rasa lesu dan haus di bulan Ramadan. Bagi sebagian orang, kuliner ini wajib ada setiap buka puasa dan sahur. Cita rasa tili Aya memang bukan sesuatu yang akrab di lidah penikmatnya.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya bersama dengan Ibu Ola sebagai salah seorang pecinta kuliner Gorontalo, yaitu Tili Aya. Kita akan berbincang dengan beliau tentang kuliner Gorontalo Tili Aya ini. Ibu Ola, kira-kira apa saja bahan-bahan yang disiapkan untuk pembuatan Tili Aya ini, Bu?
3: Kalau Tili Aya ini, bahan-bahan yang kita sediakan gula merah, telur, santan, sama daun pandan.
2: Iya, kalau untuk membuat tili Aya ini, apa susah atau mudah atau seperti apa, Bu?
3: Cara membuat tili Aya ini cukup mudah ya. Jadi tili Aya, saya langsung saja di cara membuatnya ya. Tili Aya pertama, gula merah ini kita haluskan dulu. Kita ambil setengah bagian dari gula merah yang utuh atau secukupnya sesuai dengan selera, kemudian 6 butir telur, kemudian santan. Nah, santan ini kita pakai ukuran menggunakan cangkang telur yang sudah kita pecahkan tadi. Nah, kita ambil 6 tuang santan. Nah, kemudian kita taruh pandan biar ada aroma-aroma daun pandan. Nah, setelah itu kita kukus sekitar 30-45 menit.
1: Untuk menghasilkan semangkok besar tili Aya, tidak perlu merogoh kantong terlalu dalam. Kuliner ini hanya butuh 2 butir telur, santan dari separuh kelapa utuh, dan gula aren atau gula merah yang sudah dilelehkan. Mengolahnya pun tidak mengharuskan kita memutar otak. Bahannya hanya 3, dan waktu pembuatannya 30 menit saja.
2: Semuanya dicampur itu Ibu Ola ya?
3: Nah, iya, itu dicampur, dihaluskan menggunakan
2: mixer.
3: Ya, mixer. Kita menghaluskan pakai mixer. Jadi pertama kita taruh dulu gula merah, kemudian telurnya. Nah, setelah itu kita tuangkan santan. Nah, baru kita taruh di wadah. Nah, di wadah itu nanti kita sudah taruh saja daun pandan sebagai pewangi alami ya. Kemudian kita kukus.
2: Kalau untuk telurnya sendiri ini, Bu Ola, diambil putihnya, kuningnya, atau kedua-duanya diambil?
3: Kedua-duanya diambil. Jadi telur itu kita ambil putih dan kuningnya.
2: Terus untuk santan, biasanya orang Gorontalo juga ini kan ada santan yang pertama hasil perasan ya, perasan pertama. Ini diambil hasil perasan pertama atau yang mana yang diambil?
3: Kita ambil untuk santan, kita ambil hasil perasan pertama biar lebih kental dan manis. Seperti itu.
2: Ini kalau dikukus berapa menit lamanya?
3: 30-45 menit.
2: Ini bisa dilihat warnanya berubah atau bagaimana?
3: Nah, nanti bentuk tekstur dan warnanya akan berubah. Yang tadinya dia sebelum dimasak coklat tua, nanti ketika setelah masak dia akan menjadi coklat muda dan agak padat.

0: juga jelly seperti itu.
1: Dan biasanya untuk kuliner ini dihidangkan di saat hangat atau masih harus dimasukkan dulu di dalam kulkas? Ini yang biasanya dihidangkan ini dalam bentuk apa?
0: Ini untuk penyajiannya tili ayah ini sangat baik dikonsumsi hangat ataupun dingin, tergantung orang yang ingin mengkonsumsinya. Nah, tili ayah ini banyak digunakan pada acara-acara doa atau kalau di Gorontalo sering disebut dengan arwah. Dan juga tili ayah ini pada hari pertama puasa di Gorontalo ada tradisi masyarakat Gorontalo harus memakan atau mengkonsumsi tili ayah agar ketika puasa hari pertama masyarakat Gorontalo konon katanya menjadi kuat, tahan lapar maupun dahaga.
2: Konon, tili ayah harus ada saat tahlilan atau doa arwah. Biasanya diletakkan di samping nasi kuning.

Masih dari Sudirman 30 Sahabat Budaya, kita tadi sama lagu Fandi Now Wololo Olipa apa. Yang lagi rindu peti papa, doakan terus yang baik-baik dan sayangi orang tuamu karena tidak semua orang ada papa, tinggal saja sudah tidak ada papa. Jadi dengerin lagu jadi sedih. Jadi tinggal mendoakan ya. Dilali pata mendoakan orang tua kita. Kita lanjut lagi dengan masih dari Toraja ya, sahabat budaya, tradisi Mak Badong Toraja nih. Kalau tadi mengenang Mak Badong dalam kebudayaan etnik Toraja, sekarang nyanyian itu menyimpan kenangan ya. Terus juga gerakan melingkar sebagai simbol kebersamaan dan persatuan. Jadi sahabat budaya, para peserta Mak Badong itu di kedukaan itu mereka nanti membentuk formasi lingkaran raksasa yang tertutup atau lingkaran berlapis yang paling mengaitkan tangan dan jari. Gerakan dasar Mak Badong berfokus pada kombinasi melangkah ke depan dan ke belakang, terus mengayunkan tangan yang terikat serta menyentakkan kaki ke permukaan tanah secara serentak, baru juga mengikuti tempo lambat hingga cepat dari syair yang dinyanyikan. Karena setiap peserta itu terikat dalam satu rantai manusia, setiap individu dituntut untuk menjaga keseimbangan, irama, dan konsentrasi agar senada dengan gerakan seluruh anggota kelompok lainnya. Karena dari format lingkaran yang tidak berujung ini kayak akan filosofi kebersamaan dan kesetaraan, di mana dalam lingkaran ini tidak ada batasan status sosial, kekayaan atau kedudukan. Tidak ada satupun peserta yang berdiri sendiri, karena keindahan dan keutuhan gerakan sepenuhnya itu bergantung pada koordinasi, kekompakan dan keselarasan rasa dari seluruh warga yang bergabung sahabat budaya. Karena setiap orang memberikan kontribusi yang sama besarnya dalam menghasilkan getaran suara, ritme langkah sama suasana syadu dalam arena upacara. Filosofi kebersamaan inilah sahabat budaya mengutatomodla'a menjadi pelipur lara yang sangat ampuh bagi keluarga yang tengah berduka menghadapi penderitaan kehilangan. Kehadiran fisik kerabat dan warga yang bersatu mengelilingi mereka memberikan topangan psikologis dan dukungan sosial yang nyata, yang menegaskan bahwa sebuah pesan moral bahwa duka cita yang berat tidak harus dipikul sendirian oleh keluarga korban. Gerakan melingkar Mak Badong ini membuktikan sahabat budaya bahwa bahasa budaya mampu menyampaikan pesan solidaritas yang amat kuat tanpa perlu mengandalkan rangkaian kata-kata yang rumit. Sahabat budaya, mutato mudla'ah, kita lanjut lagi masih bersama sampai di jam 14 nanti tengah temani sahabat budaya mutato mudla'ah dengan lagu-lagu daerah yang tengah sudah siapkan untuk menemani sahabat budaya mutato mudla'ah. Kita lanjut lagi, kalau tadi kita udah jalan ya, kita sudah jalan di mana, di daerah Maluku sana tadi sama lagunya Roni Tapi Lahat sama Yana Dewi, lagu dari Ambon. Kita mau jalan-jalan lagi ya, kita mau ke daerah berikutnya ya, ke daerah berikutnya. Tunggu melihat dulu kita mau jalannya kemana lagi nih siang ini ya. Tapi kita jalan-jalannya pakai lagu, kita jalan-jalan pakai lagu. Kali ini Tengah ajak sahabat budaya tolong mau jalan-jalan ke Ambon belum ya tadi ya. Iya, tapi kita jalan dulu ya. Kita jalan dulu ke Kalimantan Tengah, sahabat budaya.

Fungsi otak saat ini seringkali dikatakan hanya untuk berpikir saja. Tapi tahukah Anda, kita sebenarnya melihat dengan otak. Mata hanya berupa kamera yang mengirim data ke otak. Seperempat bagian dari 9 otak digunakan untuk mengatur kerja mata yang disebut lobus occipital. Lobus occipital ada di bagian paling belakang dari otak, yang mana berhubungan dengan rangsangan visual yang memungkinkan manusia mampu melakukan interpretasi terhadap objek yang ditangkap oleh retina mata.

0: Baik, sahabat budaya, terima kasih buat semuanya yang sudah bersama dengan Tia Fani. Nantinya ada Tita Rahma yang akan menemani sahabat budaya Mota Temudra'a. Sampai baku dapat lagi di lain waktu, dan tetap semangat untuk menjalankan tugas hari ini. Dan juga Tia Fani pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Odu olo. Dan kita akan bergabung dengan Prompat Jakarta mengikuti suara budaya Nusantara.
1: Teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
2: Iya ya, Vin. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami di Pro4 RRI Jakarta, Bang Po, Nyoba Ben Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Berjumpa lagi kita dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026, ye. Dan seperti yang saya info, Bang Po, kali ini kita bakal ke Makassar, ya. Kita ke RRI Makassar, di sana ada Kak Yuni Kadir, dan nanti bakal menghadirkan narasumber kita Bang Rahmat Running SSM Hum Damar atau Damar A. Iya, Imanaku, akademisi dan juga penggiat budaya. Yang di Makassar belum nongol nih kayaknya. Tapi ya coba sapa dulu ya. Semoga suara Ayah sudah sampai ke RRI Makassar. Sementara Bang Rahmat sudah nongol ini di Zoom-nya kita. Halo, selamat siang.
2: Iya, selamat siang, Mpok Nova.
1: Kenapa halo, wajahmu nggak muncul? Masa Ayah ngomong sama diri Ayah sendiri?
2: Sudah muncul ya?
1: Nah, ini baru muncul.
2: Oke, Mpok Nova, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Jakarta aman dan terkendali.
2: Wah, ini kami di Makassar ini terdampak asap karhutlah juga ini.
1: Wah, turut berduka ya.
2: Tapi ya, kita tetap semangat ya untuk terus melanjutkan aktivitas.
1: Betul.
2: Ya. Sekarang harus pakai masker ini kalau keluar ini.
1: Iya. Jadi kalau misalnya nggak ada hal yang sangat penting, nggak usah keluar lah ya.
2: Sebaiknya seperti itu. Iya. Karena memang kalau kita keluar ini, apalagi berkendaraan bermotor, ini apa, hidungnya kayak
1: kayak ada sesuatu gitu ya yang nggak enak ya.
2: Nggak enak, betul.
1: Iya dah. Oh, iya. Kita se-Jakarta mendoakan semoga badai cepat berlalu.
2: Amin.
1: Oke, Kak Wahyuni ya. Kok beda ya wajahnya sama yang di foto ya?
2: Masa sih? Sama.
1: Oke dah. Kak Wahyuni Kadir.
2: Mpok Nova dipanggil Yuni.
1: Panggil Yuni. Kalau untuk itu sapaan penyiarnya di sini siapa?
2: Deng Baji sih kalau Makassar.
1: Oh Deng Baji.
2: Ye, ini Deng Baji di sini.
1: Oke dah kalau gitu. Berarti Ayah panggilnya Deng Yuni.
2: Yuni aja.
1: Gak enak banget dipanggil Yuni aja gitu ya. Kayak kita ngobrol di warung kopi rasanya.
2: Anggap saja.
1: Oke dah. Hari ini menghadirkan Bang Rahmat ya. Sudah hadir di layar Zoom ya. Iya dah. Kalau gitu tanpa berlama-lama, silahkan, ini sudah di menit ke 11. Nanti menit 30 kembalikan ke Aye ya. Kak ya. Yuni, Yuni kan susah kan jadinya. Dan Yuni, oke dah, silakan.
2: Siap, iya. Baik, jadi sahabat budaya, kita di program acara Suara Budaya Nusantara ya, dan tema kita tentunya pendengar ini dari tutur ke layar, menjaga sastra lisan tetap hidup di era digital. Halo Damar, saya panggil. Aku panggil Damar kini atau mau dipanggil Demanaku? Damar saja, jadi siap. Iya, baik. Oke, Damar, jadi ini konsepnya Suara Budaya Nusantara ya. Ini kita berjaringan seluruh Pro4 RRI Indonesia ini merilai acara Suara Budaya Nusantara. Nah, tema kita dari tutur ke layar, menjaga sastra lisan tetap hidup di era digital. Mungkin bisa dulu ini kita jelaskan ini ke pendengar, seperti apa itu sastra lisannya di Sulawesi Selatan atau di Makassar. Tadi di awal itu kan lagunya luar biasa, sampai menyentuh ke hati gitu tadi, lagu awal yang dihadirkan oleh Pro4 Jakarta, Anak Karaeng. Jadi ada perbedaan antara anak yang bangsawan dengan anak yang kamase-mase. Itu termasuk sastra juga itu ya, Damar ya. Itu seperti apa? Iya, silakan.
3: Iya. Selamat siang semua pendengar Pro4 RRI se-Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, pada siang hari ini saya akan mencoba untuk berdiskusi ataukah mungkin mengutarakan pengalaman saya terkait dengan sastra lisan yang hari ini menjadi tema kita di Pro 4 RRI. Nah, sebelum saya melangkah dan menjawab pertanyaan Kak Yuni tadi terkait dengan lagu ya, salah satu lagu Makassar yang diputarkan tadi di ruang pendengar kita, tentu saya harus membuka bahwa sastra lisan pada dasarnya adalah ingin mengajak kita untuk mengingat kepada sebuah suara, ya. Mungkin suara ibu kita dulu waktu menidurkan kita, suara nenek kita mungkin waktu bercerita tentang pengalaman-pengalaman hidupnya, atau mungkin suara seorang orang tua yang memberi nasihat dalam bahasa daerah. Jadi lisan yang dahulunya kita selalu ingat sampai hari ini adalah biasanya berbahasa daerah. Jadi ada pasang-pasang, ada petua-petua, ada semacam pesan yang disampaikan oleh orang tua kita. Nah, barangkali pada saat ibu kita menidurkan kita ada nyanyian-nyanyiannya. Nyanyian-nyanyian itu yang misalnya kalau orang Bugis Makassar misalnya ada nyanyian royong ya. Yeah. Sastra lisan royong. Apa itu misalnya? Adalah doa dan harapan orang tua atau ibu yang menidurkan anaknya seraya mengumandangkan doa-doa, azimat-azimat ataukah semacam harapan-harapan besar kepada anak-anaknya. Dan di era sekarang tentu kita sangat tidak lazim lagi mendengar itu. Karena suara itu sudah berganti menjadi nyanyian-nyanyian Nina Bobo, nyanyian-nyanyian hantu-hantu dan sebagainya. Padahal cara mendidik orang tua kita, menyampaikan pesan leluhur kepada kita itu berupa nyanyian. Itulah yang kemudian menjadi pemanfaatan dan arti kita sebagai sastra lisan. Nah, mungkin sebagian dari kita sudah lupa susunan kalimatnya orang tua, tapi masih mengingat suasananya. Barangkali Kak Yuni ya, dulu waktu kecil, masa kecilnya ditidurkan oleh ibunya atau neneknya dengan diayunkan dan dinyanyikan sebuah syair, sebuah lagu, dan itulah yang kemudian membuat rasa kehangatan, ada rasa aman, bahkan mungkin itulah yang membentuk diam-diam cara kita menjalani hidup hari ini gitu. Nah, jadi kita harus pahami bahwa sastra lisan itu semacam mengandung magic begitu, kekuatan. Ada kekuatan yang bisa lewat lagu, bisa lewat puisi, bisa lewat syair, bisa lewat petuah-petuah dan sebagainya. Dan itu yang hari ini kita harus dorong, baik mungkin sebagai praktisi ataukah sebagai akademisi, mencoba untuk membuat format yang baru, tapi pesannya sampai. Seperti itu, Kak Yudi. Nah, ketika ditawarkan tema ini, tentu saya mengingat beberapa pengalaman ya, pengalaman tentang bagaimana misalnya nenek saya ketika menyampaikan sesuatu itu tidak hanya mengantar bahasanya secara bahasa umum atau bahasa biasa, tapi ia menuntun kita dengan bahasa-bahasa puitis, bahasa-bahasa syair yang berbahasa daerah. Dan ternyata itu juga yang memompa atau memupuk perjalanan-perjalanan dan perjumpaan-perjumpaan saya dengan kehidupan ini. Seperti itu, Kak Kayun.
2: Yeah. Nah, kemudian ini seberapa besar ini kekayaan dari sastra lisan yang dimiliki di Sulawesi Selatan ini khususnya? Iya.
3: Yeah. Untuk di Sulawesi Selatan, karena kita tumbuh sebagai masyarakat yang punya peradaban pajak, peradaban lama, sangat besar. Ada banyak variasi atau ada banyak macam-macam sastra lisan yang hari ini masih kita pelajari, masih kita kaji, masih kita diskusikan di entahkah di ruang publik maupun di ruang akademik gitu. Contoh misalnya Kak Yuni pernah mendengar yang namanya papasan misalnya.
2: Iya, papasan itu
3: jadi pesan-pesan. Semua pesan-pesan leluhur, pesan-pesan kebaikan yang diturunkan oleh leluhur kita, nenek moyang kita kepada keturunannya, generasinya, untuk mengajak bagaimana berperilaku itu baik, bagaimana beragama itu, bagaimana menjalani kehidupan-kehidupan dengan pakem-pakem seperti ini. Itu satu. Yang kedua, di Makassar ada namanya kelong, Kak Ine. Kelong itu tidak ditafsirkan hanya sebagai nyanyian.
2: Iya.
3: Tidak hanya ditafsirkan sebagai lagu yang diiringi oleh alat musik. Tapi kelong itu justru lebih besar lagi pemaknaannya kalau di Bugis Makassar. Istilahnya adalah kelong itu sesuatu yang baik atau teks atau syair yang baik-baik yang diturunkan. Contoh misalnya dalam kehidupan beragama.
2: Yeah.
3: Ada istilah di Makassar itu menyebut misalnya astambayang kontambu, urangi karaenu dan sebagainya. Itu sebenarnya adalah pasang-pasang kelong yang diturunkan oleh kita agar kemudian bisa menjalani agama, ritual agama itu betul-betul khusyuk dan betul-betul sempurna seperti itu. Ada lagi yang namanya dalam tradisi sastra lisan itu akik bunting kan. Jadi memanggil pengantin. Contoh misalnya masyarakat kita di Sulawesi Selatan, di Makassar ataupun misalnya di Bugis itu punya tradisi bagaimana mengantar pengantin dan mengajak untuk mengundang masuk ke rumah mempelai dengan membacakan sebuah puisi Makassar dengan kekuatan dan kandungan-kandungan yang maha dahsyat ya.
2: Yeah.
3: Contoh misalnya bagaimana mengajak si pembaca itu, si pakiyuk bunting itu mendoakan agar pengantin itu bisa sakinah mawaddah warahmah dalam bahasa Makassar, dalam bahasa daerah seperti itu. Jadi kekayaan-kekayaan lisan kita, tradisi lisan kita di Sulawesi Selatan, di Makassar itu sangat banyak, Kak Yun, sangat banyak sekali. Ya, yang menjadi keresahan kita bersama hari ini adalah sejauh mana sih pengaruhnya sastra lisan itu untuk diri kita hari ini, untuk keturunan kita.
2: Kemudian sastra lisan yang memiliki peran itu di dalam kehidupan masyarakat terdahulu mungkin sangat penting atau seperti apa ini Rahmat Raning? Mungkin pernah ada pernah melihat ya atau seperti apa situasinya perannya dalam kehidupan masyarakat terdahulu ini sastra lisan?
3: Iya. Jadi perannya sangat besar sekali, Kak. Saya akan coba menjelaskan dulu bahwa sastra lisan itu adalah ekspresi sastra yang disampaikan dan diwariskan melalui tuturan atau pertunjukan.
2: Yeah.
3: Jadi dia lewat tuturan, lewat pertunjukan. Contohnya misalnya ada cerita rakyat, ada puisi, ada nyanyian, ada teka-teki serta ungkapan yang memiliki fungsi estetik misalnya. Sementara tradisi lisan itu lebih luas daripada sastra lisan. Kalau tradisi lisan itu biasanya memuat pengetahuan, tata cara dan ingatan masyarakat yang diwariskan. Tapi kalau sastra lisan dia lebih dikotomi atau lebih spesifik terkait dengan syair, puisi, nyanyian dan sebagainya. Nah, bagaimana sih pengaruh hari ini misalnya di lingkungan kita? Ya tentu kalau misalnya kita di Makassar sangat mendengar, misalnya sering mendengar sipaka tahu, sipaka ingeki, sipaka labiriki atau sipaka lebi dan sebagainya. Misalnya jargon kayak RRI yang dibangun misalnya sipaka ingeki dan sebagainya. Itu adalah bagian dari sastra lisan yang dicoba diformat agar sampai hari ini pemaknaannya. Dan tentunya kita sebagai masyarakat yang luhur, masyarakat yang memiliki tradisi atau sastra lisan, perlu menjaganya, Kak Yuni.
2: Iya.
3: Apa hari ini bahasa-bahasa itu untung saja adalah kita diselamatkan oleh lagu-lagu daerah yang dibangun oleh apa yang disiarkan oleh RRI, termasuk yang kami sering lihat dan konsen mencoba untuk membangun budaya dan lagu-lagu daerah itu bisa muncul dan
2: terus di ini ya, ada regenerasi untuk membuat karya sastra lisan kemudian dibuatkan sebuah lagu ini, apalagi lagu Makassar Bugis ini yang tentunya masih harus terus diperkenalkan ke generasi-generasi berikutnya. Nah, kemudian kondisi saat ini ya, Damar, di era digital. Nah, bagaimana melihat kondisi dan keberadaan sastra lisan saat ini, apakah makin terpinggirkan atau justru punya peluang baru ini di era digital?
3: Saya sih sebenarnya optimis dengan adanya peluang era digital ini. Bahwa yang dulunya kita hanya mendengar sastra lisan itu diwariskan oleh satu orang tua ini, misalnya karaeng ini, misalnya ke anaknya, anak karaeng itu. Hari ini sebenarnya kita sudah bisa dapatkan keseluruhnya ke publik itu dengan melibatkan ataukah dengan menggunakan digital itu. Jadi konten-konten yang sifatnya edukasi, soal pendidikan, soal agama itu bisa dikreasikan lewat sastra lisan itu sendiri. Bagaimana

0: Ini adalah generasi-generasi yang logika yang diutamakan, didahulukan. Nah, sementara sastra itu hanya dianggap sebagai bagian dari peninggalan sejarah, catatan-catatan riwayat-riwayat orang tua. Padahal menurut saya, kekuatan dari sastra itu jarang dimiliki oleh sekian banyak budaya yang sekian banyak suku atau masyarakat di luar sana tanpa kemudian konsentrasi ke pengajaran kita di Sulawesi Selatan misalnya. Hanya saya berharap bahwa konten-konten kreator bertumbuh muncul dengan konsentrasinya menggunakan apa? Menggunakan pendekatan sastra lisan boleh dilakukan itu. Jadi tidak serta-merta hanya bicara soal viralnya, tapi tentu kita bicara tentang kontennya, apakah ini konten edukasi kah, konten lama, konten bersejarah, konten budaya, atau konten sastra lisan yang mesti harus kita munculkan di permukaan. Seperti itu.
1: Misalnya lagi bisa juga live di TikTok ya, sementara betul. Baca puisi hasil karya-karya puisinya betul. Sendiri. Nah, seperti Damar kan termasuk yang sering menulis puisi juga dalam bahasa Makassar, Di.
0: Iya.
1: Itu dalam bahasa Makassar itu kan bisa di live kan juga ada apa masuk di ke era digital. Padahal dulu Damar biasanya sering baca puisinya itu di RRI ya, di digital Bapak. belum ada di digital waktu itu ya.
0: Saya
1: lupa itu
0: 2017. 2017-2018 masih ya sifatnya kita setelah selesai membaca tidak ditahu kemana karya itu berada ya, maksudnya gitu. Nah, era hari ini dengan kemunculan TikTok bisa saja hari ini kita berdiskusi seperti ini, ada konten yang muncul hari yang muncul di selain dari pendiskusian kita hari ini. Nah, itu dia Kak.
1: Baik, jadi besar harapannya ya, dan sangat optimis ya, sastra lisan itu bisa mengikuti perkembangan zaman, apalagi di era digital. Baik, Mpok Nova, kami
2: ya, dan ini
1: Jakarta ya.
2: Oke.
1: Iya, siap. Gimana Mpok Nova?
2: Kita buka line telepon, kita beri kesempatan buat pendengar kita ya. Untuk RRI Makassar, berapa nomor telepon yang bisa dihubungi?
1: Iya, silakan di 0811 400 9250.
2: Kita ulang lagi.
1: 0811 400 9250.
2: Ya, untuk Jakarta seperti biasa ya di 0213504510. Namun dan Yuni kita break dulu. Udah diterima?
1: Ya, ada belum sih?
2: Belum ya? Kita break dulu ya.
1: Iya.
2: Oke deh, nanti kita break dulu. Setelah ini nanti baru kita terima telepon ya. Iya, dan nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Makassar dan Yuni.
2: Iya. Yeah.
1: Oke. Okay.
2: Oke.
1: Okay. Kita terima ya. Telepon ya.
2: Siap.
1: Baik. Sambungkan di Makassar.
2: Di Makassar tadi sempat tersambung tapi terputus kembali, jadi Anda bisa bergabung kembali di 0811-400-9250.
1: Baik. Kalau sudah ada boleh disambungkan langsung dari RRI Makassar. Ya. Sudah ada?
2: Halo. Halo.
3: Halo, selamat siang.
2: Iya, selamat siang. Dari
3: selamat siang.
2: Dari mana?
3: Mbak Yuni.
2: Iya. Dari siapa, di mana Bapak?
3: Dengan Leman di Lampung.
2: Leman di Lampung.
3: Iya, iya betul Mbak Yuni. Iya. Selamat siang. Assalamualaikum Pak Nova.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Leman.
3: Iya, selamat juga, salam sehat selalu Mbak Nova, Mbak Yuni, dan siapa Bapak nasemnya ini?
2: Damar, Pak Damar,
3: Mbak Yuni?
2: Damar, Pak siapa? Damar, Damar.
3: Oh, Pak Damar ya, selamat siang, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, selamat siang Pak Leman.
3: Iya, makasih, salam sehat selalu Pak. Begini Pak, yang mau saya tanyakan,
2: iya.
3: Itu masalah apa tadi itu?
2: Sastra lisan ya? Iya, sastra lisan.
3: Itu apa bentuk dan contoh-contohnya Pak, gitu. Nah, gitu saja Pak, bentuk dan contoh-contohnya gitu yang dalam bahasa
2: Makassar ya?
3: Tadi itu Pak, gitu.
2: Okay.
3: Itu saja Mbak Yuni, Ponopa.
1: Ya, Bang Leman.
3: Selamat siang, wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar adil kita terima untuk Jakarta ya, Dang Yuni ya.
2: Siap, silakan.
1: Di 0213504510 tadi sudah ada kedap-kedip ya, silakan yang mau bergabung. Halo, selamat siang.
2: Halo.
1: Halo.
5: Halo, assalamualaikum Pak Nova yang cantik dan terang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Halo Mbak Yuni.
2: Kak Yuni yang cantik. Jauhnya Ica bilang ada di Jakarta ini sih.
1: Cak, dibacain gak WhatsApp-nya Cak?
5: Jangan
1: baca ini.
5: Halo Mbak Yuni, aku lagi di Makassar ini.
1: Mau bacain gak WhatsApp-nya Cak?
5: Jangan, Pak Nova nanti Ica ngambil
1: sama Pak Nova. Yaudah, pertanyaannya apa, Cak?
5: Itu mau nanya sama siapa Mbak Yuni? Sama siapa?
1: Sama Kak Damar.
5: Iya, sama Pak Damar. Aku mau nanya, apakah beda gitu Mbak Yuni?
1: Apa sih sastra? Apa? Makanya kalau makan tuh duduk yang benar.
5: Sastra Bugis sama sastra Makassar gitu.
1: Okay. Oh, sastra Bugis sama sastra
5: Makassar. Apa bedanya gitu Mbak Yuni? Iya.
1: Oke, okay, baik.
5: Tadi juga kan Pak Nova ada nanya sama Ica. Ica, apa tadi tuh judul lagunya bagus. Aku suka tapi aku bilang nggak tahu judulnya apa gitu
1: yang mana itu dari sana juga ntar Ponopa minta dia di operatornya
5: gitu?
1: Iya dari RRI net ya
5: nggak tahu judulnya apa aku bilang nggak tahu judulnya apa.
1: Oke, dan nanti kita tanyain ya.
5: Oke,
1: Cak.
5: Oke, Bayu nih gitu aja yang Ponopa juga. Makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jauhnya Ica channel.
1: Iya. Iya
2: di Makassar.
1: Iya. Silakan.
2: Baik, jadi Damar langsung jawab tadi yang pertama itu ada contohnya. Pak Leman minta contohnya. Ini Damar, Ponova Damar ini jago baca puisi juga ini.
1: Iya. Keren, luar biasa.
2: Ya, sudah pakai songkok pas sapunya itu namanya.
1: Oh, udah beda gitu ya. Udah keluar dah semuanya udah. Gitu ya. Oh, berarti ada baca-bacaannya.
2: Udah nomor. Ya, sudah keluar baca-baca jambi-jambi.
1: Iya. Yeah.
2: Sastranya itu aduh luar biasa.
1: Yeah.
2: Oke, silakan Damar.
4: Iya. Yeah. Yeah. Baik, menyambung pertanyaan dan menjawab pertanyaan dari Kakak Leman di Lampung ya. soal apa sih contoh-contohnya, misalnya terkait dengan sastra lisan itu sendiri. Nah, karena ini kita bicara tentang budaya Nusantara, maka tentu kita harus berpikir bahwa budaya di Nusantara itu kaya ya, kaya, termasuk sastra lisannya. Dan sastra lisan itu bukan hanya dimiliki oleh Bugis, oleh Makassar saja, oleh Mandar, oleh Toraja, tapi bisa saja ini dimiliki oleh semua budaya-budaya, apa, semua suku, semua provinsi yang ada di Indonesia. Hanya saja kita harus mencoba untuk memetakan apakah di budaya saya ini termasuk dengan sastra lisan. Contoh sastra lisan, kata kunci dari sastra lisan itu adalah semua ekspresi budaya yang disampaikan secara seni, estetik, itu bisa termasuk dengan sastra lisan. Baik dari puisika, kemudian pesan-pesan, ataukah teka-teki, bahkan lagu dan sebagainya. Itu adalah sastra lisan. Kenapa lisan gitu? Karena sejak dulu tradisi dan budaya kita itu adalah budaya tutur, Kak Nova dan Kak Yuni. Budaya tutur itu selalu identiknya mewariskan pengalaman, ilmunya itu lewat transfer dengan kata-kata, dengan informasi lisan. Nah, itu yang kita harus harus tumbuhkan di kita, bahwa ingatan terkait dengan cara ibu menidurkan anaknya, cara nenek mengajari cucunya, itu adalah bagian dari sastra lisan yang mengajak kita untuk berlaku baik, kan begitu. Contoh misalnya di Makassar, dia bahasa sederhananya Makassar paling sering muncul adalah di perilaku sholat misalnya, ataukah perilaku beragama. Contoh adalah ikatte tu panritaya pakabodo linota tatannami antu ajar kain puanta. Dalam artian, bagaimana cendekiawan itu diajari untuk jangan terlalu membesar-besarkan dunia, tapi persempitlah duniamu. Karena yang dituntun oleh bahasa ini adalah tuntun kita bahwa bukan dunia yang dikejar, tapi melebih dari itu gitu. Bahasanya adalah bahasa kelak kita menuju surga dan sebagainya. Itu salah satu contoh kecil yang selalu dituntun. Misalnya contoh yang lain dalam tradisi kita di Makassar, sipaka tahu ki, sipaka ingat ki, sipaka lak diri ki, dalam artian gitu. Bagaimana menuntun kita saling mengingatkan, kemudian saling memanusiakan manusia, dan tentu saling memberi penghargaan kepada sesama. Seperti itu contoh-contoh tradisi lisan atau sastra-sastra lisan yang tumbuh untuk menjaga kehidupan kita di sini, begitu. Menjaga kehidupan. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Kak Ica nih. Yang Kak Ica, saya lanjut pertanyaannya terkait dengan
1: beda.
4: Apakah sih misalnya beda sastra Makassar, sastra Bugis gitu? Perlu kita garis bawahi, teman-teman, kakak-kakak, bahwa Makassar itu tidak hanya bicara soal kota ya. Tidak bicara tentang hanya kota. Tapi Makassar itu juga adalah sebuah etalase suku juga, bahasa. Ada budayanya juga itu sendiri. Bugis juga ada begitu. Nah, kalau kita bicara tentang sastra Bugis, kemudian sastra Makassar, pada prinsipnya tuntunannya sama sebenarnya. Bagaimana mendidik generasi-generasi setelahnya, ataukah warisan-warisan tutur leluhur kita itu bisa ditransfer ke anak-anak muda dengan ajaran yang hampir sama. Cuman bahasanya yang berbeda, karena memang dari segi wilayah dan segi bahasa memang berbeda, Kak, antara Makassar dan Bugis sebagai kalau kita bicara tentang budaya dan suku. Tapi kalau kota Makassar adalah kota ibu kota Sulawesi Selatan, itu multi bahasa, multi etnis. Di sini di Makassar kita mendengar orang berbahasa Mandar, mendengar berbahasa Toraja, mendengar berbahasa Bugis, bahkan mendengar berbahasa Makassar. Nah, budaya-budaya atau suku-suku ini masing-masing memiliki sastra lisan yang dengan sendirinya, sastra lisan sendiri. Oleh karenanya Yang membedakan di sini sebenarnya paling utama kita lihat hanya segi bahasa. Tapi kalau persamaannya itu lebih banyak. Yeah. Pasang, papasang misalnya bahasa Makassar, kemudian di Bugis pasang, kelong mungkin di Makassar, kemudian di Bugis namanya elong dan sebagainya. Dan itu sama, tuntunannya adalah suatu pesan-pesan kebaikan yang dituturkan oleh leluhur kita atau nenek moyang kita untuk pengajaran kepada generasinya, anak-anaknya. Jadi kurang lebih sama dari segi konten dan harapan-harapan di syairnya seperti itu, kakak.
1: Oke, komplit ya, lengkap ya, Deng Yuni ya.
2: Nanti sebentar Damar kasih contohnya salah satu sastra lisan dalam bentuk bahasa Makassar ya.
1: Oke, boleh.
4: Saya coba angaru itu salah satu jenis sastra lisan juga, ya. Sastra lisan yang dahulu digunakan sebagai sumpah. Kepada raja, sumpah ya setia. Kepada raja, sumpah setia. Tapi ya hari ini selalu kita dengar juga masih hidup itu di berbagai segmen acara dan sebagainya. Saya tidak kemudian hanya bicara tentang melestarikan tradisi ya, tapi mudah-mudahan sumpah ini hidup dari berbagai generasi, kalangan dan tentunya. Cara-cara penuturan dan pesan-pesan yang diharapkan di sastra ini sampai ke kita semua.
2: Oke, sebentar di akhir ya kayaknya kita.
1: Iya baik, kita tahan dulu ya Kak Damar ya. Kita terima dua penelpon lagi. Makassar dulu barangkali. Ada?
2: Makassar belum ada ini. Silakan di 0811400925 belum ada Pak Nova.
1: Yang iya. Di Jakarta ya, kembali di kita buka line teleponnya di 0213504510 ya. Yang mau gabung ke Jakarta boleh dan juga ke Makassar boleh ya, Dan Yuni ya.
2: Iya. Kita masih menunggu menantikan ini penelpon ya. Iya. Oke.
1: Kalau untuk WhatsApp adakah?
2: WhatsApp-nya belum. Oh, ini ada dari Mas Teo dari Magelang.
1: Iya.
2: Suara Budaya Nusantara ini Mas Teo dari Magelang, Jawa Tengah.
1: Silakan.
2: Tanya nih, bagaimana kita bisa membuat konten sastra lisan bersaing dengan konten-konten modern lainnya agar tetap menarik minat generasi Z dan Alpha. Terima kasih.
1: Oke. Sila.
2: Mas Teo di Magelang. Gimana langsung aja? Ya,
1: langsung Dapat. Aja karena ya. Kita sambil menunggu penelpon yang akan masuk.
4: Ya, baik. Ini kan saya bicara tentang pengalaman pribadi saya untuk mengerjakan ini kayak konten-konten yang kami atau yang selalu saya susun itu adalah di Instagram atau di TikTok bahasa-bahasa itu kita tulis dan kita bacakan, Kak. Jadi kita tidak hanya berhenti pada bagaimana kemudian sastra lisan itu hanya dipahami tanpa teks, itu hanya suara atau hanya pendengaran oral, tapi hari ini justru karena kita berada di era digital di mana tampilan-tampilan itu juga dibutuhkan oleh followers maupun oleh penikmat sosial media, ya tentu itu kita bisa tuliskan, kita bisa desain semenarik mungkin pasang-pasang atau sastra-sastra lisan itu ditambah dengan pembacaan. Sekali-sekali juga kita bikin konten baca puisi, yang baca puisi berbahasa daerah, kemudian sekali-kali kita menyampaikan pasang atau papaseng dalam bahasa daerah. Konten-konten itulah yang harusnya dibangun, bukan cuma bicara di Sulawesi Selatan, tapi masyarakat Jawa juga punya kebudayaan sastra lisan, sastranya yang harus dimunculkan di Sumatera, kemudian di Kalimantan begitu pun juga harus membangun, karena persoalan sastra lisan ini adalah persoalan yang agak-agak kompleks sih, Kak. Kita tidak hanya bicara tentang tatanan pesan apa yang dibawa, tapi kemudian metode apa yang hari ini yang cocok untuk kita gunakan untuk menyampaikan ke generasi alpha, generasi Z, dan generasi milenial. Itu menjadi tantangan. Dan kemarin saya tertarik dengan program-program RRI ya, di Pro 4 misalnya, tentang bagaimana mengundang seniman, budayawan, kemudian mengajak kita untuk kolaborasi baca puisi, ya, baca puisi berbahasa daerah. Ada aktivitas-aktivitas atau perayaan-perayaan Pro 4 RRI mengundang masyarakat-masyarakat sanggar seni atau ke apa yang itu juga menjadi bagian dari pemicu kita untuk semangat. Ya, salah satunya adalah bagaimana ruang-ruang pendengar di radio itu tidak hanya bicara soal berita, tapi sudah kita masuk ke bicara-bicara tentang wase masa lalu itu dibawa ke generasi kita hari ini gitu.
1: Iya.
4: Jadi saya antusias sekali sih kalau misalnya corong RRI Pro 4 ini bisa lebih kemudian menggeliat lagi di publik, Kak, terkait dengan ini. Karena ada banyak sih sebenarnya generasi-generasi saya yang mungkin lahir di tahun 90-an ini punya kegelisahan yang sama, karena generasi saya adalah generasi yang masih merasakan apa yang disampaikan oleh nenek dan ibu saya.
1: Yeah.
4: Dan kemudian tiba-tiba berpindah generasi di mana kemudian menidurkan anak pun ini sudah tidak lagi lewat bahasa ibu, bahasa cerita ibu, tapi lewat elektronik atau mungkin di ada ayunan-ayunan otomatis.
1: Iya benar-benar benar. Iya.
4: Nyanyian-nyanyiannya itu tidak mengandung nilai-nilai lagi, karena nyanyiannya yang sifat.
6: Baik, sahabat budaya. Mohon maaf untuk suara budaya Nusantara berjaringan. Kami cukupkan sampai di sini, dan saat ini kita akan kumandangkan azan asar untuk wilayah Gorontalo sekitarnya.
7: Allahu Akbar, Allah.

0: آتِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Ada dua surah di dalam Al-Quran yang bila dua surah ini dibacakan, itu setiap hurufnya dihitung bisa berpotensi menggugurkan dosa sekaligus mengabulkan doa-doa yang dimintakan, sepanjang doa itu baik untuk urusan dunia akhirat kita. Kalau salah satu kurang baik, diperbaiki oleh Allah. Misal dunia baik tapi akhirat tidak, maka diperbaiki oleh Allah kepada yang lebih baik. Surat pertama Al-Fatihah, surah kedua Al-Baqarah. Sebelum doa baca tuh Al-Fatihah sama Al-Baqarah. Tapi Al-Baqarahnya tidak dari ayat yang pertama, kepanjangan. Cukupkan di ayat 285 sampai ayat 286, dua ayat terakhir. Hadisnya sahih. Kalau mau dikuatkan biasanya banyak ulama memasukkan ayat 284. Dan tiga ayat ini, Al-Baqarah 284, 285, 286, itu ayat yang dituliskan di dinding Ka'bah. Itu yang saat berhala dikeluarkan, gambar-gambar dihapus, syair-syair diganti dengan ayat Quran sehingga jadi kain kiswah Ka'bah di luar. Itu ada sejarahnya. Yang di dalam pun dihiasi dengan hiasan ayat Al-Quran. Di antara yang dituliskan itu Al-Baqarah ayat 284, 285, 286. Intinya di 285 dan 286-nya. Tadi rakaat pertama yang saya bacakan dalam salat Isya. Hadisnya sahih. Itu spesial malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad SAW mengabarkan kabar gembira siapa yang membiasakan membaca Al-Fatihah. Ya, kemudian dua ayat terakhir di Al-Baqarah dari amanar rasul sampai fansurna alal qaumil kafirin, tidaklah dia membacakan itu kecuali setiap hurufnya dijaminkan mengabulkan doa-doa yang dia mohonkan sepanjang benar doanya dan tidak diselimuti maksiat.

Kisah singgah Rasulullah Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib bukan lagi nama yang asing bagi setiap Muslim. Hamzah bin Abdul Muttalib merupakan salah satu orang yang pertama memeluk Islam dan menjadi pelindung bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyebarkan Islam. Hamzah merupakan orang yang sangat dipercaya dan disayangi oleh Rasulullah. Rasul pernah menugaskan Hamzah untuk menjadi orang pertama yang membawakan panji Islam. Bahkan ketika Hamzah wafat, beliau menangis. Abdurrahman bin Auf juga mengatakan, Hamzah telah terbunuh, padahal dia adalah orang yang lebih baik dariku. Kemudian dunia dilapangkan bagi kami, atau mengatakan kami mendapatkan kesenangan dunia. Sungguh, kami takut kebaikan-kebaikan kami diberikan. Kemudian dia menangis dan meninggalkan makanan itu. Dahulu Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu ikut serta dalam perang Uhud, dan di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia mengatakan, aku adalah singa Allah azza wa jalla. Bukan hanya sekedar mengatakan dirinya adalah singa Allah, tapi Hamzah benar-benar menunjukkan bahwa ia adalah orang yang sangat pemberani dan tidak pernah takut dalam membela Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya Hamzah bin Abdul Muttalib telah ditulis di langit ketujuh bahwa dia adalah singa Allah azza wa jalla dan rasulnya.

Dalam Perang Badr al-Kubra, Hamzah adalah seorang pejuang terdepan dalam mubarazah, perang tanding atau duel. Ali radhiyallahu anhu berkata, Utbah bin Rabi'ah maju, kemudian diikuti oleh anak laki-laki dan saudaranya. Ia berseru, siapa yang akan maju tanding? Kemudian beberapa pemuda Ansar pun meladeninya. Utbah bertanya, siapa kalian? Mereka pun memberitahukan diri mereka. Lalu Utbah berkata, kami tidak ada urusan dengan kalian. Yang kami butuhkan hanyalah kaum kami. Berdirilah, wahai Hamzah. Berdirilah, wahai Ali. Berdirilah, wahai Ubadah bin Al-Harits. Kemudian Hamzah mendatangi Utbah. Aku Ali. Kemudian Hamzah mendatangi Utbah. Ali mendatangi Saibah. Sedangkan Ubadah dan Al-Walid saling memukul dua pukulan. Setelah Ali dan Hamzah mengalahkan musuh, lalu kami menuju Al-Walid dan membunuhnya. Kami membawa Ubadah kembali ke pasukan kaum muslimin. Kisah ini menjelaskan bahwa Hamzah bin Abdul Muthalib ikut berduel dalam Perang Badar. Bahkan keberanian Hamzah ini juga disebutkan dalam Al-Quran. Allah berfirman, inilah dua golongan, golongan mukmin dan golongan kafir yang bertengkar. Mereka saling bertengkar mengenai Rob mereka dalam surah Al-Hajj ayat 19. Abu Dzar radhiyallahu anhu bersumpah bahwa ayat di atas turun bersamaan dengan pada saat orang-orang berduel dalam Perang Badar, yaitu Hamzah, Ali, Ubaidah bin Al-Harits, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Al-Walid bin Utbah. Hamzah bin Abdul Muthalib wafat pada saat Perang Uhud. Kematian Hamzah merupakan salah satu musibah dan kesedihan terbesar bagi umat Islam. Ia wafat akibat tombak yang dilemparkan oleh Washi, budak Zubair, yang ingin membalaskan dendam pamannya, Tuaimah bin Adi. Ketika Rasulullah menaklukkan Mekah, aku kabur ke Taif. Ketika utusan Taif keluar untuk masuk Islam, aku merasa sangat berat. Aku, Washi, berkata, aku pergi ke Syam, Yaman, dan negara-negara yang lain. Demi Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya ketika itu aku sangat takut. Tiba-tiba ada seseorang berkata, demi Allah Azza wa Jalla, jika Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendak membunuh seseorang, orang itu segera masuk ke dalam agamanya agar selamat. Sehingga aku pun keluar menuju Madinah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya, apakah engkau Washi? Aku menjawab, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, duduklah dan ceritakan bagaimana engkau membunuh Hamzah. Lalu aku pun menceritakannya. Setelah itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, celaka engkau, menyingkirlah dariku. Janganlah engkau muncul di hadapan kami. Ini menunjukkan kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya, Hamzah radhiyallahu anhu. Aku pun menjauh dari beliau hingga beliau meninggal dunia. Washi mengatakan, tatkala kaum muslimin keluar menuju Musailamah, aku ikut keluar dengan mereka dengan membawa tombakku yang dahulu aku gunakan untuk membunuh Hamzah radhiyallahu anhu. Ketika kedua pasukan bertemu, aku melihat Musailamah yang membawa pedang. Demi Allah Azza wa Jalla, aku tidak tahu. Tiba-tiba ada seorang Ansar yang hendak menuju kepadanya dari arah lain. Maka kami siap menuju kepadanya. Hingga ketika sudah dekat, aku melemparkan tombakku dan tepat mengenainya. Sedangkan orang Ansar itu menyerang dengan pedangnya. Allah Azza wa Jalla lebih mengetahui siapa yang telah membunuhnya. Jika aku telah membunuhnya, sesungguhnya aku telah membunuh orang yang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku pun juga telah membunuh orang yang paling jahat. Sungguh, Hamzah adalah salah satu yang dijamin masuk surga karena keberaniannya dalam membela Islam. Rasulullah bersabda, tidak akan ada lagi orang yang mengalami sepertimu, wahai Hamzah. Aku belum pernah mengalami kondisi sesedih ini. Jibril datang dan memberitahu bahwa nama Hamzah
termaktub di penghuni langit yang tujuh dengan nama Hamzah bin Abdul Muthalib, singa Allah.

Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Apakah Anda tahu profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun.

0: Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: FM 95,1 MHz.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sahabat budaya. Alhamdulillah, masya Allah, untuk hari ini gelaran Rabu 14 Oktober 2026 Rahma hadir lagi untuk Nusantara Sore. Insya Allah akan saya bikin kelar sampai jam 7 malam nantinya.

0: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome!
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: lebih tahan lama.
1: Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon's Breath dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon's Breath dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.
2: FM 95,1 MHz.

0: Oke, Raisa Sharla Martiza dengan Tingkilan. Satu tampilan dari daerah Kalimantan Timur, sahabat budaya hadir di sore hari ini. Dan ya, sahabat budaya, tradisi Mak Badong ini, tradisi Mak Badong Toraja ini, sahabat budaya, merupakan juga sebuah mahakarya warisan budaya tak benda Nusantara yang mempertemukan secara indah antara keagungan sastra vokal, keindahan seni gerak, kekuatan memori kolektif, dan semangat kebersamaan yang tulus dalam balutan upacara pemakaman adat. Melalui bait-bait syair sakral yang dilantunkan secara bersama-sama dan ritme langkah kaki melingkar yang selaras, masyarakat etnik Toraja juga sahabat budaya berhasil menghadirkan sebuah penghormatan yang amat anggun bagi orang yang telah meninggal dunia, sekaligus juga memberikan dekapan hangat dan dukungan moral yang nyata bagi keluarga yang ditinggalkan. Keberadaan dan keberlanjutan tradisi Mak Badong itu memberikan juga pelajaran sahabat budaya, pelajaran yang berharga bagi peradaban dunia bahwa sebuah tradisi memiliki peran yang sangat vital dalam merawat keharmonisan hubungan sosial dan mentransfer nilai-nilai kebaikan hidup lintas generasi. Nah, dengan melancarkan upaya dokumentasi yang penuh rasa hormat terhadap norma adat, juga menggalakkan pendidikan berbasis kebudayaan lokal, serta juga mendorong partisipasi aktif dari generasi muda, tradisi Mak Badong ini akan terus bergema dan kokoh berdiri sebagai salah satu pilar kebudayaan yang memperkaya khasanah identitas bangsa Indonesia di mata dunia.
1: Hamparan keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.

Nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya.

Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

0: mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres, asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Oke, sahabat Budaya Terakhir di Bro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat sore buat yang mau bergabung. Silakan ya, sahabat Budaya. Kita buka di line telepon seperti biasanya, juga di dua line teleponnya, di 0811-430-4040 sama 0822-5996-8266. Dan juga bisa di WA kami di 0811-430-4040. Untuk lagu yang bisa sahabat Budaya request di sore hari ini ada Ungu Band, ada featuring Lesti, Nasar dengan Udang di Balik Batu, ada Siti Badriah dengan Palasik Cinta. Terus ada Wika Salim Dipandang Sebelah Mata, ada juga bersama Garuda We Are Together. Terus ada duo DJ Mala Agata Dara Fu dengan Tak Bosan-Bosan. Ada Yuyun, Aku Nggak Gitu. Terus juga ada Wulan Permata Menyala. Saskia Gotik dengan Sudah Cukup Sudah. Sudah Cukup Sudah Sayang. Oke, halo, assalamualaikum, Bro Dangdut.
1: Dangdut
0: adalah kita dengan siapa? Iya, Pak Udin kah?
1: Iya, halo Kak Rama.
0: Halo juga Pak Udin.
1: Iya.
0: Lagunya yang mana, Pak?
1: Oke, Kak Rama. Lagu Tak Bosan-Bosan.
0: Tak Bosan-Bosan. Oke.
1: Iya. Oke, makasih Kak Rama. Terima kasih sama ya bersama keluarga.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sayang.
2: Bro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Oke, yang mana sayang?
2: Lagi.
0: Ini Wati apa Inka? Inka. Wati.
2: Inka.
0: Oh, Inka. Oke, sayang.
2: Lagu apa itu?
0: Apa nih? Ungu, Lesti Nasar, Udang di Balik Batu, ada Siti Badriah, ada Wika Salim, ada Yuyun enggak gitu, ada Menyala dari Wulan Guru. Wulan Guru
2: ya. Enggak. Apa?
0: Yang mana sayang? Yuyun. Oke. Okay.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam.

0: Iya, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dari siapa, di mana?
1: Dangdut
0: adalah kita.
1: Yayun di Ilebu.
0: Iya. Yayun di Ilebu. Ilebu itu di sebelah mana?
1: Sebelah itu.
0: Mana?
1: Sebelah itu.
0: Oh, sebelah. Oh, ke arah-arah Paguyaman sana begitu maksudnya?
1: Iya.
0: Oke, oke sayang. Yayun, lagunya ada Nggak Gitu, terus juga ada Tak Bosan-Bosan. Yayun mau yang mana? Atau dua-duanya juga boleh sayang?
1: Itu dua-dua.
0: Dua-dua.
1: Yayun dengan Tak Bosan-Bosan.
0: Oke.
1: Oke, tata amat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita
2: dengan Ibu Ia Bualemo.
0: Ibu Ia Bualemo sayang. Ibu Ia Bualemo ini bersuara kayak masih cewek-cewek sekali. Eh Kang, masih 20-an setahu eh?
2: Palingan masyarakat
0: 100 loh. Oke, 60-an berarti ha?
2: Iya, atau 70 mungkin.
0: Oh, kira-kira ama.
2: Kira-kira ama, oh loh.
0: Oke sayang, lagunya lagu Malaga Tak Bosan-Bosan sama Yuyun Aku Nggak Gitu. Mau yang mana sayang?
2: Oh, yang Yuyun Tata Am.
0: Oke.
2: Oke, saya selalu bareng keluarga tercinta.
0: Amin. Doa yang sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

dan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

0: Seringkali, stunting dikaitkan dengan ibu hamil, ASI eksklusif, dan pola makan anak di masa emas pertumbuhan. Namun faktanya, kesehatan remaja putri juga berperan penting dalam melahirkan anak yang sehat dan bebas stunting. Anemia pada remaja putri dapat membawa dampak jangka pendek, seperti daya tahan tubuh menurun, mudah lelah, mudah sakit, prestasi sekolah menurun, dan produktivitas berkurang. Serta jangka panjang, seperti meningkatkan risiko pendarahan saat melahirkan, bayi lahir prematur, berat badan lahir rendah atau BBLR, stunting, dan gangguan neurokognitif pada anak.
1: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

0: Baik, sahabat budaya silakan 0811. Sama 0822, hai, saya buka untuk sahabat budaya mau bergabung di sore hari ini. Dan 0811 430 4040, saya buka juga untuk line WA-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro Dangdut, Dangdut adalah kita dari Cikartin di Tangkobo. Pengen lagunya Siti Badriah. Terima kasih Tata Rahma. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih. Oke, kita ke line telepon. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu adalah kita Tata Ama.
0: Oke, Tanou, silakan Tanou.
1: Siti Badriah, Jo.
0: Oke.
1: Oke, sayang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau bergabung, sahabat budaya, menit ke-32 menitas dari pukul 16 sore. Selamat sore yang saat ini lagi di perjalanan pulang ke rumah ya. Hati-hati karena memang di beberapa apa namanya? Jalan itu ya, kalau jam-jam pulang begini lagi pada macet sekali sahabat budaya. Jadi hati-hati. Mendingan 1 jam sampai rumah daripada 5 menit sampai rumah sakit. Nauzubillah. Oke, kita langsung ke line telepon dulu. Halo.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan
1: Ibu Ida di Paguyaman.
0: Ibu Ida Paguyaman, silakan Ibu Ida, lagunya yang mana?
1: Lagu apa-apa lagi?
0: Ada Udang di Balik Batu, Dipandang Sebelah Mata, ada Bersama Garuda We Are Together, ada Salam Menyala, ada Sudah Cukup Sudah. Mau yang mana?
1: Menyala
0: ya. Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya iya, sahabat budaya. Dua penelpon lagi, sahabat budaya. Aduh, kedua. Satu-satu ya, satu penelpon lagi. Setelah itu saya ke lagu yang sudah di-request tadi. Oke. Okay. Assalamualaikum. Selamat sore.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
2: Pro dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Papa Latif, silakan.
2: Sibat
0: ya, oke.
2: Terima
0: kasih. Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome.
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: lebih aman dan lebih tahan lama.
1: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
2: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona

0: Oke, sahabat budaya, sesi terakhir, sahabat budaya, silakan yang mau bergabung. Halo. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan sayang.
0: Oke sayang, silahkan. Lagunya masih ada Wika Salim bersama Garuda We Are Together, Dipandang Sebelah Mata, sama Sudah Cukup Sudah. Mau yang mana?
1: Sudah aja.
0: Oke.
1: Oke, sayang cinta. Semoga sehat bersama si adik tapi.
0: Amin, amin. Terima kasih Bu Nelly. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama juga untuk Ibu Nelly sekeluarga. Silakan 0811 sama 0822. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Rostin.
2: Lagunya Dipandang Mata apa itu?
0: Oke, di sebelah mata, dipandang sebelah mata.
2: Iya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rodan dan kita adalah kita.
0: Oke, silakan Bang Okin. Oke.
3: Lagunya lagu semuanya, kisahnya semuanya ya.
0: Sudah cukup sudah, dipandang sebelah mata, sama bersama Garuda We Are Together.
3: Cukup sudah ya.
0: Oke.
3: Cukup sudah itu ya. Sudah bosan juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sahabat budaya, mencukupkan untuk Pro Dangdut di sore hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung, dan yang sudah bergabung di WA ataupun lain telepon. Terima kasih ya, insya Allah bisa ketemu besok-besok. Dan selamat menikmati sore Anda.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Otawa maolo mongodula awau mongou tato bahwa UMKM memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia dengan jumlah mencapai 99% dari total unit usaha. UMKM Olo menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional. Tidak hanya itu, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto atau PDB nasional juga sangat signifikan, mencapai lebih dari 60%. Baru Olo, UMKM tidak hanya menjadi penyokong ekonomi, tetapi juga menjadi sarana untuk mendorong inovasi dan kreativitas lokal. Banyak produk-produk kreatif dan inovatif lahir dari tangan-tangan terampil UMKM di berbagai daerah.
3: FM 95,1 MHz.

0: Baik, sahabat budaya, saat ini kita akan bersama program Satu Gorontalo untuk mengikuti pengajian Al-Quran serta Risalah Maghrib, dan nantinya juga untuk Azan Maghrib yang hari ini jatuh pada pukul 17.40 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Dengan jadwal, Monde Pantai dan Suwa Timur dikurangi 1 menit, Kuandan nanti bawa ditambah 1 menit, Anggrek Pulihuto dan Paguyaman ditambah 2 menit, Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit, Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Deminto ditambah 6 menit.

0: risalah menjelang azan maghrib oleh Rahma Suleman dengan judul Memahami Batas Aurat dan Etika Berpakaian Menurut Sunnah dan Fikih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, Islam dan kesehatan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini, marilah kita membahas tema memahami batasan aurat dan etika berpakaian menurut sunnah dan fikih. Pertama adalah memahami batasan aurat. Aurat adalah bagian tubuh yang wajib ditutup menurut ketentuan syariat Islam. Menutup aurat bukan sekedar mengikuti kebiasaan masyarakat, melainkan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan upaya menjaga kehormatan diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nur ayat 30 dan 31. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan laki-laki dan perempuan beriman untuk menjaga pandangan dan memelihara kehormatan mereka. Allah juga memerintahkan perempuan beriman agar menjaga kehormatan dan menutupkan kain kerudung ke dada mereka. Khusus bagi perempuan, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Dalika adna ayyurafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurur rahima. Wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini memerintahkan agar perempuan beriman mengulurkan jilbab mereka. Hal ini menjadi salah satu landasan penting dalam kewajiban menutup aurat. Dalam fikih, batas aurat laki-laki menurut mayoritas ulama adalah antara pusar dan lutut dengan perincian hukum yang dibahas dalam masing-masing mazhab. Adapun aurat perempuan di hadapan laki-laki yang bukan mahram menurut mayoritas ulama adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, dengan adanya perbedaan pendapat dalam beberapa perincian. Karena itu, penting bagi kita untuk mempelajari ketentuan aurat sesuai tuntunan agama, bukan semata-mata mengikuti tren berpakaian. Kedua adalah etika berpakaian menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam tidak hanya mengatur bagian tubuh yang harus ditutup, tetapi juga mengajarkan etika berpakaian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 26 yang artinya, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Ayat ini mengingatkan kita bahwa pakaian memiliki fungsi untuk menutup aurat dan menjadi perhiasan. Tetapi ketakwaan tetap menjadi hal yang utama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memperingatkan tentang pakaian yang tidak memenuhi tuntunan syariat. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, adanya perempuan yang berpakaian tetapi hakikatnya telanjang yang mendapat peringatan keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menjadi pengingat agar pakaian tidak hanya menutupi tubuh secara lahiriah, tetapi juga tidak tipis atau ketat sehingga memperlihatkan bentuk tubuh secara jelas. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Ketiga adalah menjadikan pakaian sebagai cerminan ketakwaan. Menutup aurat hendaknya dilakukan dengan kesadaran dan keikhlasan. Bukan karena ingin dipuji manusia. Kita juga perlu saling mengingatkan dengan cara yang santun, penuh kasih sayang, dan tidak mudah menghakimi. Mari kita mulai dari diri sendiri dan keluarga. Ajarkan kepada anak-anak tentang pentingnya menjaga aurat sejak dini, memilih pakaian yang sopan, serta memahami bahwa kehormatan seorang muslim tidak diukur dari mahalnya pakaian, tetapi dari iman, akhlak, dan ketakwaannya. Marilah kita berpakaian sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah, mempelajari fikih dengan benar, serta menjadikan pakaian sebagai sarana menjaga kehormatan dan meningkatkan ketakwaan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita agar senantiasa menjaga aurat, memperindah akhlak, dan istiqomah menjalankan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu muwafiq ila aqwami thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, tiba saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya. Allah.

Pendengar baru saja kita dengarkan pengajian Al-Quran Surah Al-Mujadilah oleh Indra Zakaria. Dan selanjutnya pendengar kita akan

Ada dua surah di dalam Al-Quran yang bila dua surah ini dibacakan, itu setiap hurufnya dihitung bisa berpotensi menggugurkan dosa sekaligus mengabulkan doa-doa yang dimintakan, sepanjang doa itu baik untuk urusan dunia akhirat kita. Kalau salah satu kurang baik, diperbaiki oleh Allah. Misal dunia baik tapi akhirat tidak, maka diperbaiki oleh Allah kepada yang lebih baik. Surat pertama Al-Fatihah, surah kedua Al-Baqarah. Sebelum doa baca tuh Al-Fatihah sama Al-Baqarah. Tapi Al-Baqarahnya tidak dari ayat yang pertama, kepanjangan. Cukupkan di ayat 285 sampai ayat 286, dua ayat terakhir. Hadisnya sahih. Kalau mau dikuatkan, biasanya banyak ulama memasukkan ayat 284. Dan tiga ayat ini, Al-Baqarah 284, 285, 286, itu ayat yang dituliskan di dinding Ka'bah. Itu yang saat berhala dikeluarkan, gambar-gambar dihapus, ya, syair-syair diganti dengan ayat Quran sehingga jadi kain kiswah Ka'bah di luar. Itu ada sejarahnya. Yang di dalam pun dihiasi dengan hiasan ayat Al-Quran. Di antara yang dituliskan itu Al-Baqarah ayat 284, 285, 286. Intinya di 285 dan 286-nya. Tadi rakaat pertama yang saya bacakan dalam salat Isya. Hadisnya sahih. Itu spesial malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad SAW mengabarkan kabar gembira, siapa yang membiasakan membaca Al-Fatihah. Ya, kemudian dua ayat terakhir di Al-Baqarah, dari amanar rasulu sampai fansurna alal qawmil kafirin, tidaklah dia membacakan itu kecuali setiap hurufnya dijaminkan mengabulkan doa-doa yang dia mohonkan sepanjang benar doanya dan tidak diselimuti maksiat.

Selama perkembangan agama Islam, ada banyak tokoh dan sahabat Rasulullah yang ikut berperan dalam menyebarkan agama Islam dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Beberapa tokoh yang sangat berpengaruh pada masa itu diantaranya adalah para Khulafaur Rasyidin. Siapa tidak kenal dengan tokoh Muslim yang satu ini? Ya, nama Ali bin Abi Thalib pastinya dikenal oleh setiap umat Islam di dunia ini, karena beliau adalah salah satu khalifah di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjabat setelah beliau dan ketiga khalifah sebelumnya wafat. Ali bin Abi Thalib adalah salah satu sahabat Rasul yang berpengaruh bagi Islam. Ali bin Abi Thalib masih berkerabat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau putra dari pamannya Abu Thalib pada saat lahir. Sebenarnya Ali bin Abi Thalib bernama Haidar bin Abu Thalib yang artinya singa dari keluarga Abu Thalib. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak begitu menyukai nama tersebut dan beliau sallallahu alaihi wasallam memanggilnya dengan nama Ali yang memiliki arti yang tinggi derajatnya di sisi Allah. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki putra atau anak laki-laki pada saat itu, maka paman Nabi Abu Thalib menyerahkan Ali bin Abi Thalib pada beliau sallallahu alaihi wasallam dan istrinya Khadijah radhiyallahu untuk diasuh saat usianya 6 tahun. Ali bin Abi Thalib juga merupakan orang pertama yang masuk Islam sebelum sahabat-sahabat lainnya. Ia mengakui kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat usianya masih kecil atau sekitar 10 tahun. Meskipun masih kecil, Ali sudah mengenal Islam dengan baik. Dan beberapa kalangan ulama menyebutnya sebagai orang kedua yang masuk Islam setelah Khadijah radhiyallahu anha.

Masa remaja Ali bin Abi Thalib dihabiskan bersama Rasulullah dan menimba ilmu dalam Islam. Sejak Ali bin Abi Thalib masih muda, ia banyak melakukan hal-hal bersama Rasulullah, termasuk mengikuti perang untuk membela agama Islam. Ketika Ali bin Abi Thalib beranjak dewasa, ia dinikahkan dengan putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Fatimah, dan kemudian mereka memiliki 4 orang anak dari pernikahannya, yakni Hasan, Husain, Zainab, dan Ummu Kulsum. Selain menerima Ali bin Abi Thalib sebagai menantunya, Rasul pernah menolak lamaran sahabat yang dikenal kaya dan memiliki jabatan kala itu, yakni sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Khattab. Saat itu, Rasul menolak pidangan kedua sahabat tersebut karena malaikat Jibril datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan bahwa Alilah yang akan menikah dengan Fatimah Az-Zahra putrinya. Menurut pendapat ulama, Ali menikah Fatimah saat usianya 18 tahun dan Fatimah berusia 14 tahun, dan mereka menikah setelah peristiwa Perang Badar.

Ali bin Abi Thalib, selain dikenal akan kebaikan sifat dan pribadinya, Ali juga dikenal pemberani. Dikisahkan ketika Rasul akan pergi berhijrah dengan Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib mengganti beliau sallallahu alaihi wasallam untuk tidur di ranjangnya. Padahal saat itu kaum kafir Quraisy berniat untuk mencelakai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya itu, banyak peperangan yang telah diikuti oleh Ali bin Abi Thalib bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah perang Badar, perang Khandaq, perang Khaybar, dan peperangan lainnya kecuali perang Tabuk, karena saat terjadinya perang Tabuk, Ali sedang menggantikan posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga kota Madinah Al-Munawwarah dari serangan musuh. Kita juga mengetahui bahwa Ali bin Abi Thalib berhasil menghancurkan benteng Khaybar pada perang Khaybar dan juga membunuh musuh termasuk Amr bin Abdullah pada perang Khandaq.

Setelah peristiwa terbunuhnya Khulafa Utsman bin Affan, masyarakat Arab kemudian meminta dan membaiat Ali bin Abi Thalib untuk menjadi pemimpin bagi mereka. Namun, ada beberapa kalangan yang tidak menyukai hal tersebut, termasuk keluarga Utsman bin Affan dan kerabatnya, karena jika Ali memimpin, maka mereka tidak bisa hidup senang dan nyaman sebagaimana saat kepemimpinan Utsman bin Affan yang cenderung mudah dan lunak. Kepemimpinan Ali adalah layaknya kepemimpinan Umar bin Khattab yang keras dan disiplin. Ada beberapa hal yang dilakukan Ali saat masa pemerintahannya yang berlangsung selama 5 tahun, yakni dari tahun 656 sampai 661 Masehi. Di antaranya, ia menghapus nepotisme yang kala itu banyak terjadi dalam lingkungan pemerintahan, mengganti pejabat atau gubernur yang berkuasa kala kepemimpinan Utsman bin Affan, dan menunjuk pejabat baru untuk menggantikannya. Menarik kembali semua tanah yang telah dihibahkan oleh Utsman bin Affan pada para keluarganya, memperkuat pengaruh Islam di daerah-daerah yang telah ditaklukkan oleh khalifah sebelumnya, antara lain di kawasan Persia dan Afrika Utara. Pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib juga terjadi kerusuhan perang saudara antar umat Muslim. Saat itu disebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib berperang melawan Aisyah radhiyallahu yang dihasut oleh beberapa orang, diantaranya Abdullah bin Zubair dan Talha. Perang tersebut dikenal sebagai Perang Jamal. Selain itu, perang lainnya terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib adalah Perang Siffin, di mana Ali berperang dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Ali bin Abi Thalib wafat pada usianya menginjak 63 tahun. Dan diketahui bahwa beliau meninggal karena dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam yang merupakan anggota dari Khawarizmi atau kaum pembangkang pada tanggal 19 Ramadan. Dan akhirnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 21 Ramadan pada tahun ke-40 Hijriah. Ali bin Abi Thalib adalah sahabat Rasul yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang Muslim, tentunya kita harus mengetahui sejarahnya dan meniru kebaikan akhlak dan budi pekertinya. Semoga bermanfaat.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
2: FM 95,1 MHz.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Iya, sahabat budaya, selamat malam buat sahabat budaya semuanya yang masih dengan Pro4 hingga saat ini. Sahabat budaya, apa kabar di malam hari ini? Ya, insya Allah pada sehat dan selalu bahagia. Amin. Buat sahabat budaya juga yang baru saja tiba di rumah setelah ya seharian kerja, pasti seharian kerja bawaannya capek, sahabat budaya ya. Jadi mungkin juga pikirannya masih penuh dengan urusan pekerjaan, karena memang ditinggal, yang ditinggal juga masih ada pekerjaan kita di kantor. Ya udah, sementara kalau sudah di rumah ya udah skip dulu itu pekerjaan, nggak usah diingat-ingat dulu, pokoknya nikmatin aja dulu waktu kita lagi di rumah gitu, sahabat budaya ya. Kalaupun apa namanya ya, ada juga pekerjaan rumah ya, ada baiknya skip juga dulu, sahabat budaya toh ya, rumah tidak harus apa ya, tidak harus bersih banget gitu, harus pokoknya tidak harus sempurna lah gitu, sahabat budaya. Kalau udah capek, udah di skip aja dulu untuk pekerjaan rumahnya, santai dulu sejenak, ngobrol bersama anak, sama istri, sama suami, sama keluarga yang ada di rumah, sahabat budaya ya. Dan sekali lagi juga untuk sahabat budaya yang saat ini masih dengan pekerjaannya juga, tetap semangat sahabat budaya, jangan lupa ya jaga kondisi tubuh. Kalau memungkinkan ya, luangkan waktu sebentar sahabat budaya untuk duduk dengan nyaman, sekedar minum ya, dan meregangkan badan itu harus ya. Jangan sampai karena kita orang suka lalu fokus bekerja, kita orang juga lupa kalau tubuh ini juga butuh perhatian, sahabat budaya, ya kan? Nah, updatean informasi untuk malam hari ini, sahabat budaya, ini kan di apa namanya, lagi kabut banget, so tidak ada palia DP birunya langit di Gorontalo. Jadi kabut asap itu kenali bahaya efek sampingnya, sahabat budaya, untuk kesehatan. Karena selain kebakaran hutan, kabut asap juga dapat disebabkan oleh asap pabrik, bisa juga kendaraan bermotor ya. Asap tersebut mengandung berbagai gas berbahaya, sahabat budaya, seperti karbon monoksida, nitrogen dioksida, sulfur oksida, senyawa organik volatil, dan ozon. Dan tidak hanya gas, sahabat budaya, kabut asap juga itu mengandung partikel berbahaya berupa debu, ada asapnya, ada kotorannya, dan hal inilah yang membuat efek kabut asap bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Nah, jika kita tinggal di daerah yang sering terpapar gitu ya kabut asap, sebaiknya tetap waspada juga ya terhadap kabut asapnya, sahabat budaya, karena ada efek bagi kesehatannya kita, yang pasti ini apa ya, meningkatkan risiko terjadinya gangguan paru-paru. Nah, sebuah penelitian menunjukkan bahwa efek kabut asap dalam jangka panjang ya, itu dapat meningkatkan risiko gangguan paru-paru. Selain itu, efek kabut asap juga dapat memperburuk kondisi penderita asma dan penyakit paru, sahabat budaya. Dan hal ini karena zat yang terkandung dalam kabut asap tersebut bersifat iritatif dan bisa membuat paru-paru meradang. Terus juga dalam jangka pendek, efek kabut asap dapat membuat seseorang mengalami batuk dan iritasi tenggorokan. Nah, umumnya keluhan ini berlangsung selama beberapa jam, tetapi bisa semakin parah jika paparan kabut asap terus terjadi terus-menerus dalam jangka panjang, sahabat budaya. Kabut asap juga dapat meningkatkan risiko terjadinya kanker paru-paru meski kita bukan perokok aktif ya. Karena hal ini karena kabut asap mengandung banyak partikel yang bersifat karsinogen atau bisa menyebabkan kanker. Nah, untuk informasi selengkapnya, sahabat budaya, terkait berita tadi, sahabat budaya bisa akses di laman kami rri.go.id.

0: Kalian pasti pernah lagi berada di pinggir jalan, terus dengar suara sirene atau musik dari sound system mobil yang lewat. Berasa aneh nggak saat dengar suaranya berubah seiring jaraknya mendekati kamu dan menjauhi kamu? Itu tuh yang disebut efek Doppler. Hal ini terjadi karena gelombang suara dipadatkan ketika sumber suara mendekati pengamatnya, sehingga frekuensi suara meningkat. Sebaliknya, ketika sumber suaranya menjauh dari pengamat, gelombang suaranya meregang, sehingga frekuensi suaranya menurun. Tapi tahu nggak sih, efek Doppler nggak hanya terjadi pada suara. Gelombang lainnya seperti cahaya pun sama terjadi. Ini membantu ilmuwan memahami pergerakan bintang dan galaksi di alam semesta.
1: FM 95,1 MHz.

0: saatnya azan Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ada dua surah di dalam Al-Quran yang bila dua surah ini dibacakan, itu setiap hurufnya dihitung bisa berpotensi menggugurkan dosa sekaligus mengabulkan doa-doa yang dimintakan, sepanjang doa itu baik untuk urusan dunia akhirat kita. Kalau salah satu kurang baik, diperbaiki oleh Allah. Misal dunia baik tapi akhirat tidak, maka diperbaiki oleh Allah kepada yang lebih baik. Surat pertama Al-Fatihah, surah kedua Al-Baqarah. Sebelum doa baca tuh Al-Fatihah sama Al-Baqarah. Tapi Al-Baqarahnya tidak dari ayat yang pertama, kepanjangan. Cukupkan di ayat 285 sampai ayat 286, dua ayat terakhir. Hadisnya sahih. Kalau mau dikuatkan biasanya banyak ulama memasukkan ayat 284. Dan tiga ayat ini, Al-Baqarah 284, 285, 286, itu ayat yang dituliskan di dinding Ka'bah. Itu yang saat berhala dikeluarkan, gambar-gambar dihapus, syair-syair diganti dengan ayat Quran sehingga jadi kain kiswah Ka'bah di luar. Itu ada sejarahnya. Yang di dalam pun dihiasi dengan hiasan ayat Al-Quran. Di antara yang dituliskan itu Al-Baqarah ayat 284, 285, 286. Intinya di 285 dan 286-nya. Tadi rakaat pertama yang saya bacakan dalam salat Isya. Hadisnya sahih. Itu spesial malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad SAW mengabarkan kabar gembira, siapa yang membiasakan membaca Al-Fatihah. Ya, kemudian dua ayat terakhir di Al-Baqarah, dari amanar rasul sampai fansurna alal qawmin kafirin, tidaklah dia membacakan itu kecuali setiap hurufnya dijaminkan mengabulkan doa-doa yang dia mohonkan sepanjang benar doanya dan tidak diselimuti maksiat.

0: Kisah Nabi dengan pengemis Yahudi tua. Dikisahkan di sudut pasar Madinah Al-Munawarah. Seorang pengemis Yahudi buta, dia selalu menjelek-jelekan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari demi hari pengemis Yahudi itu selalu mencela Rasulullah. Kejadian itu berlangsung di pojok pasar Madinah. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mendatanginya. Bukan untuk menghardiknya atau sekedar meminta klarifikasi atas hasutannya. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam justru rajin datang kepadanya dengan menenteng makanan.
1: Enak sekali makanan ini. Terima kasih Tuhan. Belum pernah aku bertemu seseorang yang memperlakukan aku sebaik ini.
0: Tanpa bicara sepatah kata pun, beliau langsung duduk di sebelah pengemis Yahudi buta itu. Setelah meminta izin, Rasulullah pun menyuapi orang tadi dengan penuh kasih sayang. Hal itu dilakukannya rutin, bahkan kemudian menjadi suatu kebiasaan setiap paginya. Seiring waktu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, menyisakan duka yang teramat dalam di tengah para keluarga, sahabat, dan kaum muslimin pada umumnya.

0: Sementara itu, kepimpinan umat sudah berada di tangan Abu Bakar Ash-Shiddiq. Sang khalifah ini memang sudah bertekad untuk mengikuti tradisi dan kebijakan-kebijakan peninggalan Rasulullah, bahkan termasuk rutinitasnya sehari-hari. Suatu hari, Abu Bakar berkunjung ke rumah putrinya Aisyah. Abu Bakar bertanya kepada anaknya, yang juga istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Ada apakah gerangan, ayah?
2: Anakku, aku hendak bertanya, adakah kebiasaan Rasulullah yang belum aku kerjakan?
1: Wahai ayah, engkau adalah sahabat Nabi yang paling dekat. Tidak ada kebiasaan Nabi yang belum pernah ayah lakukan, kecuali satu.
2: Oh ya? Apa itu?
1: Wahai ayahku, setiap pagi dikala Rasulullah melewati pasar, beliau menyempatkan diri menyuapi seorang pengemis Yahudi buta yang ada di sana.
2: Hanya itu saja? Baiklah, akan aku

0: Maka keesokan harinya, Abu Bakar Ash-Shiddiq pergi ke pasar dengan membawa makanan. Dia pun bergegas menuju titik lokasi yang dimaksud, supaya bisa berjumpa dengan si pengemis. Betapa gembira hati Abu Bakar mendapati adanya seorang pengemis buta. Setelah mengucapkan salam, Abu Bakar Ash-Shiddiq duduk dan meminta izin kepadanya untuk menyuapinya. Namun, di luar dugaan, pengemis itu malah murka dan membentak-bentaknya.
1: Kau kasar sekali. Aku rasa engkau orang yang berbeda. Siapa engkau sebenarnya?
2: Aku orang yang biasa memberikanmu makanan.
1: Bohong! Engkau bukan orang yang biasa mendatangiku.
2: Kenapa?
1: Engkau berbeda. Orang yang biasa mendatangiku selalu menyapa aku dengan lemah lembut. Ia menanyakan kabarku, membesarkan jiwaku, dan menyuapiku dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Belum pernah aku temui orang sebaik itu.
0: Abu Bakar Ash-Shiddiq tidak kuasa menahan deraian air matanya. Aku memang bukan orang yang biasa datang kepadamu. Aku adalah salah seorang dari sahabatnya. Aku, Abu Bakar Ash-Shiddiq. Orang mulia itu telah tiada. Dia adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar penjelasan Abu Bakar, pengemis tadi itu seketika terkejut. Kemudian dia menangis keras.
3: Dia adalah Muhammad

Setelah tenang, dia bertanya memastikan, "Benarkah demikian? Selama ini aku selalu menghinanya, aku selalu menfitnahnya, dan aku selalu menjelek-jelekannya. Padahal belum pernah aku mendengar dia memarahiku. Sedikit pun dia tidak pernah marah. Dia selalu datang kepada aku setiap pagi dengan membawa makanan. Dia begitu mulia."

Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Dari tangan merekalah pangan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setiap hari. Dengan kerja keras, ketekunan, dan pemanfaatan lahan yang optimal, petani memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga meski di tengah tantangan cuaca dan perubahan zaman. Mari dukung dan hargai petani lokal dengan memilih hasil pertanian daerah sendiri. Karena petani kuat, pangan terjaga, dan ketahanan pangan daerah pun semakin kokoh.
1: FM 95,1 MHz.

Masih dari balik perangkat siar sahabat budaya Perompat dari Gorontalo. Terus Anda dengarkan untuk Nusantara Malam hari ini di siar Rabu 14 Oktober 2026. Saya Tita Tuinda akan hadir ke rombongan Anda sampai nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah atau sampai di jam 12 malam.

0: Indonesia merdeka!
1: Setiap tanggal 17 Agustus, kita mengenang para pahlawan bangsa. Nama mereka diabadikan di jalan-jalan kota, di uang kertas, dan pada buku sejarah. Tapi, tidak semua pejuang mendapatkan tempat itu. Pada bulan Maret 1946, Bandung Selatan, seorang pemuda bernama Muhammad Toha bergerak dalam gelap. Usianya baru 19 tahun. Ia menyusup ke gudang amunisi milik tentara Sekutu di Dayeuhkolot bersama seorang rekannya, Muhammad Ramdan. Mereka menanam bahan peledak, lalu menyalakannya. Ledakan itu menghancurkan sebagian besar amunisi Sekutu. Toha dan Ramdan gugur di tempat. Tetapi aksi mereka memberi waktu bagi rakyat Bandung untuk melancarkan strategi bumi hangus. Dan peristiwa itu dikenal sebagai Bandung Lautan Api. Namanya mungkin tak sepopuler pahlawan lain. Tak banyak foto, tak banyak catatan. Bahkan, hingga kini status kepahlawan nasionalnya masih diperdebatkan. Tapi keberaniannya nyata adanya. Pahlawan tak selalu dikenang lewat nama besar. Kadang mereka hidup lewat kemerdekaan yang kita rasakan.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Kali ini sahabat budaya ada informasi tentang adat istiadat yang berasal dari daerah Maluku ya, namanya Tahun Baru Syam. Di Papua itu ada tradisi menyambut Tahun Baru Syam dengan ritual tertentu. Masyarakat yang tidak mengikuti tradisi itu dianggap melanggar norma sosial dan mendapatkan sanksi berupa tidak adanya dukungan dari komunitas dalam kegiatannya. Nah, sahabat budaya, mengutulaa mengutato mengutilo mengutiamo, tradisi Tahun Baru pada masyarakat Papua dalam lensa pemikiran ini juga dirayakan pada hari-hari tertentu ya, dengan konsep-konsep seperti memahami bagaimana tradisi ini dipengaruhi yang oleh globalisasi. Nah, ada metode literatur review yang digunakan mengidentifikasi dan menganalisis literatur relevan terkait kegiatan ataupun tradisi Tahun Baru masyarakat Papua ini yang fenomena budayanya kaya nilai sosial dan juga spiritual. Nah, sahabat budaya, beberapa penelitian menunjukkan bahwa tradisi Tahun Baru di Papua itu tidak hanya menjadi momen kebudayaan, tapi juga mencerminkan ketimpangan sosial, kapitalisasi tradisi, dan alienasi masyarakat dari nilai-nilai budaya lokal. Meskipun tradisi ini menguatkan solidaritas sosial, tetapi mempertegas hubungan sosial dan juga implikasinya pada momentum refleksi sosial untuk melawan ketidaksetaraan dan membangun kesadaran akan pentingnya pelestarian budaya. Sahabat budaya, kami mengajak Anda di daerah Ambon, ada lagu dari Mita Talahatu, Cinta Sekota.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang, oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
1: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
4: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
1: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
5: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: anak nangis melulu. Tolong atur diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang Pak.
1: Hari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak. Haram, ibu enggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi. Karena judi dapat merusakkan pikiran.

0: Terima kasih sahabat budaya masih dengan Prompat dari Gorontalo. Sahabat budaya, kami juga mau menyampaikan atau memberikan satu tambahan informasi yang bisa jadi inspirasi juga sahabat budaya tentang sampah organik yang mudah terurai secara alami, berasal dari sisa makanan seperti nasi yang basi, sayur dan buah yang membusuk, terus juga ampas kopi dan cangkang telur maupun dari bahan alami lainnya seperti daun dan ranting kecil. Nah, meski berasal dari bahan alami, bukan berarti sampah organik ini selalu aman kalau dibiarkan begitu saja. Jadi kalau sudah menumpuk dan mulai membusuk, sampah ini ternyata bisa menjadi tempat berkembangnya bakteri, jamur, atau larva serangga. Olehnya, perlu dikelola dengan baik dan teratur, sahabat budaya, terutama di rumah yang memiliki anak-anak, lansia, atau anggota keluarga dengan daya tahan tubuh yang lemah. Bagaimana cara mengelola sampah organik di rumah? Anda bisa baca informasinya ada di portal resmi kami. Anda bisa juga mengikuti beberapa info-info aktual lainnya di rri.co.id.
1: rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Pukul 20 lebih 7 menit waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, mengudula, mengutato, mengutilo, mengutiamo. Ada info-info update juga yang sudah siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda di Pro 4, masih berkaitan dengan tradisi dan budaya. Nah, Rebo Kasan atau Rebo Pungkasan, sahabat budaya, adalah sebutan untuk hari Rabu terakhir di bulan Safar dalam kalender Hijriah. Di sejumlah daerah di Indonesia, hari ini diperingati melalui berbagai tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Mulai dari doa bersama, berbagi makanan, selamatan, sampai dengan ritual adat yang berkaitan dengan permohonan keselamatan. Nah, sahabat budaya, yang namanya Rebo Wekasan atau Rebo Pungkasan bagi sebagian masyarakat di sejumlah daerah di Indonesia itu momentum berdoa memohon perlindungan dari penyakit, bencana, dan berbagai mara bahaya. Olehnya, kegiatan yang dilakukan di hari itu umumnya berkaitan dengan tradisi tolak bala, meskipun untuk pelaksanaannya itu berbeda-beda ya di setiap daerah. Ini di sejumlah lingkungan masyarakat yang namanya peringatan Rebo Wekasan diisi dengan doa bersama dan pembagian makanan, baik dalam bentuk hidangan selamatan maupun juga ada gunungan yang diarak. Ada juga masyarakat yang menggelar sholat sunnah yang dikaitkan dengan permohonan perlindungan. Tetapi sahabat budaya, praktik ini mendapat perhatian dari sejumlah kalangan ulama, termasuk di lingkungan Nahdlatul Ulama, yang menyarankan supaya sholat sunat tidak diniatkan secara khusus sebagai ritual Rebo Wekasan, melainkan dilaksanakan sebagai sholat sunat pada umumnya. Kalau yang namanya tradisi Rebo Wekasan ini juga punya kekhasan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Informasinya sahabat budaya, silakan Anda bisa baca kembali di rri.co.id.

0: Sahabat budaya, tahukah Anda Gorontalo di zaman dulu mengenal pembuatan kain tenun yang memiliki corak tersendiri dengan kain tenun daerah lain? Tanaman kapas sebagai bahan untuk pembuatan benang saat itu banyak tumbuh di Gorontalo. Proses pembuatan kain tenun butuh 1-2 bulan, mulai proses memintal kapas, membuat benang, kemudian mewarnai hingga menenun. Alat pemintal dinamai titinggola. Untuk bahan pewarna, diambil dari bahan alami. Warna jingga diambil dari tanaman liar walude yang ditumbuk lalu direbus. Warna coklat diambil dari kulit bahan pohon bakau dan warna kuning menggunakan kunyit.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: 4 Gorontalo. Suara budaya Nusantara.
1: Anda masih terus bersama di Pro 4 RRI Gorontalo, sahabat budaya mengudula a mengutato mengutilo mengutiamo. Ada yang namanya tradisi sastra lisan di Sumatera Selatan, namanya rejung. Rejung ini biasanya ada di lingkungan budaya Besemah. Bentuk penyajiannya menyerupai pantun yang dilantunkan dengan irama seperti nyanyian. Pertunjukan ini juga bisa diiringi gitar tunggal. Sementara sejumlah penyajian juga melibatkan alat musik lain sesuai tradisi setempat. Nah, syairnya ini juga sahabat budaya mengungkapkan beragam pengalaman manusia seperti kerinduan, kesedihan, perjalanan hidup, dan nasihat. Rejung, tradisi yang bisa ditampilkan dalam kegiatan adat maupun sebagai hiburan, termasuk pada acara pernikahan. Keberadaan kesenian ini membantu mempertahankan tradisi bertutur dan kekayaan bahasa daerah di Sumatera Selatan.

Selamat Unday, ada Festival Sastra Banggai yang digelar di Ruang Terbuka Hijau atau RTH Teluk Lalonglu, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Tempat ini akan menjadi saksi semaraknya Hajat Akbar Sastra Indonesia yang dilaksanakan hari ini sampai di tanggal 18 Oktober 2026. Ada tiga ikon inspirasi yang dihadirkan di Festival Sastra Banggai ini. Mereka adalah JS Hairen, Reda Gaudiamo, dan Boy Chandra. Festival ini berkolaborasi dengan Manajemen Talenta Nasional atau MTN Seni Budaya Kementerian Kebudayaan. Reda Gaudiamo ini akan membincangkan karyanya Nawila yang telah dialihwahanakan menjadi film. Boy Chandra membicarakan jalan panjang karir kepenulisan. Dan JS Hairen berbagi cerita tentang proses kreatifnya sebagai penulis. Selain ketiga tokoh ikon inspirasi tadi, sahabat Udaya, akan hadir juga Agus Nur. Ada juga Aftonul Alif, Alvin Rizal, Aura Asmaranda, Aan Mansur, Adin Amiruddin, Siska Yuwanita, Titan Sadewo, dan Jason Ranti, yang nanti akan menjadikan perhelatan sastra ini sangat disayangkan kalau dilewatkan oleh para penulis dan pembicara di Sulawesi Tengah dan sekitarnya. Nah, sahabat budaya, Ama Gaspar, Direktur Festival Sastra Banggai, juga menyampaikan salah satu statementnya, satu dekade Festival Sastra Banggai ini bukan sekedar angka, tapi ini juga jejak panjang.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Ah, nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Dari Gorontalo, sahabat budaya, informasinya masih kami ambil dari update informasi di portal resmi kami tentang pagelaran Akbar Seni Santri Al-Fala di tahun 2026 yang berlangsung beberapa hari lalu di Pondok Pesantren Al-Fala. Dan sahabat budaya, mewakili Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo, Haji Wani Tuki mengatakan kegiatan ini menjadi ruang bagi para santri menunjukkan kemampuan dan mengembangkan potensi di bidang seni. Jadi di pesantren itu juga punya peran strategis membentuk generasi yang tidak hanya memahami ilmu agama dan berakhlak mulia, tetapi juga punya semangat nasionalisme yang mampu melestarikan nilai-nilai perjuangan para ulama.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

0: Nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Terima kasih sahabat muda yang masih dengan Pro 4 RRI Gorontalo, dan di malam ini kita lanjutkan perjalanan Nusantara Malam. Segmen berikutnya kami ajak Anda di kembali mendengarkan pemutaran drama mini legenda. Kali ini kita dengarkan Kejujuran Adolo. Sudah di bagian ketiga ya, jadi kita dengarkan bagian tiganya dalam mini drama judulnya Kejujuran Adolo.
2: Kejujuran Adolo, cerita rakyat Gorontalo diangkat dari buku karya Muhammad Karmin Baruwadi tentang kejujuran seorang anak bernama Adolo, disadur kembali oleh Nur Ain Syah Banggai.
3: Coba kemukakan, apa maksud kedatangan kalian ke sini?
4: Ampun yang mulia, saya mengantarkan anak ini, namanya Adolo. Dia sangat ingin mengabdi kerjaan ini. Jika masih ada lowongan pekerjaan, kiranya Paduka sudi menerimanya.
3: Benarkah itu, Adolo?
5: Ampun, Eyangku. Benar, saya ingin sekali bekerja di kerajaan ini.
3: Baiklah. Aku menerima anak ini bekerja denganku. Tapi harus mematuhi aturan-aturan kerajaan ini. Sanggupkah kau, nak?
5: Hamba sanggup, Eyangku.
6: Pada kisah lalu, Adolo berupaya merubah dirinya untuk menjadi orang yang lebih baik lagi dengan mengadu nasibnya di kerajaan. Nampaknya, Raja sangat meyakini Adolo adalah orang yang dapat dipercaya dilihat dari perangainya, dengan langsung mengangkat Adolo sebagai pengawal Raja dan permaisuri.

0: Di bagian ketiga ini, Adolo telah memulai pekerjaan barunya menjadi pengawal raja. Suatu ketika, raja hendak berburu dan tentunya mengajak serta Adolo. Dalam perjalanan, raja teringat jam bandulnya tertinggal.
1: Sebentar, sebentar, Adolo.
2: Iya, Baginda.
1: Aku melupakan jam bandulku. Kembalilah, ambilkan jam itu. Seingatku, aku telah menyiapkannya di atas meja dekat ranjang ketika sedang bersiap-siap tadi.
3: Baik, Baginda.

0: Dolo tiba di istana dan langsung menuju kamar Baginda Raja. Betapa terkejutnya Adolo mendapati permaisuri raja tengah bersama juru tulis raja berselingkuh melakukan perbuatan bejat.
1: Hah, Adolo, untuk apa kau kemari?
0: Kedatangan Adolo membuat permaisuri kaget bukan kepalang. Mereka panik dan ketakutan. Meskipun Adolo menyaksikan perbuatan orang kepercayaan raja tersebut, Adolo tidak mempedulikannya karena ia teringat ilmu yang pernah dituntutnya, yaitu kesenangan orang jangan diganggu. Ia segera pergi bergabung kembali dengan rombongan raja untuk berburu burung.

Hari ini keberuntungan belum berpihak padaku. Burung-burung di hutan ini seolah tahu akan kedatanganku. Aku sangat kelelahan. Tidak ada satupun yang kita dapat. Hari sudah menjelang sore. Ayo, kita kembali saja.

0: Wahai Adinda, mengapa engkau sesedih itu? Apa yang terjadi?
1: Paduka, engkau menyuruh Adolo mengambil jam bandul. Tadi ia masuk ke kamar dan langsung memeluk dan mencium hamba, Paduka. Tolong beri ia hukuman yang berat, Paduka.

0: Adolo terperanjat. Ia tidak menyangka justru ketidakpeduliannya tadi membuat ia terjebak. Ia menyaksikan kebohongan permaisuri, namun Adolo diam, tak sepatah kata pun yang terlontar dari mulutnya. Raja memandangi permaisuri dan Adolo bergantian. Tak terlihat tanda-tanda bahwa Adolo bersalah.
1: Jika memang Adolo melakukan perbuatan jahat, ia akan kupenjara dan diberi hukuman berat. Pengawal, berikan aku kertas dan pena. Pembawa surat ini harus dibunuh. Adolo, antarkan olehmu surat ini kepada kepala penjara esok pagi.
2: Baik, Baginda.
0: Adolo pergi menemui kepala penjara. Dalam perjalanan, ia teringat akan ilmu yang pernah dipelajarinya, yaitu, jangan mengambil jalan memintas. Dan ia memutuskan untuk tidak mengambil jalan pintas yang dirasanya lebih dekat, tapi lebih memilih jalan berkeliling yang jaraknya lebih panjang. Dalam perjalanan berkeliling itu, ia singgah di desa yang kebetulan sedang ada kenduri. Melihat ada petugas istana lewat, pemilik pesta mempersilahkan Adolo singgah sejenak. Ia ingat pelajaran yang ia dapat, bahwa rejeki jangan ditolak. Dan ia pun berterima kasih pada empunya kenduri dan masuk ke dalam. Ia kaget. Di pesta itu ia menjumpai juru tulis istana.
3: Hendak kemana engkau, Adolo?
2: Saya disuruh oleh Baginda Raja mengantarkan surat ini kepada kepala penjara.
3: Pasti ada yang menguntungkan dalam surat itu. Akulah yang akan mengantarkan surat itu, bukan si bodoh ini. Adolo, biarlah aku yang menggantikan tugasmu mengantarkan surat itu. Engkau kelihatannya lelah, istirahatlah dan makanlah dulu di pesta ini.
2: Oh, benarkah?
3: Sungguh, Adolo.
2: Baiklah, ini suratnya. Jaga baik-baik.
0: Berangkatlah juru tulis untuk mengantarkan surat tersebut. Maka sesuai dengan isi surat itu, dialah yang dibunuh dan dipenggal kepalanya oleh kepala penjara. Adolo pun berpamitan kepada yang punya kenduri untuk kembali ke istana. Raja dan permaisuri terkejut melihat Adolo kembali selamat. Tetapi Raja mengerti bahwa sebenarnya Adolo tidak bersalah. Namun Raja penasaran dan mengujinya kembali.
1: Sekali lagi, engkau akan menerima perintah dariku, Adolo.
2: Apapun titah Baginda, akan hamba laksanakan, meski taruhan jiwa sekalipun. Mohon katakan apa yang harus saya laksanakan.
1: Bawalah surat ini kembali kepada kepala penjara.
2: Baiklah, Baginda.
0: Dalam surat itu, Raja menulis si pembawa surat ini harus diberi makan racun. Setelah tiba menemui petugas penjara dan menyerahkan surat dari Raja, Adolo ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Ketika akan dibagikan makanan kepada tahanan, Adolo saat itu belum ingin makan. Ia teringat akan ilmu yang dipelajarinya dari kakek. Jangan makan sebelum lapar.

0: Ternyata Dolo selamat. Bagaimana ia bisa kembali tanpa cacat sekalipun? Paduka, lihatlah Adolo, ia dalam keadaan selamat. Mungkin ia tahu apa isi surat raja dan tak menyampaikannya. Hukumlah ia seberat-beratnya.
1: Baiklah.
2: Membawa surat ini harus dibunuh ketika sedang tidur.
1: Hei, Adolo, antarkan surat ini lagi ke kepala penjara.
3: Setibanya ia di penjara lagi, ketika malam tiba, namun Adolo tidak bisa menutup matanya karena memikirkan apa maksud raja. Karena ia tahu ilmunya yang pernah didapat bahwa jangan tidur sebelum mengantuk. Maka tak tidurlah Adolo hingga pagi, dan paginya dia dibebaskan dan kembali ke istana dalam keadaan hidup. Sang permaisuri makin menjadi-jadi penasarannya.
0: Hai Adolo, mengapa engkau tidak kunjung mati juga? Padahal perintah dalam surat yang kau antar itu adalah membunuhmu.
4: Ampun, saya tidak mati karena saya dalam keadaan benar.
1: Apa maksudmu dengan perkataan itu?
4: Ampun Baginda Raja, saya akan mengadakan pengakuan ini di hadapan Raja tentang sesuatu yang selama ini saya rahasiakan.
1: Kemukakan kepadaku rahasia apa yang engkau pendam.
4: Sebelumnya, saya mohon maaf jika saya berkata lancang, karena yang akan saya kemukakan ini menyangkut diri permaisuri tuanku sendiri.
1: Adolo, ada apa dengan permaisuriku? Cepat, ceritakan kepadaku.
4: Sewaktu tuan menyuruh saya mengambil jam bandul yang tertinggal waktu itu, saya temui permaisuri sedang berpelukan dengan juru tulis istana.
0: Jahanam kau! Semua itu bohong, tuanku. Aku tidak melakukan perbuatan itu. Tuanku, tolong perintahkan Hulu Balang menangkap pendusta ini.
1: Hulu Balang, tangkap perempuan laknat ini. Penjarakan dia. Dia akan diadili untuk menerima hukuman pancung.
0: Jangan, tuanku. Jangan. Saya tidak melakukannya. Saya tidak melakukannya. Tidak!
4: Mohon ampun beribu ampun Baginda. Bukan maksud membuat tuanku sedih. Hamba hanya mengemukakan hal yang sebenarnya. Jika hamba salah, hamba siap menerima hukuman meski yang berat sekalipun.
1: Adolo, engkau di pihak yang benar. Hanya saja aku yang tidak becus mendidik istriku. Aku sudah tua. Aku sudah tua berkeinginan untuk menyerahkan tahta ini kepada orang jujur dan berkata benar. Dan aku tidak segan-segan menunjuk engkau sebagai penggantiku. Maukah engkau menerimanya?
4: Terima kasih atas kepercayaan Baginda. Hamba bersedia Baginda.
3: Adolo akhirnya menerima tahta kerajaan dan telah menjadi raja yang adil dan bijaksana. Berkata jujur dan benar dengan gelar Ti Olongia Adolo.
5: Demikian kisah kejujuran Adolo. Cerita Rakyat Gorontalo diperankan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Gorontalo. Sampai jumpa.

Terima kasih sahabat budaya, Anda masih dengan Pro 4 RRI Gorontalo yang mengudara melalui 95,1 MHz. Di malam ini sahabat budaya, ada di antara Anda yang masih dengan suasana santai bersama keluarga sambil mencicipi cemilan yang ada di atas meja ya. Tapi ini juga ada informasi yang boleh Anda jadikan tambahan informasi Anda di saat santai. Jam segini masih ngemil-ngemil, wah, berarti lagi no diet ya. Memilih cemilan khususnya ini untuk orang lanjut usia atau lansia ternyata membutuhkan perhatian khusus. Tidak hanya soal rasa yang lezat atau menggugah selera, tetapi cemilan yang dikonsumsi lansia ini juga perlu memperhatikan kandungan gizinya, tekstur makanannya, dan kondisi kesehatan. Karena seiring bertambahnya usia, tubuh kita itu ada pengaruhnya ya dari kebutuhan nutrisi dan kemampuan seorang dalam mengkonsumsi makanan sehari-hari. Nah, sebagai lansia, kalau menikmati cemilan itu sih sebenarnya bukan lagi perkara sederhana, tetapi sangat-sangat perlu diperhatikan. Nah, sahabat budaya, ada lansia yang mengalami kesulitan mengunyah makanan bertekstur keras atau mengalami gangguan menelan. Karena itu ya memang harus lebih cermat dalam menentukan jenis makanan selingan apa yang cocok biar tetap aman, biar tetap bisa ngemil dan nutrisinya terpenuhi. Pada dasarnya sih cemilan itu jadi bagian dari pola makan sehat ya bagi lansia, terutama untuk membantu melengkapi asupan energi dan zat gizi di antara waktu makan yang utama. Tapi kebanyakan juga orang hanya menyediakan bagi lansia itu buah saja ya, ngemil buah gitu. Boleh sih. Tapi juga ada yang usianya udah lanjut tapi favoritnya popcorn. Binde uhe walopol ya, jagung yang diberondong ya. Itu cemilan populer yang mudah ditemukan juga. Tapi biasanya makanan ini identik dengan cemilan ini identik dengan teman nonton televisi atau menikmati waktu santai bersama keluarga. Di balik bentuknya yang ringan, tapi biji jagung utuh ini seratnya bisa memenuhi kebutuhan serat harian gitu. Nah, selain popcorn, para lansia juga sering celupin biskuit ke dalam teh hangat atau kopi hangat. Bisa ya, cracker atau biskuit gandum. Ini juga bisa didapat energinya dari situ. Terus buah yang segar. Nah, kalau malam begini biasanya orang suka ngemil buah lemon atau semangka atau pepaya. Oke, masih banyak sebenarnya sahabat budaya yang bisa dijadikan cemilan bagi para lansia, tetapi harus memilih yang tepat, yang sehat ya. Informasinya boleh Anda baca di rri.co.id.

Awal kemunculan bendi di Gorontalo mulai terlihat awal tahun 1900-an. Seiring kedatangan warga Jawa Tondano di Gorontalo sejak tahun 1904. Mereka memiliki keterampilan membuat bendi atau delman yang diwariskan dari Pulau Jawa. Masyarakat pribumi di Gorontalo saat itu lebih menyukai hewan ternak, kuda dan kerbau sebagai alat transportasi. Awal kehadiran bendi di Gorontalo hanya dinikmati pejabat Hindia Belanda, pengusaha dan pembesar bangsawan pribumi nanti sekitar tahun 1950.

Inspirasi. Pesan Ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, Nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

0: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo.
1: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, kami cukupkan sampai di sini untuk lagu-lagu daerah Nusantara. Dan saatnya kami mengajak Anda di malam ini kembali mengikuti Ungguli Kota Jin ya, versi Pak Kuni. Di hari ini kita dengarkan beberapa menit ke depan seperti apa cerita dari Kota Jin itu. Tetaplah bersama Pro 4 RRI Gorontalo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Watiaju te Hasdin Daniel da malo hipohi bodelo tipakun. Iju mamosilita mai longguli lo Kota Jin to atinggola utilula dio li ibu parhadau lima wau ti ibu de kranda habri halun mengulawa mengautato o dia melaju ungguli lio Kota Jin betiju dah tinggal mamu patata olang tu tiali mulato atinggola tunggulo malo ali tanggulo kambungu i omo-omo lume itu ju tanggula lio Ota no jini. Ite to ba ito? Huntua lo botu wau ilohu hebu. Upo tuo tama lo tau u tongkona oma. Wau lua-lua amota ode elo mio. Ju uanu ualo bahasa masa tia-tiali ju da goa. Mula mengotato. Kota Jin botiju omo-omo lumai. Donggo tak tahu hu idu wok donggo buah-buah dedeh itu ide ma to tau nunggu lihu wau walo hetuto deh tak butiju mailo timola sampe malo wali bayalo uma ilo tumula lo tilila hepo wau malo wali o ayu apolodu iju tetau nungolihu wau walo hetu talimolo pulu muhadadata ju tama lo wahe amai ulo muo ilengi isabuhu talia putia ju suburu tingga ulo tama hipo mengila adungo hipo ludea lo bintet diti ju tak behito itingga ulo ta hipo mangimbawa adungo tuheloli ju iju hama lo mai ilengi wau pangimba butiju ilo pio helo hasi itingga ualo bahasa masatia itu ju moine ngada itahipo mengila wau tahipo mangimba wau buti bohe oduhe ngamai mamo data sampe malo wali kampung wit ita to kampung buti botato atinggola lo mao itingga wolu holo na omai monto buol mai wolu ta monto kai di bang mai tunggulo ju malo nini kawa wau malo wali tau lo Kota Jin sampe lo umasa butia mongola mongota to dabo ju wanu tingga to ungguli lo mongopanggola asali lo ta to atinggola buti monto tarnate mai iwo lolo mola cunggu lilio de sabalipo dongkok bolo tapu mai lo hati lo lahu.

0: deh lo. Kelima faktor yakni totayowa, cara berjalan, ayuwa, karakter kepribadian, woyoto, merendahkan hati, timamango, ramah tamah, piili, kepribadian yang mendalam, dan dupapa, penghambaan kepada Allah, merupakan pilar-pilar dudelo, pembawaan yang berakhlak, baik bentuk pemikiran, rasa, sikap diri, tingkah laku, dan ucapan. Dudelo menjadi kepribadian, perwatakan, dan karakter dasar individual yang terbentuk di bawah pengaruh, didikan orang tua, dan keluarga. Memang lingkungan sosial mempengaruhi perilaku, tetapi sistem pendidikan tradisional sudah ditanamkan lebih awal dalam istilah popodutaa toa wali, polakan sejak dini, sehingga pengaruh lingkungan tidak bisa mengubah sifat dasar individual.
1: Lumadu lomo panggola.
2: Taluhu ito mayuhu. Taluhu tumolohu ode uohuohu. Tatonu tato uohuohu tio ta mongoloyohu.
3: Air itu cair. Air mengalir ke tempat yang rendah. Siapa yang berada di dataran rendah, dialah yang akan berenang. Artinya, memperhitungkan sebelum terjadi sesuatu.
1: Tahuda lomongo panggola.
4: Dilama ohandi olemu tale dabao. Bo elai mola batangamu donggo nao-nao.
5: Jangan kau ejek yang terpeleset. Tapi ingat, dirimu sedang berjalan. Artinya, introspeksi diri.
3: Dari Jalan Jenderal Sudirman, 30 Kota Gorontalo.
6: Mengulang-mengulang tato, mau buta meilawati aja buat yang guli. Ungguli lo mengopanggola itu aja. Asali lo tato atinggola betiju monto tarna temai diwolo lo mola timongoleo betiju lo duduk ai wolo walao olongia lo tarna te ta tangkut-tanggula timosambe wau tisanggi bulan sabu juta dulo tabuti hingo ngotalo hilawo. Dila ilo tulawo talio, meambo dila ilo pilia lio, u loali olongia. Ibo utati mongolio taya liali ta loali olongia lo tarnate. Itu uduju balakali lo walanda. Walanda tiali ju bo bala akali li mongolio udial. Walanda ju, ma lo laomai maku tatuau. Odeli olongia lo tarnate. Wolo uma lo alihihile lo alanda. Tonu towolota lo tamo hutata buti. Opasia meambo otuheta lo maku tabuti. Itio tamo ali olongia. Ita toulo tabuti ju. Ma pilopo pasia leo lo makuta. Iju. Bota ilo tuheta lo makuta buti ju. Boti sanggi bulawa. Tunggu lo tio ma lo wali olongia lo tarnate. Iti mo sambe wau tisanggi bula. Hipalata lo nyawa. Udila u lo wali olongia. I aliho dila bolo mo bibonga towo lo talimongolio butie. Tunggu lo timo sambe wau tisanggi bula. Ma lo leleyangi u lo wahe ai olo la ayati lo tarnate. Tamo pia oli mongolio ulota. I odito jui le ungamei ode milango lo hulungalo. Mati longgola ahu. Sampai wolo juta mati luma palai ode atinggola. Tunggulo ma me lo muo ilengi. Wau ma le ta tapu toko ta jin. I wolo lo mola ju ungulilio. Nde sabalipo. Longkok bolo tapu mai lo hati alo lahu.

0: Ayua. Ayua merupakan karakter kepribadian yang rendah hati, ramah dan lembut. Sifat kedermawanannya tulus tanpa pamrih dalam bentuk apapun, kecuali hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sederhana dan siap berkorban untuk kepentingan umum, pemaaf dan tidak dendam, sebab dendam hanya mendatangkan ketidakbahagiaan dalam hati sanubari. Sejarah membuktikan antara Pohala Ahulondalo, negara syarikat Gorontalo, dan Pohala Alimutu, negara syarikat Limboto, bermusuhan beratus tahun hanya karena dendam kesumat yang turun-temurun. Namun, permusuhan ini reda karena hati bida'a atau Khatib Agung Eato dari Gorontalo dan Jogugu atau Patih Popa dari Limboto telah mengkampanyekan betapa pentingnya sifat pemaaf.
1: Tahuda lomongo panggola hiambolahu idu motemba.
0: Sedangkan gunung jadi rata, artinya satu saat akan kehabisan.
1: Lumadu lomongo panggola
0: boodelo tete loluhe.
1: Seperti kucing basah, artinya basah kuyup. Dari Jalan Jenderal Sudirman 30 Kota Gorontalo.
2: Mengulang-mengulang-mengulang-mengulang-mengulang-mengulang-mengulang-mengulang-mengulang-mengulang-mengulang-mengulang-mengulang-mengulang-mengulang-mengulang-mengulang-mengulang-mengulang-mengulang-mengulang-mengulang-mengulang-mengulang-mengulang-mengulang-mengulang-mengulang-mengulang-mengulang-mengulang-mengulang-mengulang-mengulang-mengulang-mengulang-mengulang-mengulang-mengulang-mengulang-mengulang-mengulang-mengulang-mengulang-mengulang-mengulang-mengulang-mengulang-mengulang-mengulang-mengulang-mengulang-mengulang-mengulang-mengulang-mengulang-mengulang-mengulang-mengulang-mengulang-mengulang-mengulang-mengulang-mengulang-mengulang-mengulang-mengulang-mengulang-mengulang-mengulang-mengulang-mengulang-mengulang-mengulang-mengulang-meng Nengkolo umah sabu itu, wanu bolota ilo dunggalo mane, ata mongongota itu ju. I ma motadaya ngalioto otajini, sabu wolo ju. Sabu to pahamu limongolio tonggolo umah sabu itu, de utilila hepa lo panyaki, wau ngongota beti pilopo wali lo lati wau jini. Nima musita yang ngalo. Ito to nulala tahi ngongota. Boli me dayang ngalio. Boli ju. Ua lo ungkuli uewo. Tonu tahi pasia ilimu moputi. I ontongani mongolio tato delomo otano jini beti. Jini jubo apo apolo uauma hipocikiria. To ubo ito ju debo maruo iluale. Ibo tiale mbo alo ana sikola. Mama olo milohu tilumuoto otano jini. I ana sikola boti mama o hitupatupala to delo mio. I o dito ilumualai. Ju mahepala kisali o ngota-ngota. A ila pusenilio ito ju. Ipo lo boti ju talangota lo ana sikola. Madian, dama hepolo lo heli. I odito mama o ila dupa limongolio to de lomo otano jini. Ju boti ma hulo hulo a to tunu lo botu wa uma hemojigiri. I ma ila ita milo guru uma lo lahi to tunu lo botu boti. Wa uma ilintu lo guru. Wanoko hemongola iyo teto. Ibolo to katalangan ime lo ana sikola butiju uanio dila botio tutua uta to delomo otano jini buti jubo apa-apa lo tau uanio ma uti itio ma ilalu talo sehe wau dadata sehe-sehe ju wau ma hihi jabua lo umo putio wau wau ende wolo uma hipojikiria. Iwa tia ono mai laluta limongolio wa umalo tihulo ato tili limongolio umalo jikiri. Itinga ju topo milo hulo guru wa ana sikola uewo. Amula dia lumotalio ma tahulo hulo a uhemo jikiri to ilomo otano jini boti. Iu ondo ngalingolio ito ju po botu ilamba. Polito katalangan nilai ana sekolah potiju, po apa-apa lo tau to tan lapa. Aji ni ju uhe tanggulah lo tau be. Mengobla mengau tato. Bolo, pohila lama apu ju. Tanggu bo odi mola ngohu ulio. lo ungguli lo kota Cinibuti, potala bolo ona pa atilio ode olanto mo aami. Udila mo patato, bolo mo hile potunu potuhata to mangutato. Wau utilalato bahasa, bolo mo hile potunu wau potuhata. Utilalato lo iya, bolo potunu lo mai watia. Debo ditopo, wa tia mohindupo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Femi Otedola, seorang miliarder dari Nigeria. Dalam sebuah wawancara telepon, ditanya oleh presenter radio, "Tuan, apa yang dapat Anda ingat yang membuat Anda menjadi pria yang paling bahagia dalam hidup?" Femi berkata, "Saya telah melalui 4 tahap. 4 tahap kebahagiaan dalam hidup. Dan akhirnya saya mengerti arti kebahagiaan sejati. Tahap pertama adalah, saya mengumpulkan kekayaan dan sarana. Tetapi pada tahap ini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya inginkan. Tahap kedua, saya mengumpulkan barang-barang berharga. Saya menyadari bahwa hal ini bersifat sementara dan kilo barang berharga tidak bertahan lama. Tahap ketiga, tatkala mendapatkan proyek besar. Saat itu, saya memegang 95% pasokan solar di Nigeria dan Afrika. Saya juga pemilik kapal terbesar di Afrika dan Asia. Sampai di sini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya bayangkan. Tahap keempat adalah saat teman saya meminta saya untuk membelikan kursi roda untuk beberapa anak cacat. Ya, hanya sekitar 200 anak. Atas permintaan teman, saya pun langsung membeli kursi roda tersebut. Teman saya bersikeras agar saya pergi bersamanya dan menyerahkan kursi roda kepada anak-anak. Saya pun bersiap dan pergi bersamanya. Di sana saya memberikan kursi roda itu kepada anak-anak. Saya memberikan dengan tangan saya sendiri. Dan saya melihat pancaran kebahagiaan yang aneh di wajah anak-anak ini. Saya lihat mereka semua duduk di kursi roda. Mereka bergerak dan bersenang-senang. Seolah-olah mereka tiba di tempat piknik di mana mereka berbagi kemenangan jackpot. Saya merasakan sukacita nyata di dalam diri saya. Ketika saya memutuskan untuk pergi, salah satu anak memegang kaki saya. Saya mencoba membebaskan kaki saya dengan lembut. Tetapi anak itu menatap wajah saya dan kemudian memegang kaki saya dengan erat. Saya membungkuk dan bertanya kepada anak itu, "Apakah kamu membutuhkan sesuatu yang lain? Masih ada? Katakanlah." Jawaban yang diberikan anak ini kepada saya tidak hanya membuat saya bahagia, tetapi juga mengubah sikap saya terhadap kehidupan sepenuhnya. Anak ini berkata, "Saya ingin mengingat wajah Anda, sehingga ketika saya bertemu Anda di surga, saya akan dapat mengenali wajah Anda, dan kemudian berterima kasih sekali lagi." Kemurahan hati adalah bahasa yang bisa didengar oleh orang tuli dan dilihat oleh orang buta.

FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu Tewak terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

Nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz.

Sahabat Budaya dimanapun Anda berada, dengan irama ini maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami di program 4 melalui frekuensi 95,1 MHz. Sesaat lagi siaran kami tidak berada di udara dan kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Gorontalo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mongotatua mongodula atahi dungohe tos seluruh pelosok Gorontalo bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia, programa 4 Gorontalo kembali mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz. Edisi siar Kamis 15 Oktober 2026. Selamat mengikuti siaran ini. Terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Watiati Maudo Ayu bisa hadir kembali di ruang dengar Anda. Edisi siaran di program Nusantara Pagi, Kamis 15 Oktober 2026. Mengawali perjumpaan untuk pagi ini, kami awali dengan pengajian Al-Quran dalam Surah Al-Ahzab, dimulai dari ayat 41 sampai dengan 48 yang akan dibawakan oleh Dr. Randus Haji Alwin Doma MSI berikut ini.

Dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya, kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.

Odolo Sobat Budaya dimanapun Anda berada yang masih terus bersama kami di Perompat RRI Gorontalo. Segera kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Gorontalo dalam mengikuti program Religi Pagi. Topik hari ini yaitu ekonomi syariah dan zakat. Tetaplah bersama kami.

Fajar dengan ilmu agama Islam menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga sahabat budaya dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk kembali beraktivitas dan bersilaturahmi melalui program Religi Pagi RRI Gorontalo. Bersama saya Ayu Muhammad untuk pagi ini, di 57 menit ke depan, saya akan menemani Anda pendengar, dan semoga perjumpaan kita pagi ini membawa manfaat, membawa keimanan kita, menambah keimanan kita, serta memperkuat ekonomi syariah dan zakat dalam topik kita pagi ini. Edisi siaran untuk pagi ini, Kamis 4 Jumadil Awal 1448 Hijriah, atau bertepatan di tanggal 15 Oktober 2026. Langsung saya menyapa narasumber ya, yang sudah hadir melalui virtual Zoom. Saya sapa beliau, Bapak Ustadz Dr. Haji Rulianto Podungge, LC/MHE. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah sudah menyempatkan waktunya Ustadz untuk pagi ini. Dan kami langsung membuka layanan telepon serta layanan WA ya, di 0821-9664-8664. Dan sebelumnya saya mau mempersilakan dulu ya untuk Ustadz Ruli membuka program religi pagi di pagi ini. Tafadhol Ustadz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilalamin, walhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabi ajmain wa ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala kembali mengizinkan kita untuk beraktivitas di pagi hari ini, dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, aman sentosa. Kita baru saja melaksanakan ibadah salat subuh. Mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan atau hari ini adalah bagian daripada hari yang terbaik yang mampu untuk kita gunakan dalam rangka kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Topik yang akan kita bicarakan setiap hari Kamis adalah tentang topik fikih muamalah, ekonomi syariah dan juga fikih zakat. Kita akan langsung berinteraksi dan kami kembalikan kepada Mbak Ayu sebagai moderator pada pagi hari ini.
0: Terima kasih banyak Ustadz, dan kami juga mempersilakan untuk pendengar bisa mengirimkan pertanyaan melalui channel YouTube RRI Gorontalo. Kami sekarang sedang live juga ya. Silakan di layanan telepon. Assalamualaikum religi pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Nenek Afni ya.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz, Nenek Afni di
0: Buladi. Saya. Tuduolo Nenek Afni.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz. Ini mengenai simpan pinjam uang di koperasi Pak Ustaz. Kemudian tiba saat waktunya untuk tutup buku, terus ada SHU, sisa hasil usaha. Itu apakah tidak termasuk riba Pak Ustaz? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung ke Ustaz Ruli untuk menjawab pertanyaan dari Nenek Afni Ustaz.
1: Iya baik, kalau koperasinya itu adalah koperasi yang betul di atau misalnya kan koperasi itu dia didirikan oleh para anggota atau para anggota bersepakat untuk memberikan modal, kemudian ada iuran ya, ada iuran wajib, kemudian terjadi transaksi dan kemudian transaksi tersebut menghasilkan hasil usaha. Nah kemudian biasanya kalau di koperasi itu kan dia ada SOP-nya, ada standar operasionalnya, kemudian ada akad-akad yang disepakati antara pihak pelaksana atau pihak yang menyelenggarakan koperasi tersebut, jadi para karyawan, ya, kemudian pengelola, nah, kemudian ada aturan lainnya, kemudian terjadi akad-akad atau kesepakatan-kesepakatan yang membicarakan tentang bagaimana hasil daripada usaha yang dijalankan bersama, Jadi kalau kita ilustrasikan mungkin itu seperti mudorobah, akadnya mudorobah daripada anggota, kemudian juga ada akad musyarakah di dalamnya, kemudian ada hasil usaha yang memang diatur sedemikian rupa dengan penyelenggara atau akad yang terjadi. Maka kalau kita lihat itu sebagai bagian daripada akad mudorobah, artinya ketika terjadi surplus keuntungan ketika di akhir daripada di akhir daripada perputaran uang tersebut, maka sisa daripada hasil usaha tersebut jika disepakati memang dibagi bersama, keuntungannya dinikmati bersama, maka sah saja hal tersebut. Ya, jadi riba itu jika dia antara uang dengan uang, ya. Dan ini memang secara mutlak dia berlaku ketika dilaksanakan bukan daripada hasil usaha. Kalau ini kan hasil usaha. Jadi merupakan hasil usaha yang disepakati bersama, kemudian ada transparansi di dalamnya, diungkapkanlah kepada para anggota koperasi bahwa ada hasil yang bisa dibagikan secara merata atau secara adil, secara mekanisme yang disepakati bersama, maka itu sah menjadi bagian daripada keuntungan para anggota. Jika itu diterima, maka dia bukan bagian daripada riba.
0: Baik Ustadz, dan kami langsung untuk kelayanan telepon serta layanan WA lagi, silakan 0821-9664-8664. Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui channel YouTube RRI Gorontalo. Halo Religi Pagi.
3: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari Gorut.
0: Pak Tengku ya, Mansur ya.
3: Mansur.
0: Ya.
3: Pertanyaan, pertanyaan sebagai berikut Pak, Pak Narasumber, bagaimana itu dalam agama itu jual beli orang yang tersak? Ya, misalnya contoh konkret di daerah kita masih ada itu. Dia penting karena sapinya itu baru tanda-tanda mulai hamil, dia mulai jual itu kandungan sapi itu. Ya, dia jual beli karena terdesak, kasihan. Mohon penjelasan Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pandangan Islam Ustadz mengenai hukum jual beli, khususnya jika seseorang melakukan transaksi jual beli dengan mengutamakan kepentingan pribadi atau keluarganya Ustadz? Apa saja prinsip yang harus diperhatikan Ustadz agar jual beli ini tetap halal, jujur, dan tidak merugikan orang lain? Silakan Ustadz.
1: Pertanyaan dari Pak Mansur itu adalah tentang jual beli yang mengandung unsur ketidakpastian.
0: Iya.
1: Jadi unsur ketidakpastian di dalam hukum Islam itu disebut sebagai goror, ya. Jadi ada sesuatu yang tidak dapat, kita pastikan terjadi di kemudian hari. Sementara transaksi atau jual beli itu harus menjamin adanya keseimbangan antara apa yang dibeli dengan apa yang diterima. Makanya syarat dalam jual beli itu ada yang disebut dengan syarat objek akad. Nah, objek akad itu biasanya berupa materi yang diperdagangkan kemudian dengan uang yang dibayarkan. Nah, di dalam objek itu dia harus terang benderang, dia harus jelas jenisnya seperti apa. Kalau dia barang yang ditimbang, timbangannya secara spesifik berapa timbangannya. Kalau dia merupakan ciri apa, membutuhkan ciri daripada materi tersebut, maka harus kita ketahui betul bagaimana spesifikasi daripada benda tersebut atau materi tersebut yang diperdagangkan. Nah, khususnya di dalam perdagangan hewan itu kan kita harus melihat bagaimana ciri daripada hewan tersebut, apakah dia jantan, apakah dia betina. Kemudian apakah dia dalam keadaan sehat, berapa umurnya, dan lain sebagainya. Ya. Nah, sementara kalau diperdagangkan, ya, kalau misalnya diperdagangkan sementara dia masih berada dalam kandungan ibunya, maka objek atau hewan tersebut itu tidak dapat dipastikan apakah dia ketika kehamilannya ibunya akan selamat, ataukah ketika melahirkan dia dalam keadaan selamat, ataukah kandungan daripada induk betinanya itu akan selamat sampai dengan dia melahirkan anak tersebut. Nah, ini kan yang tidak pasti. Kemudian misalnya kita mengharapkan misalnya hewan tersebut yang kita transaksikan adalah hewan yang secara sempurna. Jadi kalau dia sapi, dia adalah sapi yang sempurna. Kalau misalnya kambing atau domba, dia terlahir dalam sempurna. Nah, kemudian ternyata kita sudah bayar sebagaimana yang kita bayangkan. Kemudian tiba-tiba dia lahir dalam keadaan cacat atau misalnya dia lahir dan tidak selamat, maka kan ini menjadi sesuatu yang tidak tercapai kesepakatan tersebut. Nah, sesuatu yang tidak menjamin adanya kesepakatan, ya sesuatu yang tidak bisa kita jaminkan sampai dengan terjadinya serah terima barang, barang tersebut tidak dapat dipastikan, maka itu dia dipastikan mengandung unsur goror. Makanya itu tidak bisa ditransaksikan. Persengketaan yang akan terjadi di kemudian hari itu besar sekali kemungkinan akan terjadi karena tidak terjadinya keseimbangan antara apa yang disepakati. Olehnya memang Rasulullah atau di dalam Islam itu dilarang kita untuk bertransaksi sesuatu yang mengandung unsur goror tersebut. Makanya di dalam hadis itu tidak bisa kita bertransaksi jika kita bertransaksi hewan misalnya, kemudian hewan tersebut masih berada di dalam kandungan ibunya ya. Nah, ini yang merupakan jawabannya.
0: Baik Ustadz, kami masih mempersilakan untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya di layanan telepon dan juga layanan WA serta di channel YouTube RRI Gorontalo 082196648664. Topik kita yaitu ekonomi syariah atau zakat. Halo, religi pagi. Halo, religi pagi. Sudah masuk Bapak Ibu?
4: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anies.
4: Yo.
0: Ya. Todolo Pak Anies. Dikasih
4: aja Pak Ustaz. Bagaimana cara menghitung zakat penghasilan Pak Ustaz? Besar zakat profesi. Cara menghitungnya seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
1: Ya. Secara fikih ya, secara ketentuan zakat profesi atau zakat. Jadi zakat profesi itu sebagaimana yang saya uraikan sebelumnya, dia terambil dari ayat yang secara spesifik mengatakan bahwa mimma kasabtum, dari hasil apa yang menjadi profesi yang kalian usahakan untuk bisa mendapatkan rezeki. Nah, kalau misalnya dia secara spesifik bahwa yang akan kita keluarkan ini adalah zakat profesi, maka profesi yang kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari itu amannya jika profesi tersebut setiap menghasilkan uang, uang, maka dia kita keluarkan 2,5%. Nah, kalau misalnya dia seorang pengacara, maka setiap dia menerima bayaran daripada kliennya, maka dia mengeluarkan zakatnya 2,5% dari apa yang dia terima. Kalau misalnya dia merupakan seorang kontraktor, ya setiap dia menerima keuntungan atau dia bertransaksi kemudian ada untung yang dia terima, maka dia mengeluarkan 2,5%. Karena secara spesifik zakat profesi itu ulama mengkiaskannya juga cara pembayarannya itu kepada zakat pertanian. Sebagaimana zakat pertanian itu dibayarkan ketika masuk waktu panennya. Karena kalau profesi kan bukan waktu panen, tetapi ketika dia menerima bayaran atau menerima keuntungan dari hasil usahanya. Nah, kalau dia berupa zakat mal, maka zakat mal itu dibayarkan zakat mal itu dibayarkan setiap satu haul, setiap hitungan satu tahun kalender Hijriah. Nah, dia berlaku kepadanya hukum nisab. Di nisabnya itu setara dengan 85 gram emas. Jadi kalau dia tersimpan sebanyak 85 gram emas, maka istilahnya dia mengeluarkan 2,5%-nya setiap tahun. Ya, jika tidak sampai dengan 85 gram emas, maka berarti dia hanya mengeluarkan infak dengan sedekah, bukan tidak mengeluarkan zakat malnya. Nah, namun seperti yang sering saya jelaskan, kalau misalnya memang dia tetap mengeluarkan 2,5% daripada hartanya, meskipun tidak sampai dengan nisab, maka ini bagian daripada amal baik yang telah melampaui syarat dan rukun, dan dia masuk pada kategori amal yang berkategori ihsan. Demikian jawaban.
0: Baik Ustaz. Ada yang masuk Ustaz, pertanyaan melalui channel YouTube RRI Gorontalo, ini dari Ed Kahardwente. Pertanyaannya adalah bagaimana sikap kita sebagai pembeli apabila membeli daging di pasar dengan meminta 1 kg. Tetapi setelah ditimbang ternyata beratnya kurang dari 1 kg. Bagaimana pandangan Islam mengenai hal tersebut? Dan doa apa yang sebaiknya kita panjatkan untuk pedagang tersebut agar diberikan petunjuk dan keberkahan dalam berdagang, Ustaz? Silakan Ustaz.
1: Yang pertama, bahwa di dalam transaksi itu memang kita dilarang untuk memberikan kerugian atau merekayasa timbangan atau melakukan manipulasi. Kenapa dia disebut manipulasi? Karena yang disepakati itu kan misalnya 1 kilo, tapi ternyata daging yang diberikan itu tidak sejumlah 1 kilo. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Di dalam ayat itu kalau mereka melakukan timbangan atau menakar, maka mereka yukhsirun, mereka akan memberikan kerugian kepada pihak pembeli atau kepada pihak yang berakad dengan mereka. Nah, ini adalah dosa besar ya, dan dia merupakan bagian daripada memakan harta orang lain dengan cara batil. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan memakan harta dengan cara yang batil. Nah, makanya di dalam Islam itu, jika syarat daripada atau hukum daripada jual beli itu terganggu, dia bisa difasakh, bisa dibatalkan. Jadi apa, secara kasat atau secara kasat mata dia ininya terjadi ya, transaksinya terjadi, tetapi ada unsur yang merugikan di situ, ada unsur rekayasa, kemudian ada unsur yang merugikan, maka dia transaksi tersebut itu dapat dibatalkan, dapat difasakh, karena terjadi ketidakseimbangan antara apa yang ditransaksikan ya. Jadi kalau misalnya memang terbukti bahwa dia tidak sesuai dengan apa yang ditransaksikan dengan akad, maka dia bisa dibatalkan, transaksinya bisa difasakh. Nah, mungkin paling banyak mungkin ya kaum muslimin ini dia memaafkan perbuatan-perbuatan seperti itu, karena mungkin dia tidak mau ribet, atau misalnya sudah terlanjur terjadi transaksi jual beli, dia sudah berada di rumah misalnya sudah menerima barang, maka paling banyak

0: kita hanya berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita zat yang tunggal, zat yang maha pemberi, zat yang maha pengampun, maha penyayang, kita bertobat itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita mengambil hak orang, dan orang itu terlalu banyak kita ambil haknya, maka tidak pernah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita bertobat, ya kenapa? Karena dia menyangkut hak orang. Dia menyangkut kesepakatan yang sudah disepakati, sementara kesepakatan tersebut dia khianati. Maka ini dosa tersebut tidak akan pernah terampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, olehnya kita dalam rangka memberikan pemaafan tersebut, kita juga mungkin bisa berdoa supaya dia suatu saat bisa mendapatkan hidayah, sehingga perlakuannya tersebut itu bisa dia bisa rubah. Kemudian mudah-mudahan, meskipun saya menyatakan tadi bahwa dosanya tidak akan terampuni, tetapi kita wallahu alam bagaimana Allah dengan sifat pengasihnya atau dengan amal-amal perbuatan yang ditukar atau ditebus oleh si penjual tersebut, menjadikan dia diridhoi, kemudian diberikan juga pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian demikian jawaban.
1: Baik Ustaz, kami ke layanan WA Ustaz. Ada yang masuk pertanyaan dari Nene Nayara. Pertanyaannya Ustaz, pada bulan Ramadan 1447 Hijriah kemarin, kami selaku takmir masjid menyisihkan sebagian uang infak untuk disetorkan ke Basnas. Namun tiba-tiba ada kebutuhan mendesak untuk memperbaiki masjid. Sementara uang kas masjid tidak mencukupi, kebetulan masih ada uang infak yang belum sempat kami setorkan ke Basnas. Sehingga uang tersebut kami gunakan untuk biaya perbaikan masjid. Yang ingin saya tanyakan, apakah tindakan kami sebagai takmir masjid tersebut dibenarkan dalam Islam atau justru termasuk perbuatan yang berdosa? Karena uang itu awalnya sudah diniatkan untuk disetorkan ke Basnas, dan apakah kami wajib mengganti uang tersebut dan tetap menyetorkannya ke Basnas, atau bagaimana sebaiknya Ustaz kami menyikapi hal ini menurut syariat Islam? Silakan Ustaz.
0: Baik, jadi memang lazimnya ada UPZ ya, ada unit pengumpul zakat. Biasanya kalau sudah mau atau sudah masuk Ramadan, kemudian masjid-masjid itu membentuk UPZ. Saya melihat ini mungkin sesuatu yang tradisi yang baik ya. Tetapi amal itu memang dia harus dilandasi dengan ilmu. Amal tersebut bisa terterima kalau dilakukan sesuai dengan petunjuk Nabi. Makanya salah satu syarat daripada amal soleh itu terterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia harus dikerjakan dengan ilmunya. Makanya kalau dalam tata cara zakat itu ada fikih zakat, ada fikih sedekah, ada fikih infak. Nah, sebaiknya UPZ yang terbentuk ini dia diberikan ilmu, ya artinya ada mungkin sekitar satu hari mungkin mereka disampaikan tentang bagaimana fikih zakat, apa beda antara zakat infak dengan sedekah, bagaimana kalau zakat itu diterima, bagaimana kelolanya, bagaimana manajemennya, bagaimana peruntukannya. Ya sebenarnya kalau kita mau aman, memang UPZ itu hanya mengumpulkan saja, kemudian pentasorofannya, distribusinya itu diserahkan kepada Basnas ya. Tapi mungkin karena semangat yang ada di bulan Ramadan, sehingga kebanyakan kita mengelola sendiri. Nah, kalau dia berupa uang zakat ya, apalagi kalau zakat mal, apalagi misalnya zakat fitrah, maka zakat fitrah itu dengan zakat mal dia peruntukannya hanya untuk 8 asnam. Ya, hanya untuk 8 asnam, tidak bisa dicampur. Makanya ada tata cara untuk menghimpun dana tersebut. Kita memang harus betul-betul memisahkan ya, jadi di akuntansinya itu harus dipisahkan antara mana zakat fitrah, mana zakat mal, mana infak dengan sedekah. Nah, kalau misalnya tadi secara spesifik yang ditanyakan adalah uang infak, maka uang infak itu memang dia fleksibel penggunaannya ya. Yang saya khawatirkan bahwa uang infak itu bercampur dengan uang zakat. Apalagi kalau misalnya dia ternyata tidak disengaja ya, tidak disengaja tercampur dengan zakat

0: fitrah, maka ini kan akan terjadi kesalahan distribusi. Ya, akan terjadi kesalahan distribusi. Tapi kalau misalnya tadi, siapa ya, Nenek Nayara sebagai penanya tadi, betul-betul yakin bahwa memang mereka telah memisahkan antara zakat fitrah, zakat mal, infak dengan sedekah, dan memang murni yang digunakan untuk perbaikan masjid itu adalah uang infak, maka uang infak itu dia fleksibel penggunaannya. Jadi dia bisa digunakan dalam rangka tadi memperbaiki fasilitas masjid, jadi itu merupakan kemaslahatan umum, maka itu tidak masalah, ya tidak apa-apa. Ya, mudah-mudahan memang UPZ-nya, panitia pengumpul zakatnya itu memang betul-betul telah memisahkan. Nah, kalau misalnya tadi saya sampaikan dia ternyata bercampur, maka ini yang harus diwaspadai. Kalau misalnya dia memang bercampur, nah kalau dia bercampur ya berarti mungkin UPZ-nya itu harus mengusahakan agar uang itu bisa kembali, sehingga peruntukan zakat fitrah memang untuk zakat fitrah, peruntukan untuk zakat memang untuk zakat, kemudian untuk infak itu disendirikan. Nah, saya berharap mudah-mudahan memang murni dia uang infak, sehingga ketika digunakan untuk perbaikan masjid maka tidak akan menjadi tidak apa-apa penggunaan tersebut. Ya, yes, memang sudah seperti itu penggunaannya, karena uang infak itu dia intinya adalah untuk kemaslahatan umat, dan perbaikan masjid itu bagian daripada kemaslahatan umat tersebut.
1: Baik, Ustadz.
0: Mungkin jawabannya.
1: Ya, Ustadz, kami break sejenak dulu dan tetaplah bersama kami.

persiapan ibadah yang paling penting adalah persiapan dengan ilmu. Ilmu ini yang akan membuat amalan kita diterima karena bisa sesuai dengan tuntunan. Oleh karena itu, kita dituntut memperbagus amalan.

Lia rahimahullah berkata, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya. Dalam surah Al-Mulk ayat 2. Beliau mengatakan, amalan yang paling ikhlas dan yang paling suap adalah sesuai tuntutan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Mongo tato mongo dula, terima kasih untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya yang terus masih bersama kami. Kami melanjutkan kembali untuk pertanyaan yang sudah masuk, Ustadz. Ini dari Pak Iskandar Pasisingi melalui channel YouTube RRI Gorontalo. Pertanyaannya, Ustadz, apakah tabungan yang dipersiapkan untuk ibadah haji atau umroh sementara pemiliknya belum berangkat, wajib dikeluarkan zakatnya? Jika wajib, bagaimana cara menghitung zakatnya? Dan apa saja ketentuan yang harus dipenuhi, Ustadz, agar tabungan tersebut dikenai zakat? Silakan, Ustadz.
2: Baik, jadi uang porsi haji itu sebenarnya dia sudah ditransaksikan sebagai transaksi jasa dan transaksi layanan. Ya, jadi uang itu sebenarnya pada dasarnya itu sudah ditransaksikan. Ya, jadi kita ketika memberikan uang, kemudian uang itu sudah, apalagi kalau misalnya dia memang sudah sesuai dengan bagaimana kita menentukan porsi. Artinya memang kita sudah terjadi transaksi itu karena kita sudah mendapatkan porsi untuk keberangkatan. Ya, nah lazimnya uang, apa istilahnya, uang setoran haji itu dia pada dasarnya adalah sudah diakadkan untuk transaksi, sehingga uang tersebut itu sudah apa, artinya dia sudah bukan bagian lagi daripada harta yang kita miliki dan mampu untuk kita tasarrufkan. Artinya harta itu ada, kita berada dalam pengawasan kita, tetapi sebenarnya sudah tidak bisa lagi untuk kita lakukan untuk transaksi, ya. Karena kalau kita akan gunakan uang tersebut, maka ada mekanismenya. Mekanismenya adalah keluar daripada kita menarik apa istilahnya, kita menarik dana haji tersebut, baru uang tersebut bisa kita transaksikan. Tapi kalau selama dia sudah berada pada tabungan haji, maka seperti saya penjelasan di awal, dia sudah kita akadkan, uang tersebut sudah di dalam hasil akad dengan pihak penyelenggara daripada ibadah haji, khususnya Kementerian Agama, dan saat ini adalah Kementerian Haji dan Umroh. Jadi uang tersebut kita sudah akadkan, kita sudah transaksikan bahwa ini uang saya. Nah, meskipun memang di kemudian hari kita baru akan berangkat, ya, di kemudian hari kita baru akan menaikannya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa uang tersebut meskipun di dalam pengawasan kita, tetapi tidak bisa kita transaksikan. Karena tidak bisa kita transaksikan, maka berarti uang tersebut sudah selesai kita gunakan atau sedang kita transaksikan dengan pihak lain. Nah, sehingga harta tersebut dia sudah terpisah daripada harta yang bisa kita tasarrufkan. Nah, yang dikeluarkan zakatnya itu adalah harta yang memang murni bisa kita tasarrufkan, memang berada dalam pengawasan kita dan setiap saat, sewaktu-waktu mampu untuk kita transaksikan. Nah, jadi uang tersebut tidak kita keluarkan zakatnya, ya, apalagi kalau misalnya dia baru porsi, baru sekitar misalnya 25 atau 30 juta, belum sesuai dengan porsinya misalnya 60 juta, sehingga bisa dikatakan bahkan uang tersebut masih ada hutang di situ yang perlu kita lunasi, sehingga dia tidak masuk pada harta yang kita hitung untuk kita keluarkan zakat mal. Sekian demikian penjelasannya.
1: Baik, Ustadz. Kami masih memberikan kesempatan untuk Anda di layanan telepon dan juga layanan WA. Silakan. Halo, Religi Pagi.
3: Halo.
1: Ya, halo, Religi Pagi.
3: Halo, masuk suaranya.
1: Ya,
3: halo.
1: Sudah masuk Bapak. Dengan siapa, Bapak? Ya. Mohon radio kontrolnya, Bapak Ibu, ya. Silakan, masih kami berikan kesempatan di 0821-9664-8664. Topik kita ekonomi syariah dan zakat. Silakan di layanan telepon, layanan WA, serta di channel YouTube RRI Gorontalo. Halo, Religi Pagi.
3: Oh.
1: Ya. Halo, Religi Pagi. Halo.
3: Halo.
1: Ya, dengan Bapak siapa, Pak? Baik. Mohon radio kontrolnya ya Bapak Ibu, agar kami bisa menyimak dengan jelas pertanyaan Anda. Silakan mendengarkan melalui langsung di layanan telepon ya. Kalau lewat radio itu agak feedback ya. Silakan, kami masih berikan kesempatan di layanan telepon, layanan WA. Halo, oh. Religi Pagi.
4: Halo.
1: Ya, Bang One.
4: Halo, Mak Udo.
1: Ya, Bang One.
4: Halo, operator, Mak Udo.
1: Ya, ya, ya, Bang One, sudah masuk. Baik. Kami masih berikan kesempatan di layanan WA Todolo karena mau makan durasi ya untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya, mohon radio kontrolnya di 082196648664. Topik kita ekonomi syariah dan zakat. Kami masih menanti di layanan WA, silakan untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya kirimkan pertanyaan melalui layanan WA, layanan telepon, serta di channel YouTube RRI Gorontalo. Halo, Religi Pagi. Halo.
4: Halo.
1: Religi Pagi. Ya. Bang One, silakan. Ya. Kami mohon untuk Anda, Bapak Ibu ya, untuk radio kontrolnya ya. Ustadz, saya bacakan yang sudah masuk di layanan WA, Ustadz. Ini dari Ibu Reni. Ustadz, apakah seseorang yang memiliki penghasilan bulanan itu wajib mengeluarkan zakat penghasilan meskipun penghasilannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga? Silakan Ustadz.
2: Baik, di dalam syarat daripada zakat itu, dia adalah al-fadlu min hawa'ijil asri. Jadi dia merupakan kelebihan daripada kebutuhan pokok. Nah, jadi ketika uang tersebut misalnya yang kita terima dia tidak sampai bisa sampai dengan nisab, apalagi misalnya dia habis tersisa mungkin tidak banyak setelah kita mengeluarkan kebutuhan pokok kita untuk makan, kemudian kebutuhan anak untuk sekolah, untuk bayar listrik, kemudian untuk kebutuhan kita misalnya untuk memenuhi unsur kesehatan ya, misalnya kita bayar BPJS ya, kemudian kita uang transportasi kita beli bensin dan lain sebagainya, ternyata dia sudah tersisa sangat sedikit atau tersisa sedikit saja, maka dia tidak dikeluarkan zakat profesinya. Nah, dia kalau tidak sampai dengan nisab, meskipun demikian, maka Islam tetap menganjurkan untuk tetap mengeluarkan infak dengan sedekah. Jadi kalau tidak kita keluarkan zakatnya, maka paling tidak sebagian zakat tersebut atau sebagian daripada zakat tersebut kita keluarkan sedekahnya. Nah, mudah-mudahan dengan sedekah yang dikeluarkan tersebut, keberkahan hartanya itu akan lebih bertambah, akan tercapai. Ya, keberkahan itu dia misalnya gajinya mungkin secara matematika, logika manusia mungkin tidak cukup, tapi karena keberkahan hartanya melalui sedekah itu dia menjadi cukup. Ya, dia menjadi terbayarkan atau terpenuhi semua kebutuhannya yang artinya yang dibutuhkan oleh keluarga tersebut. Padahal secara matematika mungkin bisa saja tidak pas, tapi karena keberkahan harta melalui sedekah, maka dia menjadi pas dan mampu untuk menutupi kebutuhan yang keluarga tersebut di setiap hari. Sekian demikian jawaban.
1: Baik Ustadz, kita ke pertanyaan terakhir Ustadz. Ini dari Bang One. Pertanyaannya, mengapa dalam pembagian zakat fitrah seringkali janda lebih diutamakan sebagai penerima sementara duda seolah-olah kurang mendapat perhatian? Apakah dalam Islam ada ketentuan khusus yang mengutamakan janda dibandingkan duda sebagai penerima zakat fitrah Ustadz? Lalu bagaimana sebenarnya kriteria orang yang berhak menerima zakat fitrah menurut syariat Islam? Silakan Ustadz.
2: Iya, yang menjadi syarat itu bukan kriteria apakah dia janda atau duda ya. Yang menjadi kriteria itu adalah fakir dan miskin. Ya, jadi meskipun ada misalnya anak yatim tersebut memang kalau terdengar anak yatim kita mungkin berbelas kasih, tapi ternyata anak yatimnya adalah anak yatim yang kaya. Ada janda, tapi jandanya janda kaya raya. Ada duda, tetapi dudanya adalah duda yang kaya raya. Nah, ini tidak masuk pada kategori tersebut. Maka dia harus dikembalikan kepada kriteria awal, yaitu fakir dan miskin. Nah, memang ya biasanya pihak antara perbedaan antara pihak janda dengan pihak duda, biasanya memang janda itu dia berada pada tingkat yang perlu lebih di, kalau misalnya dia berada pada kategori miskin ya, dia lebih berada pada taraf yang memang harus diberikan santunan, karena memang lazimnya seorang janda itu dia berada dalam keadaan lemah, yang berbeda dengan duda karena dia laki-laki. Laki-laki memang diberikan keleluasaan, diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat maskulinnya, dengan sifat kekekaran yang ada pada tubuhnya, dia bisa leluasa untuk mencari rezeki. Ya, sehingga ketika dana zakat itu terbatas, ya, ketika dana zakat itu terbatas, maka memang dia harus diprioritaskan. Ya, ada fikih prioritas, ya, siapa yang lebih diprioritaskan untuk diberikan. Nah, kecuali kalau misalnya memang dana zakatnya itu melimpah. Kalau dana zakatnya melimpah, semestinya memang secara adil diberikan kepada duda miskin dengan janda yang miskin. Tapi kalau misalnya dia terbatas, maka memang yang perlu didahulukan adalah janda yang miskin, ya, sebagaimana yang saya jelaskan tadi pada karakteristik manusianya, ya, lebih pada karakteristik manusia di mana laki-laki itu bisa lebih leluasa untuk mengemban tugas sebagai pencari rezeki. Ya, saya kira demikian jawabannya. Jadi bukan karena dia duda atau bukan karena dia janda, tapi karena pertimbangan-pertimbangan tadi yang sudah saya jelaskan di belakang.
1: Baik Ustaz. Ustaz, kita telah sampai di penghujung program Religi Pagi pada kesempatan kali ini, dan saya Ayu Muhammad serta operator yang bertugas di pagi ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Ustaz atas ilmu serta nasihat dan penjelasan yang telah disampaikan kepada pendengar kita. Semoga apa yang kita pelajari pagi ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah keimanan kita serta menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari, khususnya dalam mengamalkan ajaran Islam. Dan saya persilakan Ustadz untuk menutup program Religi Pagi pada hari ini. Silakan Ustadz.
2: Baik kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di penghujung waktu. Mudah-mudahan apa yang sudah kita jelaskan itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan marilah kita tutup pertemuan ini dengan doa. Allahumma arinal haqqo haqqan yunatibahu wa arinal batila batila wa arinal batila wa arinal zidna ilman wa arzukna fahman. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Dari setelah buka sampai malam, kasihan untuk pengendara sepeda motor yang butuh dengan BBM, susah tak memperoleh BBM Pertalite yang perlu diperhatikan oleh Depo Pertamina.
2: Keuangan syariah penting untuk kita ketahui dan diterapkan. Prinsipnya adalah keadilan, kejelasan transaksi, dan kegiatan usaha yang halal.
0: Terkait topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya di si Kamis 15 Oktober 2026. Anda bersama saya, Yusri M. Penonong.

0: Kita awali berita pertama dalam warta pagi kali ini. Pendengar, 2 SPBU di Kota Gorontalo dikenai sanksi penghentian sementara penyaluran Pertalite oleh Pertamina Patra Niaga. Berikut laporan Raihan Datau.
1: Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menjatuhkan sanksi penghentian sementara penyaluran Pertalite di 2 SPBU Kota Gorontalo. Sanksi tersebut diberlakukan selama total 14 hari untuk masing-masing SPBU. Pelaksanaannya diatur secara bergantian dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. Area Manager Communication Relation dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardianto, mengatakan sanksi diberikan sebagai bentuk pembinaan dan penegakan aturan. Langkah ini dilakukan setelah ditemukan ketidaksesuaian dalam pelayanan maupun penyaluran BBM di SPBU. Pertamina memastikan pengawasan terus dilakukan agar BBM bersubsidi dapat disalurkan secara tertib dan tepat sasaran.
2: Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi telah menetapkan sanksi berupa penghentian sementara untuk penyaluran Pertalite di 2 SPBU di Kota Gorontalo, yaitu di SPBU 749-6223 yang berlokasi di Jalan HB Jasin di Kelurahan Tomulabotau. Yang kedua adalah SPBU 749-6103 yang berlokasi di Jalan Mayor Dula, Kelurahan Talumolo. Ya, kedua SPBU tersebut dikenakan sanksi penghentian sementara penyaluran Pertalite selama total 14 hari untuk masing-masing SPBU dengan jadwal pelaksanaan yang diatur secara bergantian dan terukur. Pengaturan jadwal ini dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan di masyarakat sehingga pemberian sanksi tetap dapat dilaksanakan tanpa mengganggu kontinuitas penyaluran BBM di Kota Gorontalo.
1: Pertamina terus memantau kondisi antrean dan ketersediaan Pertalite di SPBU lain selama masa pemberlakuan sanksi. Penguatan pasokan dan evaluasi jadwal distribusi dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan permintaan masyarakat. Pertamina juga akan menyesuaikan pola distribusi apabila terjadi peningkatan kebutuhan dengan tetap mengacu pada alokasi yang ditetapkan BPH Migas.
0: Antrean panjang kendaraan kembali mengular di seluruh SPBU di Gorontalo mendapat sorotan masyarakat. Selengkapnya berikut laporan Budi Akanto.
3: Antrean panjang kendaraan terjadi di seluruh SPBU di Gorontalo dalam beberapa pekan terakhir. Kendaraan bermotor baik roda 2, bentor maupun mobil terpaksa harus mengantre panjang sampai berjam-jam untuk mendapatkan BBM. Pada acara Halo RRI, Wahid warga Gorontalo menyampaikan bahwa pemerintah harus segera mencari solusi atas persoalan ini. Menurut Wahid, stok BBM di Gorontalo tidak langka, tetapi lebih banyak dijual kepada penjual bensin di pinggir jalan. Oleh karena itu, ia minta agar pengawasan ketat terhadap distribusi BBM agar tidak terjadi antrian panjang kendaraan selama berjam-jam.
4: Dari setelah buka, Pak, sampai malam, kasihan untuk pengendara sepeda motor yang butuh dengan BBM, susah, Pak, memperoleh BBM Pertalite. Yeah. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh Depo Pertamina, Suwana Migas. Contoh lagi satu lagi. Masalah solar. Ini solar hanya diperuntukkan kepada bukan konsumen, tapi kepada tongkulak-tongkulak yang punya trek, dia bolak-balik. Kemudian itu solar itu dijual sampai 7.000 sampai 8.000. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Ini yang harus ditegakkan oleh Depo Pertamina dengan Suwana Migas. Yeah. Yang saya jaga jangan sampai mereka sudah kerjasama itu, Pak.
3: Sementara itu, Area Manager Communication, Relation, dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardianto, saat dikonfirmasi RRI menjelaskan pihaknya terus melakukan evaluasi terkait kebutuhan BBM di setiap SPBU. Lilik menekankan bahwa Pertamina akan menyesuaikan pola distribusi BBM di beberapa SPBU yang mengalami lonjakan permintaan.
2: Apakah Pertamina akan menambah atau menyesuaikan pasokan Pertalite ke SPBU yang mengalami lonjakan permintaan? Ya, Pertamina Patra Niaga terus melakukan evaluasi terhadap realisasi penyaluran dan perkembangan kebutuhan masyarakat di setiap SPBU. Apabila ditemukan peningkatan permintaan, kami akan melakukan penyesuaian pola distribusi dan penguatan pasokan dengan tetap memperhatikan alokasi yang ditetapkan oleh BPH Migas.
3: Ia menambahkan langkah ini dilakukan agar penyaluran BBM dapat berjalan optimal dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara merata.
0: Keuangan syariah berpotensi memperkuat perekonomian masyarakat melalui pembiayaan usaha produktif, optimalisasi zakat dan wakaf, serta peningkatan literasi keuangan.
3: Keuangan syariah dinilai berpotensi menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat perekonomian masyarakat Gorontalo. Keuangan syariah dapat dimanfaatkan dalam memperluas akses pembiayaan bagi petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Ekonom Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo Dr. Herin Mopangga kepada RRI kemarin mengatakan, keuangan syariah tidak hanya berkaitan dengan sistem perbankan, tetapi juga mencakup prinsip keadilan, transparansi transaksi, dan kegiatan usaha yang halal. Sistem ini menghindari riba, ketidakjelasan mendasar dalam transaksi, serta menghindari perjudian online. Ia menjelaskan dalam konteks perekonomian Gorontalo, pembiayaan syariah dapat membuka peluang bagi masyarakat untuk mengakses usaha produktif seperti petani dapat memperoleh sarana produksi, nelayan memperkuat kegiatan usahanya, sementara pelaku UMKM memiliki akses tambahan modal untuk meningkatkan kapasitas produksi dan mengolah komoditas lokal menjadi produk bernilai tambah. Herin menambahkan pembiayaan tersebut perlu disertai pendampingan usaha, akses pasar, serta pengelolaan keuangan yang baik agar manfaatnya tidak berhenti pada penyaluran modal.
5: Kenaikan harga pangan seperti cabai rawit ya Rica, ini mengingatkan kepada kita bahwa pertumbuhan ekonomi perlu diikuti penguatan daya beli dan pemerataan kesempatan usaha. Nah, disinilah keuangan syariah penting untuk kita ketahui dan diterapkan. Prinsipnya adalah keadilan, kejelasan transaksi, dan kegiatan usaha yang halal dengan menghindari riba, ketidakjelasan mendasar dalam transaksi, serta perjudian. Bagi Gorontalo, pembiayaan syariah dapat membantu petani memperoleh sarana produksi, nelayan mengembangkan usaha, dan UMKM menambah modal, serta mengolah komoditas lokal. Nah, bila disertai pendampingan, kemudian akses pasar dan pengelolaan yang baik, pembiayaan ini berpotensi memperluas lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
3: Ia juga mengingatkan masyarakat agar menghindari praktik judi dan pinjaman online ilegal yang dapat menimbulkan persoalan keuangan. Sebelum menggunakan layanan keuangan, masyarakat perlu memeriksa legalitas penyediaan layanan, memahami akad atau perjanjian, serta mencermati seluruh biaya dan kewajiban yang harus dipenuhi. Menurut Herwin, penguatan literasi dan inklusi keuangan syariah sejalan dengan nilai kearifan lokal Gorontalo, yakni adat bersendikan Sara, Sara bersendikan Kitabullah, yang menempatkan nilai agama sebagai salah satu landasan kehidupan bermasyarakat. Ia berharap pemahaman masyarakat terhadap keuangan syariah semakin meningkat sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha, memperkuat ketahanan ekonomi keluarga, dan memperluas kesempatan kerja di daerah. Rustianita melaporkan.
0: Sekretaris Umum MUI Provinsi Gorontalo Rulianto Podungge mengatakan penerapan ekonomi syariah dinilai memberikan manfaat positif bagi masyarakat untuk menghindari hal yang kurang baik berdasarkan ketentuan Islam. Bahkan ekonomi Islam ini jika dipandang dari sisi keuangan berupaya untuk melindungi pemanfaatan keuangan sesuai dengan fungsi syariah. Dikatakan keberadaan uang sebagai alat bayar peruntukannya harus disesuaikan dengan fungsi yang ada di dalam ekonomi syariah, dan apabila terjadi transaksi dengan menggunakan sistem ekonomi syariah, tidak diperkenankan mengandung unsur riba. Menurutnya, transaksi yang berlangsung pada ekonomi syariah tidak dibenarkan hanya menguntungkan sebelah pihak saja.
6: Penerapan ekonomi syariah itu baik, karena tujuannya memang untuk menghindari terjadinya memakan harta dengan cara yang zalim, dengan cara yang tidak baik. Jadi ekonomi Islam itu khususnya dalam sisi keuangannya itu akan melindungi supaya uang itu tergunakan memang dalam fungsi-fungsi syariahnya. Jadi uang itu kan dia sebagai alat bayar. Jadi bagaimana penggunaan uang sebagai alat bayar itu didudukan sebagaimana mestinya dalam ekonomi syariah. Jadi misalnya dia ketika terjadi transaksi, maka transaksi itu tidak bisa berhubungan dengan misalnya sistem riba. Tidak bisa transaksinya itu dia mengandung unsur yang merugikan satu belah pihak.
0: Rulianto Podungge menambahkan transaksi yang dilakukan dalam ekonomi syariah harus berlaku seimbang berdasarkan unsur ridho dan terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masingnya melakukan akad. Pendengar falsafah adat bersendikan cara bersendikan Kitabullah menjadi fondasi yang kuat bagi masyarakat Gorontalo untuk menerapkan ekonomi atau keuangan syariah. Konsep kerja sama untung dan rugi bersama merupakan bagian dari keuangan syariah yang dinilai cocok untuk diterapkan. Terkait hal ini, selengkapnya kita ikuti wawancara Taufik Usman bersama praktisi keuangan syariah Muhammad Gifari Bahmid.
7: Masyarakat juga bisa mengenal lebih dekat seperti apa hal tersebut. Silakan Pak.
8: Jadi memang kalau lihat dari survei terakhir dari ini ya, dari BPS, bahwa terkait dengan inklusi keuangan dengan literasi, memang untuk yang ekonomi konvensional itu ada peningkatan. Cuma yang terkait literasi sama inklusi ini yang masih ada sedikit penurunan, apalagi kalau di Gorontalo itu gap-nya masih. Apalagi mengenai literasi ya, untuk inklusinya sudah cukup baik di sekitar 40%. Cuma banyak orang yang sudah menggunakan, misalkan contohnya bank syariah, tapi literasinya yang masih kurang. Sebenarnya Pak, untuk ekonomi syariah ini, dia ada sebuah ini Pak ya, sebuah sistem ekonomi yang berdasarkan dengan prinsip Islam. Memang kita di Indonesia itu baru mulai, itu kita agak terlambat masuk nih ekonomi syariah Indonesia itu baru mulai itu sejak Bank Muamalat itu pertama berdiri tahun 91. Nah, itu dimulailah tentang ekonomi syariah mulai bergeliat dari perbankan syariah itu. Jadi karena dia masih baru, maka orang yang mengenal atau yang menggunakan juga masih tertinggal dengan yang ekonomi konvensional. Padahal ini kalau misalkan dipahami, sistemnya itu adalah sistem yang berdasarkan prinsip Islam. Banyak hal-hal di dalam prinsip-prinsip ekonomi syariah itu yang justru bersifat adil. Contohnya dalam hal hutang piutang. Kalau di sistem konvensional kan kita mengenalkan hutang piutang antara peminjam dengan yang beri pinjaman, nanti dikasih uang itu. Jarang ada orang yang mau kasih pinjam uang itu tapi dia tidak berharap ada kelebihan dari situ. Makanya setiap meminjamkan dana misalkan itu ada namanya bunga atau kalau di syariah itu dikenal adanya mengandung unsur riba. Unsur syariah ini yang di ekonomi syariah tidak mengenal sistem ekonomi syariah yang ada riba di dalamnya. Maka antara peminjam dengan yang di atau debitur dan kreditur tidak ada istilah yang dipinjamkan, tidak ada istilah hutang-hutang, tapi istilahnya itu adalah kerjasama. Di ekonomi syariah itu lebih sering kerjasama. Kalau untung sama-sama, rugi sama-sama juga. Lebih adil ya.
7: Kalau melihat masyarakat kita di Gorontalo yang mengenal adat bersendikan cara bersendikan Kitabullah, maka pandangan Bapak apakah kita itu sangat cocok untuk penerapan ekonomi dan juga keuangan syariah ini Pak?
8: Iya, sangat. Tapi apalagi di Gorontalo ini kan dengan falsafahnya itu sangat cocok di mitra dan Pak terkait dengan sistem ekonomi syariah ini. Kalau misalkan ekonomi syariah yang tidak menarik, tidak mungkin seluruh institusi yang bersifat konvensional itu membuka cabang-cabang syariah. Misalkan bank konvensional itu pasti ada syariahnya, itu pasti ada syariahnya. Karena kedepannya itu melihat dengan potensi mayoritas kita kan muslim, apalagi di Gorontalo yang akan tertarik, cuma tinggal penjelasan saja itu. Makanya literasinya masih kurang Pak, literasi. Makanya itu tanggung jawab bersama untuk memberikan literasi ke masyarakat.
7: Terima kasih Pak Gifari atas kebersamaannya Pak.
8: Iya.
7: Terima kasih sama-sama. Pak.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Program makan bergizi gratis MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T berdampak signifikan bagi masyarakat sekitar. Pemenuhan gizi melalui program MBG bagi warga di wilayah terpencil tetap mendapat perhatian pemerintah. Berikut laporan Hendra Rauf.
2: Camat Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Rusdianto Saharain mengatakan program makan bergizi gratis MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T berdampak signifikan terhadap masyarakat sekitar. Pemerintah kecamatan sangat mendukung program pemerintah ini yang dinilai bersentuhan langsung dengan pemenuhan gizi masyarakat khususnya peserta didik. Pemenuhan gizi bagi masyarakat di wilayah 3T ini sangat penting mengingat keberadaan wilayah tempat tinggal warganya yang berada di kawasan terpencil. Khusus di Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo terdapat 3 desa yang termasuk pada kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar. Disadari terkait dengan kondisi dari ketiga desa ini berada di kawasan puncak yang cukup sulit untuk akses transportasi. Keberadaan program MBG di wilayah terpencil diharapkan dapat memberikan nutrisi bagi para ibu hamil maupun balita.
3: Memang kondisi dari tiga daerah tersebut memang berada di daerah puncak di Kecamatan Telaga Biru, di mana memang cukup sulit, tetapi alhamdulillah dengan adanya 3T yang masuk ke daerah terluar ini, itu mampu memberikan pemberian nutrisi bagi anak-anak, kemudian juga pemberian nutrisi bagi ibu hamil dan balita.
2: Rusdianto Saharain menambahkan program MBG di wilayah 3T sangat membantu pemerintah kecamatan selama ini. Pemerintah Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo juga mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis yang dilaksanakan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.
1: Pemerintah hadir memberikan pelayanan keluarga berencana atau KB gratis agar pertumbuhan penduduk tetap stabil, tidak terlalu banyak, dan tidak terlalu sedikit. Hal itu disampaikan anggota Solidaritas Perempuan untuk Indonesia atau Seruni, Kabinet Merah Putih, Uni Kuslantasi Wihaji, saat meninjau pelayanan KB gratis di Rumah Sakit Alwi Sabu, Kota Gorontalo, Senin kemarin. Uni sendiri adalah istri Menteri Kemenduk Bangga atau Kepala BKKBN RI. Dirinya mengatakan kegiatan ini sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Uni menjelaskan jika dahulu tujuan program adalah menurunkan angka kelahiran, kini tujuannya adalah mengendalikan pertumbuhan penduduk.
4: Memang tupoksinya Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, kalau dulu BKKBN, sekarang Kependudukan, ada pembangunan keluarganya. Kependudukannya itu salah satu tugasnya adalah untuk menstabilkan pertumbuhan penduduk. Nah, dalam hal ini tentu pemerintah hadir supaya pertumbuhan penduduk kita itu stabil, tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Kalau dulu memang untuk menurunkan. Kalau sekarang untuk mengendalikan supaya tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Karena memang di daerah-daerah tertentu ya masih mohon maaf, di kalangan menengah ke bawah ini justru cenderung untuk banyak anak ya Bu ya. Maka pemerintah hadir untuk memberikan pelayanan secara gratis.
1: Menurutnya di sejumlah daerah, terutama di kalangan menengah ke bawah, masyarakat masih cenderung memiliki banyak anak sehingga pemerintah menghadirkan pelayanan secara gratis. Ia menambahkan edukasi juga diperlukan untuk mencegah pernikahan dini yang disebutnya berkaitan dengan risiko stunting pada anak. Pendengar, meningkatnya sebaran asap di wilayah Gorontalo dalam beberapa hari terakhir berdampak pada sejumlah sektor. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Jaludin Gorontalo, Satria Topan Primadi, mengungkap kondisi ini telah menyebabkan sejumlah maskapai mengalami keterlambatan penerbangan meski aktivitas penerbangan masih dapat berlangsung baik untuk proses lepas landas maupun pendaratan. Selain sektor penerbangan, kabut asap tebal juga berdampak pada sektor maritim, khususnya layanan penyeberangan dan pelayaran. Terbatasnya jarak pandang mengganggu navigasi dan meningkatkan tantangan keselamatan perjalanan laut. Sementara di wilayah daratan, kondisi ini juga turut mengganggu aktivitas masyarakat. Kabut asap yang semakin tebal membatasi jarak pandang dan meningkatkan risiko masalah kesehatan. Satria menyebut dari pemantauan Stasiun Meteorologi Gorontalo, sebaran kabut asap yang menyelimuti wilayah Gorontalo berasal dari wilayah Papua serta kebakaran yang terjadi di dalam wilayah Gorontalo sendiri.
5: Untuk sumber asap sendiri, kita pertama mendapat kiriman dari wilayah Papua dan sebagian juga berasal dari lokal kita yang memang titik-titik api, hotspot itu memang masih ada di sekitar wilayah Gorontalo. Untuk sebaran asap yang cukup pekat ini tentunya sudah sedikit banyaknya mempengaruhi aktivitas sektor penerbangan. Saat ini juga beberapa maskapai sudah ada yang delay, tetapi masih bisa untuk melakukan take off landing. Begitu juga untuk di sektor maritim, beberapa pelayanan khususnya di jalur penyeberangan dan juga pelayaran tentunya ini menjadi perhatian khusus juga karena memang untuk saat ini jarak pandang di sekitar wilayah perairan juga sangat minim sehingga mempengaruhi navigasi untuk pelayaran dan juga penyeberangan. Sementara yang paling utama dan lebih penting adalah di sektor publik khususnya untuk masyarakat yang memang aktivitas di wilayah daratan. Banyak faktor ya yang mempengaruhi itu, baik itu dari sisi jarak pandang.
1: Kabut asap tebal diperkirakan masih menyelimuti wilayah Gorontalo setidaknya dalam 2 hari ke depan sebelum berangsur hilang. Kondisi ini memerlukan perhatian serius dari seluruh pihak terkait, terutama dalam mengantisipasi gangguan transportasi dan masalah kesehatan. Koordinasi lintas sektor serta langkah mitigasi perlu segera dilakukan untuk meminimalkan risiko yang ditimbulkan. Pendengar, kadar partikel halus PM2,5 di udara Gorontalo melampaui baku mutu. Pemerintah daerah juga mewaspadai peningkatan karbon monoksida. Berikut laporan Desrian Syah Mahmud.
6: Kualitas udara di Gorontalo dalam beberapa hari terakhir memburuk akibat asap kebakaran hutan dan lahan yang semakin tebal. Kadar partikel halus di udara tercatat sudah melewati batas aman. Kepala Bidang PSLB 3 dan Pengendalian Pencemaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Gorontalo Alim Katilim mengatakan, kadar partikel halus atau PM2,5 sudah di atas baku mutu. Alim menjelaskan batas aman PM2,5 adalah 55 mikrogram per meter kubik. Pantauan terakhir menunjukkan angka 64. Selain itu, pemerintah juga mewaspadai gas karbon monoksida yang berasal dari pembakaran vegetasi. Asap yang ada diduga terbawa angin.
7: Tapi yang sudah cenderung juga kita waspadai yaitu karbon monoksida. Nah, karbon monoksida ini apa? Karbon monoksida ini hasil pembakaran vegetasi. Jadi mungkin asap-asap ya, kalau mungkin dari BMKG sudah sampaikan memang asap kabut yang ada di Gorontalo ini mungkin juga terbawa oleh angin sampai di Gorontalo. Sehingga perlu kita waspadai.
6: Menurut Alim, kebakaran di Gorontalo sebagian besar berupa kebakaran lahan di beberapa titik. Pihak kehutanan telah menempatkan petugas untuk mengantisipasi kebakaran. Dinas Lingkungan Hidup juga mencegah pembakaran sampah dan mengantisipasi asap kendaraan. Alim mengimbau masyarakat untuk memakai masker saat beraktivitas di luar ruangan sesuai anjuran Dinas Kesehatan.
1: Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Gorontalo didorong memperluas akses pasar melalui pendampingan dan kolaborasi lintas sektor. Konsultan wirausaha UMKM Ferdianto Abbas menilai pengembangan usaha tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan pelaku usaha dalam menghasilkan produk. Keterhubungan dengan pemerintah, perguruan tinggi, komunitas, dan pelaku ekonomi lainnya juga diperlukan. Namun masih terdapat kesenjangan hubungan antara berbagai unsur yang mendukung pengembangan UMKM. Karena itu, pendampingan perlu dilakukan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing usaha.
8: Dalam hal akselerasi dengan pemerintah, memang ada beberapa posisi yang perlu diterhubung ya, baik itu sebagai pelaku usaha, keluarganya dan komunitasnya, kemudian para aktor-aktor ekonomi yang memang sudah eksis, kemudian support system yang sudah ada, baik itu perguruan tinggi, pemerintah, dan lain sebagainya. Nah, di titik ini memang kalau saya lihat, itu ada gap atau pemisah yang memang belum terhubung. Kalau saya sendiri melihatnya, semua ekosistem ini perlu dihubung oleh pendampingan ya. Karena dalam pendampingan ini tentu masing-masing usaha perlu disesuaikan. Apakah dia berbasis inovasi, tentu kita hubungkan dengan perguruan tinggi. Apakah dia berbasis market, tentu kita hubungkan dengan retail atau perusahaan-perusahaan yang ada. Atau untuk mengupgrade kemampuan sumber daya manusia, tentu ada hubungannya dengan usaha itu sendiri dan pendampingan.
1: Ferdianto berharap pendampingan dapat menghubungkan pelaku UMKM dengan dukungan yang sesuai untuk mengembangkan usahanya. Sinergi pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia usaha diharapkan mampu membantu pelaku UMKM meningkatkan daya saing serta menjangkau pasar yang lebih luas. Berikut sekian Warta Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Yusri Ampedonoo mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya lohulon dalo, mengotatowo mengodulaa, tahidungoheto siaran Topro 4 RRI Gorontalo. Saya Ayu Muhammad, bisa hadir kembali di ruang dengar Anda ya, bersama Maudo Ayu pagi ini. Untuk Anda semua, semoga sehat-sehat ya. Insyaallah kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat budaya lohulon dalo, barusan Anda sudah mengikuti program religi pagi dan juga warta pagi. Kini Anda kembali di program 4 untuk mengawali program Nusantara pagi. Mau doayu mau update dulu ya. Informasi dari seluruh Nusantara. Kita ke informasi pertama, sahabat budaya. Informasinya adalah Kementerian Kehutanan bersama sejumlah pihak menyelamatkan 232 satwa liar itu dari kebakaran hutan dan lahan. Jumlah tersebut ada 6 provinsi. Di antaranya 71 orang utan itu diselamatkan di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kemenhut Ristianto Pribadi mengatakan penyelamatan satwa liar ini sahabat budaya dari penanganan Karhutla, dan data tersebut tercatat Kementerian Kehutanan hingga 8 Oktober 2026 dengan dukungan relawan organisasi masyarakat sipil dan pihak lainnya itu telah menyelamatkan 232 individu satwa liar di 6 provinsi prioritas. Sebanyak 71 adalah orang utan, sahabat budaya. Selain orang utan, satwa liar yang berhasil ditangani mencakup 76 bekantan ya, bekantan dan 24 terenggiling. Kementerian Kehutanan juga mencatat penyelamatan 15 kura-kura panjang, 9 kukang, serta 37 satwa lainnya termasuk lutung dan kucing. Ristianto menegaskan, Karhutla ini tidak hanya mengancam keselamatan masyarakat, tetapi juga berdampak terhadap satwa liar. Karena itu upaya penyelamatan satwa menjadi bagian dari penanganan Kementerian Kehutanan ya, dan yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan bersama para pihak. Kementerian Kehutanan juga tidak hanya fokus melindungi masyarakat, dan ini akan fokus untuk menyelamatkan satwa liar yang terdampak dari kejadian kebakaran hutan dan lahan. Untuk informasinya silakan Anda bisa akses ya di laman portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Giselle sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Iya. Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Ah, nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia, kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8.

0: lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: FM 95,1 MHz.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Adalah sahabat budaya di manapun Anda berada yang terus masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Kami masih dengan updatean informasi berikutnya. Informasi berikutnya, sahabat budaya, Presiden Prabowo Subianto meminta Danantara Indonesia mengevaluasi dan mempercepat transformasi PT PLN Persero menyusul gangguan pasokan listrik di sejumlah wilayah. Evaluasi tersebut mencakup pembenahan model bisnis perusahaan agar lebih efisien, lebih tanggap, dan lebih produktif. Dan sahabat budaya, dalam pertemuan itu, Rosan mengatakan pemerintah juga membahas percepatan penggunaan pembangkit listrik tenaga surya. Model energi baru terbarukan itu disebut berkapasitas 100 gigawatt. Rosan menjelaskan Danantara akan menindaklanjuti arahan Presiden bersama tim PLN untuk menyusun asesmen dan merumuskan usulan transformasi. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi bahan bagi pemerintah untuk menentukan langkah pembenahan perusahaan. Rosan juga berharap transformasi PLN ini dapat meningkatkan efisien dan produktivitas sekaligus juga mengurangi beban subsidi. Perusahaan juga diminta memperkuat kesiapan menghadapi gangguan pasokan listrik agar pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga. Dan Rosan juga turut menyoroti pentingnya rencana cadangan atau backup apabila gangguan listrik kembali terjadi. Dan menurutnya kesiapan menghadapi berbagai kondisi ini perlu diperkuat dan diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. Dan selengkapnya, Anda bisa akses informasinya melalui laman portal resmi kami di rri.co.id.

0: nelayan asing makin berani menjarah ikan.
1: Wey, serius banget sih.
2: Aku lagi baca info nih tentang pencurian ikan di perairan Indonesia.
1: Ya elah, itu bacaan berat amat. Sampai mikirin perairan segala.
2: Harus dong. Perairan Indonesia itu kan pemersatu pulau-pulau di Indonesia sekaligus perekat budaya maritim. Lagian, potensi sumber daya alam laut dan perairan itu toh untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia juga. Kan, cinta dan menjaga perairan Indonesia sama dengan menjaga NKRI.
1: Iya dong. Sebagai generasi muda, aku juga cinta sama laut dan perairan Indonesia. Nih buktinya. Aku makan pempek terus nih. Kan ikannya itu dari perairan Indonesia.
2: Makan aja yang dipikirin.
3: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
4: Hamparan keajaiban Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Odola sobat budaya dimanapun Anda berada yang terus masih bersama kami di Pro4 RRI Gorontalo. Selamat pagi untuk sahabat budaya dari Sabang sampai Merauke yang monitor siaran Pro4 RRI Gorontalo, baik mendengarkan di frekuensi 95,1 MHz dan juga di streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami masih dengan updatean informasi, kita ke daerah Gorontalo. Ribuan aparatur sipil negara, ASN, pemerintah kota Gorontalo, sahabat budaya, serta elemen masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di depan markas kepolisian daerah Kapolda Gorontalo pada Rabu kemarin. Aksi tersebut bahkan dipimpin langsung Wali Kota Gorontalo, Bapak Adhan Danbea. Aksi ini sahabat budaya sebagai bentuk protes terhadap penanganan kasus hukum terkait dugaan perusakan atau pembongkaran bangunan cagar budaya ex rumah jawatan. Ya, kami ulangi, ex rumah jawatan, kantor pos dan telegraf di Kota Gorontalo. Dalam tuntunannya, masa menuntut agar proses menegakkan hukum dilakukan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, masa juga menuntut penindakan atas perusakan terhadap kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP Kota Gorontalo yang hingga kini dinilai belum ada penetapan tersangka. Dan sahabat budaya, selengkapnya untuk informasinya juga ya, Anda bisa akses melalui laman portal resmi kami di rri.co.id.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
2: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

0: Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit, berjuang bersama, dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.
1: Ya, tidak, aku mau yang ini saja. Jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: FM Pro 4 Gorontalo. Suara budaya Nusantara.

0: Kita terlahir di negeri yang makmur. Kita hidup di tanah yang subur. Kita dibesarkan di Indonesia. Empat pilar negara kita, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai kekuatan untuk tetap mempertahankan beragam suku, agama, dan bahasa.
1: Di sana tempat lahir beta.
0: Damailah Indonesiaku, bersatulah bangsa Indonesiaku.
2: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
3: FM 95,1 MHz.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Udolo Sobat Budaya dimanapun Anda berada, masih bersama Ma Udo Ayu. Kita update lagi untuk informasi berikutnya. Sahabat Budaya, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman meninjau kesiapan uji coba teknologi dry ice di Sumatera Selatan. Peninjauan operasional tersebut berlangsung di Pangkalan TNI Angkatan Udara Sri Mulyono Herlambang pada hari ini. Penyebaran sebanyak 1,5 ton dry ice itu akan dijadwalkan dilaksanakan menggunakan pesawat udara, dan pemerintah menargetkan langkah mitigasi kebakaran hutan dan lahan ini mampu meningkatkan jarak pandang hingga 5.000 meter. Menko Polkam Dudung Abdurrahman menyampaikan rencana aksi penyiraman dry ice tersebut saat berada di kota Palembang. Bahan itu untuk kebutuhan uji coba tersebut didatangkan dari Provinsi Lampung serta industri lokal setempat. Dudung menjelaskan bahwa penanganan kabut asap pekat ini bertujuan memulihkan kualitas udara di kawasan pemukiman perkotaan. Kondisi kabut asap saat ini membatasi jarak pandang penerbangan hingga hanya berkisar sekitar 1.000 meter saja. Fungsi dari dry ice ini, sahabat budaya, untuk mengurai asap yang tadinya berada di bawah agar dinaikkan ke atas. Dengan begitu, lingkungan kota dan sekitarnya tidak ada lagi penggumpalan asap. Dan sahabat budaya, penyemaian dry ice ini khusus untuk mengurai asap, sedangkan OMC itu tetap dilaksanakan untuk menstimulasi hujan buatan guna memadamkan api. Jadi semua upaya ini akan dilakukan dari berbagai sisi, sahabat budaya. Selengkapnya untuk informasinya Anda bisa akses melalui laman portal resmi kami di rri.co.id. Dan berikut kami informasikan untuk perakiraan cuaca pada hari ini, edisi Kamis 15 Oktober 2026, yang akan disampaikan oleh prakirawan BMKG Perwakilan Provinsi Gorontalo, prakirawan Riri Ardia Febriani, berikut ini.
0: Info cuaca

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini, Kamis 15 Oktober 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan dengan potensi udara kabur di wilayah Pinogu, Suawa, Tibawa, Limboto, Kuandang, dan sekitarnya. Pada siang hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga hujan dengan potensi hujan ringan di wilayah Popayato Barat, Taluditi, Asparaga, Motilango, Kuandang, Limboto Barat, Limboto, Telaga Biru, Telaga, Bulango Utara, Bulango Ulu, Bulango Timur, Tapa, Tilongkabila, Suawa, Suawa Tengah, Suawa Timur, Pinogu, dan sekitarnya. Pada malam hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Sumalata, Sumalata Timur, dan sekitarnya. Kemudian pada dini hari, kondisi cuaca umumnya berawan hingga berawan tebal dengan potensi udara kabur di wilayah Tibawa, Pulubala, Bongo Meme, sebagian besar Kabupaten Bone Bolango, dan sebagian besar Kabupaten Gorontalo Utara. Kemudian pendengar, secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo suhu udara berkisar antara 23 hingga 35 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 98%, arah angin dari tenggara hingga barat laut dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga hujan ringan dengan arah angin dari utara hingga timur laut dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan udara kabur hingga hujan ringan dengan arah angin dari timur dengan kecepatan 20 hingga 40 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perakiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini untuk wilayah Provinsi Gorontalo. Terima kasih.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan info cuaca. FM 95,1 MHz.

0: nyebur, bro. Katanya tadi mau ikutan nyelam.
1: Ntar ah, aku lagi terkesima loh ngelihat pulau nan jauh di sana. Indah kali. Wah, negeri kita Indonesia sungguh kaya ya dengan beribu pulaunya.
0: Yap, selain itu kita juga diberkahi dengan keindahan bawah lautnya yang luar biasa.
1: Duh, bangganya.
0: Iya dong, kita harus bangga dan juga menjaganya. Makanya nyebur dong, lihat sini indahnya laut kita.
1: Ah, aduh, tolong.
0: Lah, nggak bisa berenang rupanya. Berdiri aja, bro, airnya cetek kok.
2: Ya, Indonesia sungguh kaya dan indah. Kita harus bangga dong.
3: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
4: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.